Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di pada part 2 aja. Jika tadi aku udah bahas sama Pro 2 ya, manfaat menulis di pagi hari. Suatu kebiasaan ya, mungkin ini baru terdengar bagi kamu teman Pro 2, tapi memang benar adanya bahwa ada beberapa orang yang sudah melakukan hal ini, membangun kebiasaan menulis setiap pagi. Dan manfaatnya tadi udah aku spill juga teman Pro 2 ya, ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita udah memulai nih kebiasaan baik ini. Jadi bagi kamu yang pengen banget dapatin manfaat-manfaat yang tadi udah aku sampein, boleh banget dari sekarang kamu nguatin diri untuk membangun habits menulis setiap pagi. Dan nama Pro 2 di pukul 7:11 waktu Indonesia Barat ini, aku juga mau kasih info dulu. Info, bukan info, tapi kembali ngingetin kamu ya, remind kamu bagi yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Mungkin ada yang antar anak ke sekolah, ada yang menuju kantor, tempat kerja, ada yang menuju kampus, ada yang menuju sekolah. Jadi boleh banget hati-hati di jalan, fokus berkendara, jangan pikirin gimana ya tugas nanti, gimana ya pekerjaan nanti, jangan pikirin itu dulu teman-teman. Yang penting fokus dulu jalan, fokus bawa motor atau mobilnya, terus nanti nyampe di sekolah, nyampe di kampus, nyampe di tempat kerja baru dipikirin, oke? Teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin ngerasa berat banget selasa ini, aku mau nyemangatin juga nih, kalau bisa perasaan berat kamu jalanin hari ini itu bisa kamu ganti dengan afirmasi-afirmasi positif. Karena teman-teman ya, gak ada impact positif ketika kita mikirin hal-hal yang mungkin belum terjadi, hal-hal yang membebani pikiran kita, termasuk netting akan hari ini. Jadi jangan sampai kamu negatif thinking teman Pro 2 ya. Bangun positif thinking, kamu harus mikirin hal-hal baik, kamu harus mikirin hal-hal positif. Sehingga hal itu akan jadi afirmasi yang bakal berimpact juga buat bagaimana kamu dalam menjalani hari ini. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu berikutnya dulu ya yang bakalan aku putarin buat kamu. Ada Teman Palsu dari Kotak.

0: Good FM.
1: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
2: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
3: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
2: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

Halo Tema Pro 2, balik lagi bareng aku Asambul di 94,8 FM. Masih di Spada Tema Pro 2, tapi udah di Spada Part 2. Tema Pro 2, Spada Part 2, aku bakal bahas nih Tema Pro 2 ya, mengenai peringatan yang diperingati di hari ini. Ada peringatan yang luar biasa banget Tema Pro 2, ini bakal jadi pembelajaran untuk aku, kamu, dan kita, terkhusus di bidang kesehatan gitu ya.

Ya mana teman Pro 2, 28 Juli kita memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Ya mana Hari Hepatitis Sedunia ini teman Pro 2 itu diperingati secara global setiap tahun pada tanggal 28 Juli. Ya mana teman Pro 2, tentunya peringatan ini bukan hadir begitu saja tapi karena ada alasan khusus teman-teman ya. Gimana peringatan ini, kita bahas dari segi tujuan dulu nih. Gimana peringatan ini teman Pro 2 itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, mendorong pencegahan dini, serta memperluas akses pengobatan. Dan teman Pro 2 melansir dari situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tanggal 28 Juli ini itu dipilih untuk peringatan ini karena bertepatan dengan hari kelahiran Dr. Baruch Bloomberg, ilmuwan peraih hadiah Nobel. Dr. Baruch merupakan di samping itu Dr. Baruch ini juga merupakan ilmuwan teman Pro 2 yang menemukan virus hepatitis B atau HBF serta mengembangkan tes diagnostik dan vaksin untuk virus tersebut. Kamu perlu tahu teman Pro 2 bahwa hepatitis ini adalah peradangan yang terjadi pada hati atau liver. Ya mana kondisi ini itu bisa disebabkan oleh berbagai hal teman Pro 2 ya, mulai dari infeksi virus hingga kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Ya mana teman Pro 2, pada hepatitis akibat virus, penyakit ini itu dapat menular dari satu orang ke orang lain. Dan tahun ini teman Pro 2, tema Hari Hepatitis Sedunia adalah Hepatitis Let's Break It Down. Kampanye tahun ini itu merupakan seruan untuk menyingkirkan berbagai penghalang yang memisahkan masyarakat dari layanan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

0: Dimulai sejak usia 15 tahun di tanah kelahirannya Wonogiri. Ini di usia 78 tahun, semangat itu tidak pernah padam. Bah Jumari, dari Wonogiri ke Setiung. Beliau membawa serta gema tradisi leluhur untuk dirawat di ranah Minang. Lebih dari 6 dekade, Jemarinya tidak hanya menggerakkan wayang, tapi juga merajut persaudaraan antar etnis melalui seni. Sejalan dengan semangat astacita dalam merawat jati diri bangsa, dedikasi Mbah Jumari adalah bukti nyata bahwa ketahanan budaya adalah jangkar persatuan. Di tanah rantau, beliau menjadi penjaga nyala harmoni, membuktikan bahwa perbedaan adalah kekuatan yang saling menghidupi. Mbah Jumari, penjaga tradisi, perekat negeri.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup.

Sama Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul dan masih membahas satu peringatan yang luar biasa ya, Sama Pro 2 hari hepatitis sedunia. Dan Sama Pro 2 seperti yang udah aku sampaikan tadi nih, bahwasanya tahun ini 2026 tema hari hepatitis sedunia adalah Hepatitis Let's Break It Down, yang mana kampanye tahun ini itu merupakan seruan untuk menyingkirkan berbagai penghalang yang memisahkan masyarakat dari layanan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka. Dan Sama Pro 2 perlu kamu ketahui juga bahwa hepatitis virus ini terus menjadi penyebab utama penyakit dan kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Yang mana vaksin

yang efektif, metode diagnostik yang akurat, pengobatan kuratif untuk hepatitis C, serta terapi jangka panjang untuk hepatitis B ini dapat mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, serta mengurangi risiko kanker hati dan juga sirosis. Ya mana teman produk, kendati demikian, jutaan orang ini masih belum terdiagnosis, tidak mendapatkan pengobatan, atau tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Dan hal ini itu masih terjadi akibat stigma, kurangnya kesadaran, kesenjangan dalam sistem kesehatan, dan ketimpangan yang terus berlanjut. Dan teman Pro2, kampanye tahun 2026 ini itu juga menyerukan perubahan sains yang telah terbukti menjadi tindakan nyata melalui komitmen politik yang lebih kuat, investasi berkelanjutan, dan selain itu berbagai upaya ini juga dilakukan teman Prodo ya untuk memperluas akses yang adil terhadap pencegahan, pengujian, pengobatan, bahkan sampai dengan perawatan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini dan ngomongin peringatan hari hepatitis sedunia. Ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan nih teman Pro 2 di penghujung pada part 2. Yona teman Pro 2, pencegahan hepatitis ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman untuk mencegah virus hepatitis A dan E teman Pro 2. Jadi boleh banget kamu harus memperhatikan nih, memperhatikan apa aja sih yang kamu konsumsi. Karena ini juga berpengaruh tentunya terhadap kesehatan termasuk hepatitis. Dan teman Pro 2, sedangkan untuk pencegahan virus hepatitis B, C, dan D, ini dapat dilakukan dengan imunisasi, menghindari hubungan yang tidak sehat teman Pro 2 yang tidak aman, menghindari penggunaan jarum suntik bergantian dan juga transfusi darah yang tidak aman. Dan teman Pro 2, deteksi penyakit hepatitis ini tanpa gejala ini juga perlu dilakukan pada screening pranikah atau pemeriksaan sebelum menikah, saat kehamilan dan juga pada pemeriksaan kesehatan rutin. Yaitu teman Pro 2, pemeriksaan virus hepatitis B, C, dan D pada pasangan penting karena virus hepatitis B, C, dan D ini teman Pro 2 itu dapat menular melalui berbagai hal gitu ya. Dan dengan mengetahui secara dini, ini dokter dapat memberitahukan nih tindakan pencegahan infeksi yang dapat dilakukan. Teman Pro 2, selain itu pada ibu hamil, deteksi virus hepatitis ini juga penting banget teman Pro 2 ya, karena virus ini dapat ditularkan dari ibu ke janin. Jika sudah diketahui secara dini teman Pro 2, saat bayi lahir, bayi ini bisa mendapatkan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya infeksi dari ibu ke bayi. Dan teman Pro 2, jika kamu nih mengalami penyakit kuning baik disertai dengan demam ataupun tidak, segeralah untuk berobat ke dokter. Ya mana teman Pro 2, nantinya dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah kamu terinfeksi virus hepatitis atau tidak. Dan jika kamu terinfeksi virus hepatitis, penanganan ini dapat dilakukan dengan cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jadi teman Pro 2, aku mengajak kamu nih, mari kita peringati hari hepatitis sedunia tanggal 28 Juli untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit hepatitis. Dan aku doain teman Pro 2, siapapun kita, dimanapun kita, semoga tidak ada yang terkena penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. So teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat, saatnya aku break dengan satu lagu nasional dan nanti aku bakal kembali menyapa kamu di Spada part 3.

0: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Gak kerasa teman Pro 2 ya, kita udah di pada part akhir aja sebelum nanti kita beralih ke Pro 2 Religi. Ya mana teman Pro 2, aku mau kasih info dulu nih. Pro 2 Religi hari ini kita bakalan menghadirkan narasumber yang luar biasa teman Pro 2, dan kita bakal bahas mengenai pemuda gaul akhir zaman tetap keren dengan ketaatan. Tuh, cocok nih buat kita teman Pro 2 ya, supaya apa Bul? Supaya hari ini kita ngelihat secercah cahaya untuk kembali ke jalan yang lebih baik, seperti itu teman-teman Pro 2. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku masih bahas mengenai dunia kesehatan. Aku bakal bahas di 1 jam ini sebelum nanti kita sapa narasumber mengenai kenapa sih kita generasi muda itu penting banget jaga kesehatan. So, bagi kamu yang penasaran teman Pro 2, alasan-alasan ya mungkin aku nggak bakal spill alasan secara umum aja, tapi alasan-alasan yang mungkin ini bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Lingkungan sehat adalah lingkungan yang jauh dari lalu lintas kendaraan bermotor. Lingkungan sehat penting bagi kehidupan. Kehidupan yang sehat dipengaruhi keadaan lingkungan. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, jagalah lingkungan.

Tamam Pro 2 di usia muda ini banyak orang yang merasa tubuhnya selalu kuat sehingga Tamam Pro 2 kesehatan ini sering dianggap bukan prioritas. Hayo, siapa nih di antara kamu Tamam Pro 2 yang anggap kesehatan itu nomor 2? Padahal kesehatan itu nomor 1. Yona Tamam Pro 2, siapa di antara kamu yang masih enggak jaga pola tidur, pola makan? Boleh banget, kamu harus tersadarkan lewat program aku di 1 jam ini di program Sepada, karena aku bakal bahas pentingnya generasi muda memperhatikan kesehatan. Tamam Pro 2, perlu kamu ketahui bahwasanya kebiasaan yang dibentuk sejak remaja hingga usia 30-an ini akan sangat menentukan kualitas hidup di masa depan, Tamam Pro 2. Jadi, pola makan kamu, pola tidur, olahraga, hingga cara kamu mengelola stres ini menjadi investasi jangka panjang bagi tubuh. Ada beberapa alasan Tamam Pro 2 mengapa generasi muda kita itu perlu lebih peduli terhadap kesehatan. Yang pertama, Tamam Pro 2, dengan kita menjaga kesehatan, ini secara tidak langsung kita udah mencegah yang namanya penyakit sejak dini. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, hingga obesitas kini semakin banyak ditemukan pada usia muda, Tamam Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang takut banget kena kolesterol, diabetes, hipertensi? Kamu harus jaga kesehatan dari sekarang. Dan Tamam Pro 2 di samping itu, menjaga kesehatan ini juga tentunya secara tidak langsung meningkatkan produktivitas kita, yang mana tubuh yang sehat membuat kita lebih fokus belajar, lebih fokus bekerja dan juga beraktivitas. Dan sebaliknya Tamam Pro 2, kurang tidur, pola makan yang buruk atau jarang bergerak ini juga dapat menurunkan konsentrasi dan performa. Gak hanya itu Tamam Pro 2, menjaga kesehatan ini sama dengan menjaga mental. Yang mana kesehatan fisik dan mental Tamam Pro 2 ini saling berkaitan. Olahraga rutin, tidur yang cukup dan pola makan seimbang ini terbukti membantu mengurangi stres, kecemasan, serta menjaga suasana hati tetap stabil. Makanya Tamam Pro 2, bagi kamu yang pengen banget sehat secara fisik dan mental, ya kamu harus jaga kesehatan dari sekarang, oke?

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2 masih berakuan sambul di 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Tapi buat kamu nih teman Pro 2, aku masih kasih informasi nih teman-teman ya, kenapa kita penting banget jaga kesehatan. Di samping beberapa alasan umum yang tadi udah aku sampein nih teman Pro 2, ada beberapa alasan lain yang mungkin kamu baru ngeh teman Pro 2 ya, oh ternyata jaga kesehatan ada manfaat ini ya. Yang pertama teman Pro 2, ternyata kesehatan itu bisa memengaruhi cara otak mengambil keputusan. Yang mana teman Pro 2, kurang tidur, dehidrasi atau pola makan yang buruk ini dapat membuat otak lebih impulsif. Akibatnya apa, Bul? Akibatnya teman Pro 2, kita lebih mudah mengambil keputusan yang

mungkin seringkali kita sesali gitu teman-teman. Mungkin kamu pernah nih ngambil keputusan, terus beberapa waktu setelah itu kamu menyesali keputusan itu. Ya ini karena kamu mungkin tidak memperhatikan yang namanya kesehatan. Di samping itu teman-teman, pro 2 tubuh yang sehat ini juga akan membuat waktu kita terasa lebih panjang. Jadi kalau kamu sehat banget nih luar dalam gitu ya teman pro 2, kamu pasti jalanin hari itu enjoy, dan hari-hari yang kamu lewati ya terasa lebih panjang teman pro 2. Karena sejatinya saat tubuh kita bugar, energi ini lebih stabil sepanjang hari, dan kamu bisa menyelesaikan lebih banyak aktivitas tanpa merasa capek, lelah, sehingga hari terasa lebih produktif. Di samping itu teman pro 2, menjaga kesehatan ini juga akan membantu kualitas hubungan sosial. Yang mana orang yang cukup tidur dan juga memiliki kondisi fisik yang baik ini akan cenderung lebih sabar, mudah berempati, dan mampu mengendalikan emosi. Kalau kamu punya teman pro 2 ya yang sebaliknya mudah emosian, bad moodan, mungkin ya kamu bisa rekomendasiin untuk dia lebih menjaga kesehatan seperti itu. Oke, teman pro 2, nggak hanya itu tapi juga ada beberapa poin penting lainnya yang nanti bakal aku spill buat kamu. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, stay tune di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya kerasa udah pukul 8.56 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini, artinya kebersamaan kita di program Sepada sudah berakhir. Dan teman Pro 2, aku mau tutup nih program Sepada dengan satu hal yang mungkin ini bisa membuka mata kita ya, mengenai fakta menarik dari menjaga kesehatan. Gimana teman Pro 2, perlu kamu ketahui bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal menambah usia saja teman Pro 2, tetapi juga menambah health span, yaitu lamanya seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat, aktif, dan mandiri. Bukan sekedar hidup lebih lama teman Pro 2, dan ini berarti tujuan utama gaya hidup sehat adalah memperbanyak tahun-tahun yang berkualitas dalam hidup, bukan hanya angka umur. Seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi momentum bagi aku, kamu, dan kita untuk bisa menempatkan poin ini sebagai hal atau number one dalam hidup teman-teman ya, karena kalau kita sehat, aku yakin kamu enjoy jalanin semua proses kamu. Dan teman-teman Pro 2, aku juga memiliki harapan yang luar biasa, harapan untuk kamu semuanya yang sekarang lagi dengerin, semoga kamu dalam keadaan sehat terus kapanpun, dimanapun, dan apapun aktivitas kamu. So, teman Pro 2, gak kerasa aku harus pamit dari program Sepada, dan nanti bakal sapa kamu lagi di program Pro 2 Religi. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, aku bakal ngundang salah satu narasumber luar biasa kita, teman Pro 2, ada Kakanda Muhammad Razi Rahman, yang mana nanti kita bakal bahas pemuda gaul akhir zaman, tetap keren dengan ketaatan. Kok ada ketaatannya, Bul? Iya, karena kita di program Pro 2 Religi. Sampai ketemu teman Pro 2 ya, di beberapa menit lagi nanti kita juga sapa narasumber yang luar biasa. Satu lagu terakhir dari aku, Caleb J dengan Tak Mau Sendiri.

perubahan besar Indonesia dulu justru dimulai dari anak-anak muda. Di masa penjajahan, banyak pelajar dan mahasiswa mulai sadar kalau bangsa ini harus bangkit dan bersatu. Mereka nggak cuma diam melihat keadaan, tapi mulai bikin gerakan lewat pendidikan dan organisasi seperti Budi Utomo. Walaupun masih muda, cara pikir mereka sudah jauh ke depan dan penuh semangat perubahan. Mereka percaya kalau ilmu dan persatuan bisa jadi kekuatan untuk melawan penjajahan. Dari keberanian anak muda inilah semangat nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia. Fakta menariknya, perjuangan mereka nggak selalu dengan senjata, tapi lewat ide, diskusi, dan aksi nyata. Jadi, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi bukti kalau anak muda punya kekuatan besar untuk mengubah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
0: Beda itu biasa. Yang gak biasa itu kalau kita gak bisa saling ngerti. Pernah gak sih ngerasa ribet sama perbedaan? Entah beda pendapat, beda cara ibadah, atau beda sudut pandang? Tenang, kamu gak sendirian. Di Pro2 Religi, kita bakal bahas moderasi beragama dengan cara yang seru dan pastinya relate sama kehidupan sehari-hari. Catat ya, setiap Selasa jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Karena jadi keren itu bukan soal paling benar, tapi paling bisa menghargai.

0: Halo teman Pro2, welcome to Pro2 Religi. Bareng aku Ashabul, teman Pro2 senang banget bisa sapa kamu lagi di program yang luar biasa. Program yang akan memberikan kita secercah cahaya untuk kembali ke kebaikan gitu ya. Teman Pro2, di hari ini aku bakal dialog ya bersama salah satu narasumber yang kita hadirkan. Ada Ustadz Muhammad Razi Rahman, kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Gimana Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Teman Pro2 bersama Ustadz Muhammad Razi Rahman, kita akan membahas mengenai satu topik yang ini dekat banget sama anak muda teman Pro2, yang mana pemuda gaul akhir zaman tetap keren dengan ketaatan. Yona teman Pro2, anak muda ini sering dianggap harus mengikuti semua tren supaya dibilang keren, betul nggak? Padahal teman Pro2, keren yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan saja, tapi juga soal akhlak dan ketaatan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai dengan tema yang luar biasa ini dalam 1 jam ke depan hingga nanti kita meninggalkan pukul 9 di hari ini. Ustadz.
1: Iya Bang.
0: Untuk mengawali nih dialog kita hari ini, mungkin satu hal yang ingin kita dengerin dari Ustadz adalah seperti apa sih definisi pemuda gaul dalam Islam, Ustadz?
1: Baik. Kalau pemuda gaul di zaman sekarang ya Bang ya, yang harus bergelut dengan ketawakalan gitu. Kita itu harus memandang, jangan sepele tentang kegaulan. Jangan memandang di dunia saja, tetapi kita itu memandang gimana sih kita itu harus gaul di akhir zaman gitu. Dan supaya kita itu bisa tidak gaul di dunia saja, tapi kita itu tetap gaul loh gitu di hadapan Allah gitu.
0: Masya Allah, luar biasa. Dan kita gak salah undang narasumber teman Pro2. Kenapa? Karena narasumber yang kita hadirkan hari ini, Ustadz Muhammad Razi Rahman, ini juga seorang generasi muda teman-teman ya. Yang mana sekarang Ustadz Muhammad Razi memiliki kesibukan sebagai seorang pelajar di salah satu universitas. Mungkin supaya lebih kenal, kita kenalan dulu dengan Ustadz. Boleh Ustadz perkenalkan diri di hadapan teman-teman Pro2.
1: Baik Bang. Halo teman-teman semua sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi Rahman. Bisa dipanggil Razi. Dan saya bisa dipanggil juga dengan Rahman. Saya asli saya adalah di Kecamatan Masuk, Kabupaten Agam. Dan saya sekarang adalah seorang mahasiswa yang di UIN Islam Negeri Syekh M. Jamil Jami Bukit Tinggi dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Mungkin sekian aja dulu Bang.
0: Wah, luar biasa. Ternyata teman-teman Pro2 ya, Ustadz Muhammad Razi Rahman ini merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan tentu ini adalah satu kebanggaan kita bisa mengundang Ustadz dan juga berbagi mengenai topik yang dekat banget sama anak muda. Seperti yang tadi udah Ustadz Muhammad Razi sampaikan teman-teman ya, bahwasanya kita menjadi pemuda itu jangan hanya gaul di dunia saja, tapi juga harus gaul di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustadz Razi, ini Ashabul juga mau bertanya. Ini banyak anak muda yang berpikir bahwa taat itu identik dengan hidup yang membosankan. Benarkah anggapan itu Ustadz?
1: Kalau itu mungkin saya sanggah aja ya Bang ya.
0: Boleh Ustadz.
1: Kalau ketaatan itu dibebankan mungkin nggak relate gitu. Kenapa kita bisa gaul di dunia, kita nggak keberatan. Sedangkan ketaatan itu suatu kewajiban gitu. Kita harus melaksanakan tuntutan Allah gitu. Sedangkan tuntutan manusia aja kita bisa menjalankan. Apalagi tuntutan Allah gitu. Jadi di sini enggak berat gitu. Jadi memang asik loh gitu kalau bisa menjalankannya gitu. Memang di awal-awalnya agak berat gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau sudah terbiasa itu asik loh Bang gitu. Kalau berjalan di ketaatan gitu.
0: Iya.
1: Apalagi kita kalau mungkin Gen Z mungkin ya Bang ya.
0: Iya.
1: Saya termasuk Gen Z juga gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau di dunia Gen Z gengsinya lebih tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita nurunin gengsi sedikit, mungkin itu lebih baik dibandingkan enggak sama sekali gitu. Dan mungkin kenapa sih tema ini yang saya angkat gitu?
0: Iya, kenapa tuh Ustaz?
1: Soalnya udah di beberapa yang saya lihat gitu, pemuda ini cuman, oh saya ingin keren loh di mata doi gitu.
0: Aduh.
1: Aku ingin keren loh di mata orang itu gitu.
0: Iya.
1: Tapi kita itu, kenapa sih kita gak kepikiran kita itu harus keren di hadapan Allah gitu.
0: Iya.
1: Jadi di ketaatan itu mungkin enggak ada beratnya gitu. Mungkin beratnya di awal aja. Dan kalau udah kita jalanin sepenuhnya atau separuhnya, mungkin oh asik juga ya untuk taat itu gitu.
0: Jadi ternyata teman-teman Pro 2 ya, taat itu bukan hal yang berat tapi hal yang asik nih.
1: Iya.
0: Apalagi Gen Z, kalau misalkan kamu bisa taat dengan cara tersendiri seperti itu mungkin ya. Tapi tidak meninggalkan apa-apa yang mungkin sudah menjadi kewajiban-kewajiban kita juga teman Pro 2. Ustaz, kalau boleh dirangkum nih, apa tantangan terbesar pemuda muslim di era digital ini Ustaz, menurut pandangan Ustaz?
1: Kalau tantangan anak muda di zaman sekarang ya Bang, di zaman teknologi, mungkin tantangannya itu adalah paling besar adalah game. Iya. Tantangan terbesar mungkin kita itu sering kadang kita menunda sholat gitu karena game gitu. Kadang nunda sholat dikarenakan oh belum seneng nih nonton TikTok gitu. Atau nonton sosmed yang lain gitu. Soalnya sholat itu Allah mungkin berkata ya Bang ya. Allah itu berkata ke kita gitu. Aku udah nyenengin kamu loh gitu.
0: Iya.
1: Kalau kamu ada kesibukan yang lain gitu, kamu sholat subuhnya, andaikan kamu tertidur gitu, kamu baru bangun itu jam 6, langsung sholat aja lah jam 6 gitu. Meskipun waktunya itu udah, matahari udah bangkit ya Bang ya.
0: Iya. Jadi Allah itu maha baik sebenarnya ya.
1: Iya, Allah itu maha baik Bang gitu. Kita di waktu siang, kita masih kerja nih gitu. Memang kerja kita itu gak bisa ditinggalin gitu. Waktu asar itu masuk, kita katakanlah jam 4 gitu. Dari jam 12 sampai jam 4 itu masih ada waktu zuhur loh gitu. Kalau kamu memang gak bisa ninggalin ini kerjaan kamu, kamu sholat jam 3 pun boleh gitu.
0: Iya.
1: Asalkan kamu sholat gitu.
0: Benar, tidak meninggalkan yang namanya kewajiban.
1: Iya.
0: Kewajiban dunia aja dikejar, ini kewajiban
1: Allah pun
0: gak kejar. Harusnya menjadi hal yang diperhatikan nih bagi kita teman-teman Pro 2 ya.
1: Masa ya kalau kita gak ada kesibukan kerja gitu, kita hanya main game atau scroll sosmed gitu, kita ninggalin sholat, ya gak lucu lah gitu.
0: Iya.
1: Sedangkan masa ya kita ninggalin sholat karena sosmed, karena game gitu.
0: Iya, bener banget. Padahal game itu gak bakal nolongin kita besok ya.
1: Iya.
0: Siap-siap. Jadi teman-teman, sebenarnya gak ada hal yang menghalangi kamu untuk bermain game. Tapi kembali lagi teman-teman ya, kita mesti sadar bahwasanya hidup kita ini gak hanya sebatas hidup di dunia aja, tapi nanti kita juga tentu akan menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi boleh banget kita harus memperhatikan mulai dari sekarang nih, bagaimana ketika kita sampai di waktunya gitu ya, ketika kita nanti diminta pertanggungjawaban, jangan sampai semua kewajiban gak kita laksanakan hanya karena urusan dunia, salah satunya game yang telah Ustadz sampaikan tadi. Dan Ustadz, ini bagaimana cara tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai agama Ustadz?
1: Kalau itu kita itu gak usah berpikiran oh agama itu terlalu kuno. Kita itu gak usah berpikiran kalau terlalu mengikuti agama kita nantinya terlalu keagamaan gitu. Atau terlalu agamais gitu. Kita boleh pandang ke zaman-zaman Nabi dulu, betapa hebatnya para-para sahabat dulunya mengubah membuat kalender gitu. Mereka gak ninggalin agama gitu, malah para sahabat dulunya tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasul, tetap menjalankan perintah Allah gitu kan. Tapi di dunia para sahabat hebat, luar biasa hebatnya bang gitu. Contohnya satu lagi, Ibnu Sina bang. Ibnu Sina bisa meneliti sebuah penyakit, tapi tidak meninggalkan perintah Allah bang gitu. Ya kalau kata orang, kalau kedokteran itu kan sangat hebat ya bang, sangat diincar lah oleh para mahasiswa gitu, calon-calon mahasiswa gitu kan. Tapi di situ Ibnu Sina nggak tinggal bang dengan agamanya gitu, malahan beliau makin hebat karena tentang agama gitu. Agama ini bukan membuat kita untuk selalu berpikiran tentang agama saja. Kita akan berdakwah, kita akan ngomong di atas mimbar, bukan itu saja. Tapi agama juga mengajarkan kepada kita, kalau kamu ingin jadi ini, maka kerjakanlah perintahku terlebih dahulu. Kalau engkau jadi, kan saya sendiri kan dari hukum ya bang. Hukum salah satu yang diincar juga oleh anak muda gitu.
0: Iya betul.
1: Kalau kamu ingin jadi advokat, maka kejarlah aku dulu.
0: Iya.
1: Memohonlah kepada aku. Sesungguhnya aku akan mengabulkan permintaanmu gitu, kata Allah.
0: Masya Allah. Jadi boleh sekali mengejar yang namanya dunia, betul ya Ustaz ya. Tapi jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah seperti itu. Jangan pernah meninggalkan perintah-perintah yang harus kita laksanakan sebagai bentuk kewajiban kita, teman-teman ya. Seperti yang tadi udah dicontohkan sama Ustadz, bahwasanya Ibnu Sina saja ini hebat luar biasa dalam bidang kesehatan dan juga tidak meninggalkan yang namanya perintah-perintah Allah tadi. Jadi hebat di dunia itu hal yang luar biasa, teman-teman ya, diapresiasi sekali, tapi tidak meninggalkan perintah Allah itu jauh lebih luar biasa. Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, dari sudut pandang Ustadz ini kan kita hidup di dunia dengan teknologi yang semakin canggih seperti itu Ustadz ya, dan generasi muda ini dekat dengan yang namanya media sosial. Bagaimana nih Ustadz, anak muda yang ini bisa menjaga hati agar tidak selalu ingin validasi dari orang lain, apalagi seperti studi kasus yang tadi Ustadz ya, generasi muda dekat dengan media sosial.
1: Kalau masalah itu, mungkin kita akan mengangkat salah satu masalah ya bang.
0: Apa tuh?
1: Contohnya gini, ada kejadian si Fulan lah gitu. Si Fulan ini ada membuat kesalahan gitu. Tapi kesalahan ini dibungkam terlebih dahulu bang gitu, dibungkam, dan adalah kita inisialkan aja namanya ya bang ya. Misalnya ada si Sidik mungkin gitu kan. Sidik ingin tahu apa sih yang dibuat Fulan gitu, sampai dia itu udah gelagat aneh lah perilakunya gitu bang gitu kan. Fulan, kamu kenapa sih gitu, kamu agak resah atau agak kesal gitu bang. Jadi si Fulan ini menjawab nggak ada gitu, palingan ya layaknya orang beralibi lah bang gitu. Jadi adalah simpang siur dari orang yang di sosmed itu bahwasanya Fulan itu membuat ini, ngerjain itu gitu kan, sampai hatinya gelisah gitu kan. Kita nggak tahu nih kadang apakah benar tuh gitu. Apakah benar si Fulan ini ngerjain itu atau ngerjain sesuatu yang hal yang berbuat jahat gitu kan. Jadi kita jangan ngejudge bahwasanya dia jahat dulu gitu. Mana tahu perbuatannya ini adalah perbuatan kebaikan gitu. Mana tahu dia resah karena dia melihat seorang nenek-nenek yang ingin nyebrang tapi dia nggak bisa nolong gitu. Atau melihat anak-anak yang terlantar gitu kan, dia nggak ada uang gitu, bisa jadi gitu. Jadi di situ kita ambil kesimpulan, jangan kita memvalidasi sebuah perkataan yang ada di media terlebih dahulu, tetapi kita itu cari tahu lah gitu sampai ke akar-akarnya gitu.
0: Betul, setuju
1: Ustaz. Kalau mungkin saya bilangnya itu sekarang di zaman media ini kan banyak juga ya Bang, kebohongan-kebohongan begitu Bang. Jadi kebohongan tersebut sangat bahaya sih Bang gitu. Apalagi dengan kita disandingkan dengan kata hoax gitu sekarang Bang gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita jangan mudah percaya dulu gitu. Dengan sebuah penjelasan yang kita lihat di sosmed dan bahwasanya mereka itu memvalidasi ini benar gitu.
0: Iya.
1: Sebelum mereka mengatakan itu ini benar, kita cari dulu Bang gitu. Apa sih kebenarannya gitu?
0: Iya, siap. Jadi dari segi penikmat sosial media pun ini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan teman Pro 2 ya. Dan kita masuk ke pergaulan. Ini juga tentu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana kita teman-teman ya dalam bersikap, dalam bertindak. Jadi Ustadz, apa nih ciri-ciri pergaulan yang sehat menurut Islam Ustadz?
1: Ciri-ciri pertemanan yang sehat ya Bang ya?
0: Iya, pergaulan yang sehat.
1: Pergaulan yang sehat itu kita nggak boleh yang namanya kalau berteman itu boleh gitu. Tapi pertemanan kita harus ada batasnya gitu.
0: Iya.
1: Seharusnya batasan kita ini gitu. Sampai kita itu berteman jangan terlalu membuat orang resah lah gitu. Dan kita jangan sampai membuat orang itu sakit hati gitu.
0: Iya.
1: Kepada kita gitu. Dan mungkin para pemuda mungkin termasuk saya ya Bang. Itu didekatkan dengan dunia yang mengatakan bahwasanya
0: gimana tuh Sab?
1: Pacaran itu boleh Bang gitu. Udah hal luar biasa gitu. Padahal kalau di agama itu kan ada salah satu di Al-Quran itu ada salah satu perkataan Allah yang mana artinya itu adalah janganlah engkau dekati zina gitu. Janganlah engkau dekati zina. Ini pacaran itu salah satu perbuatan yang mendekati zina Bang gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau untuk pemuda-pemuda zaman sekarang mungkin janganlah dinormalisasi juga tentang pacaran.
0: Betul.
1: Dan satu lagi mungkin adalah ini sebuah kasus juga di negara kita juga ya Bang ya.
0: Apa tuh Ustaz?
1: Yang tentang maraknya LGBT Bang gitu.
0: Oh iya iya.
1: Kita gak boleh apa itu. Janganlah gitu normalisasi LGBT gitu.
0: Iya.
1: Dan mereka yang berbuat LGBT kita bawalah gitu. Kita ajak mereka menjadi manusia yang normal kembalinya gitu. Kita jangan menghakimi mereka terlebih dahulu, tetapi ajaklah mereka terlebih dahulu.
0: Iya, setuju Ustaz.
1: Kalau kita menghakimi terlebih dahulu, nantinya ditakutkan mereka itu bertambah Bang gitu.
0: Iya.
1: Langsung dihakimi mereka bertambah gitu. Kita itu bisa ngajak mereka ke, kita bisa membawa psikologi gitu atau psikiater gitu kan. Meskipun kita harus patungan gitu kan.
0: Iya.
1: Pemuda itu mungkin gak semuanya yang jahat gitu Bang gitu.
0: Iya setuju.
1: Pemuda itu semuanya baik-baik gitu. Kita patungan berapa sih bayar psikiater gitu atau psikologi gitu. Baru kita bawa mereka dan ngajak bicara lah Bang gitu. Ke mereka yang berbuat LGBT gitu Bang.
0: Iya, berarti hadir untuk mereka seperti itu ya Ustadz ya.
1: Iya Bang.
0: Karena itu juga tentu salah satu bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan Ustadz.
1: Iya
0: benar ya Ustadz. Ustadz, bagaimana nih Ustadz kalau cara kita menolak ajakan teman yang mengarah pada hal negatif tanpa merusak pertemanan?
1: Menolaknya ya Bang ya.
0: Tanpa merusak pertemanan.
1: Tanpa itu. Merusak iya. Pertemanan. Gini, andaikan ada pertemanan lah, adalah dua dari pertemanan. Itu yang bernama kalau Fulan sama Sidik mungkin udah kita bicarakan tadi ya Bang ya.
0: Iya.
1: Kita ubah lah namanya gitu.
0: Boleh.
1: Si Maman dan si si Maman dan si Mamat gitu. Dua sahabat ini udah dekat banget tuh bang gitu. Si Maman bilang ke si Mamat nih, Mat, kita ke minum-minum yuk gitu. Minum-minum itu kan udah diidentik dengan minuman keras ya bang?
0: Iya betul.
1: Kalau minuman keras itu udah negatif banget gitu bang kalau di agama kita.
0: Iya betul.
1: Si Maman nolaknya dengan baik aja gitu. Mohon maaf man gitu. Kalau untuk sekarang, kalau untuk minum-minum aku sih agak gak bisa ya gitu. Mohon maaf deh gitu. Kita boleh berbohong di situ sedikit bang gitu.
0: Berbohong untuk kebaikan.
1: Iya berbohong untuk kebaikan. Kita bilangnya mohon maaf man, aku ada penyakit nih gitu. Yang gak boleh minum-minum keras itu gitu. Kita jangan apa ngejawabnya itu jangan terlalu keras gitu. Oh kamu ini nur ya sampai mencaci lah gitu bang.
0: Iya betul.
1: Kita nggak boleh sampai mencaci gitu.
0: Berarti menolak secara halus.
1: Iya. Dan nantinya meskipun si Maman menerimanya dengan baik juga, si Mamat pun berkata gini bang gitu, mengajak lah gitu kan. Untuk agar bisa membawa si Mamat
0: ke jalan
1: yang lebih baik gitu bang.
0: Dan seberapa penting sih saat ini memilih lingkungan dan juga sahabat dalam menjaga keimanan kita?
1: Kalau seberapa berpengaruhnya, itu sangat berpengaruh bang gitu. Karena saya sendiri merasakan ada salah satu sahabat saya yang dari SD malahan dulu bang. Dari itu, SD kelas 1 SD sampai sekarang kami satu kampus bang, tapi beda prodi aja. Udah kalau saya kan hampir 22 tahun umur saya ya bang. Kebetulan kami umur persahabatan kami udah 16 tahun bang.
0: Lebih dari separuhnya seperti itu saya.
1: Lebih dari separuhnya bang. Jadi kebetulan ketika itu kata orang Minang kan kalau malang itu gak dapat dihindari bang gitu.
0: Iya betul Ustaz.
1: Kebetulan ketika itu salah satu orang tuanya ibunya lah bang gitu. Kalau sahabat saya mendengarkan, mohon maaf saya agak ngungkit ya sedikit. Tapi ini untuk cerita juga untuk teman-teman yang lainnya gitu. Ketika itu sahabat saya ini harus ngantarin orang tuanya ke rumah sakit bang.
0: Iya.
1: Ketika itu di kelas saya lupa ya bang. Saya dulunya di MTI Canduang. Entah di kelas 6 entah di kelas 7 ketika itu.
0: Iya.
1: Dia udah sibuk gitu kan. Jadi kalau secara hitungan sahabat, saya juga kasihan juga lihat dia bang gitu. Soalnya dia itu udah anak tunggal.
0: Iya.
1: Gak ada adik, gak ada kakak. Dan cuman memiliki orang tua yang hanya ibu aja gitu.
0: Siap.
1: Terus ketika itu dia harus ngurusin ibunya yang ketika itu memiliki penyakit kanker bang. Jadi seberapa pengaruhnya saya ngerasain sendiri gitu. Saya merasakan kalau saya nggak nyelametin dia gitu, nggak bilang ke guru kalau dia itu lagi nemenin ibunya, saya itu merasa bersalah banget gitu bang. Jadi ketika itu dengan sebisanya saya mengatakan ke guru kalau dia lagi ke rumah sakit dan tanpa berkabar bang. Saya yang mengabarkan langsung bang gitu. Dan ya pengaruh seorang
0: teman
1: dan sahabat itu sangat erat bang gitu. Sangat luar biasa hebatnya.
0: Iya termasuk dalam keimanan sekalipun seperti
1: iya.
0: itu.
1: Dan saya merasakan juga di sahabat-sahabat saya, mungkin saya salah satu dulunya adalah anak pondok yang tersesat bang gitu.
0: Tersesat di jalan yang baik seperti itu
1: Ustaz? Tersesat sebelum jadi baik bang.
0: Oh gitu, siap.
1: Jadi dulunya itu saya mungkin kalau boleh bilang kalau panggilan ustadz itu agak berat juga ya bang, tapi ya gitulah bang gitu kan.
0: Iya.
1: Dulu itu saya sempat hampir nyerah dengan agama, tapi dari kedekatan seorang sahabat lah gitu. Kamu ini kan belajar di MTI Candu, kamu itu belajar di pondok gitu. Masa ya kamu ingin nyerah, enggak peduli sama agama gitu. Nah, dari perkataan sahabat yang sedemikian rupa aja bisa mempengaruhi saya bang.
0: Sampai sekarang. Wah luar biasa ya teman Pro 2. Dan Ustadz ini apa tips agar ibadah itu tetap konsisten meskipun Ustadz ya aktivitas kuliah, kerja ataupun organisasi yang mungkin teman-teman Pro 2 sekarang memiliki kesibukan yang cukup padat seperti itu Ustadz. Jadi bagaimana nih Ustadz agar ibadah kita tetap konsisten di tengah kesibukan-kesibukan itu?
1: Kalau untuk ibadah yang biar konsisten itu kita menerapkan nih, misalnya kalau subuh kita bangun nih gitu. Oke lah, kita itu belum mandi. Kita kan disunahkan untuk mandi bang sebelum mengerjakan sholat. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lihat di sini. Meskipun waktu kita bangun jam 3:30, jam 4:30 lah. Masuk subuh itu jam 5 misalnya. Kita pun prepping dulu bang.

0: nanti di waktu misalnya itu kan subuh tadi bang.
1: Iya.
0: Kalau zuhur sama asar gimana gitu? Kalau subuh sama kalau zuhur sama asar, misalnya kita masih kerja nih, waktu azan udah azan zuhur udah berkumandang gitu kan? Kita selesaikan dulu apa yang menjadi kewajiban, mungkin nanti suruhannya bang. Kesudahan kewajiban dari pekerjaan atau organisasi gitu kan. Kalau di bidang perkuliahan mungkin kita diberi waktu break ya bang.
1: Iya betul.
0: Diberi waktu istirahat.
1: Istirahat
0: gitu.
1: Di waktu yang memang kita harus melaksanakan ibadah seperti
0: yeah.
1: itu ya.
0: Ustaz. Kalau di perkuliahan kita masih diberi waktu senggang gitu. Jadi kalau di pekerjaan mungkin agak payah ya bang.
1: Tapi mungkin. Juga ada istirahatnya, pasti ada istirahatnya.
0: Iya, pasti ada istirahatnya gitu kan. Ya kalau mungkin, kalau setahu saya ya bang, mungkin ini agak rancu juga, boleh dikoreksi juga gitu. Terkadang waktu istirahat di kantor yang mereka memberikan itu sekitar dari jam 1 lah bang gitu. Kandaikan waktu sholat itu atau azan berkumandang sebelum jam 1, kita boleh tuh bang gitu, nundanya sedikit gitu, sesuai dengan kebijakan yang ada gitu, dan tuntutan yang ada gitu. Gimana kalau asar gitu? Asar letaklah kita itu pulang jam setengah empat sore gitu. Azan asar itu jam 4 sore misalnya. Taruhlah kita masih di dalam perjalanan, kita bisa break dulu gitu.
1: Benar. Atau berhenti sebentar untuk melaksanakan
0: ibadah. Break dulu.
1: Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya Ustadz ya.
0: Nggak
1: ada alasan untuk kita meninggalkan segala perintah dan dalam lini apapun sekarang bahkan ada kebijakan khusus seperti yang tadi Ustadz sampaikan kalau di dunia perkuliahan ada acara biasanya ada break toh ketika azan ketika harus melaksanakan ibadah pun di dunia kerja kita juga ada waktu istirahat yang sudah disediain. Jadi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita, benar ya Ustaz?
0: Iya. Di sini mungkin ada yang agak rancu ya bang. Tentang di sholat kalau maghrib kan masih bisa kita ya bang. Di sholat isya kerancuannya itu adalah mungkin kita itu mendengar kita itu harus sholat tepat waktu gitu. Kalau kita nggak ngerjain, kalau udah masuk subuh maka sholat isyanya nggak diterima gitu. Nah, kita ada yang mendengar seperti itu juga, tetapi di sini saya benarkan dulu, saya luruskan. Misalnya kita ketiduran nih, sehabis sholat maghrib, kita ketiduran, sholat isya kan kita nggak ikut bang. Kita itu baru bangun itu orang baru mengumandangkan azan subuh bang. Nah, di situ. Kalau dihitung secara logika manusia, kita gak diterima sholat isya kita lagi. Tetapi Allah itu maha baik. Jadi kita meskipun azan subuh sudah berkumandang, kita untuk kita mengerjakan sholat isya dulu di situ sah bang. Karena ya Allah tuh bilang ini bang ke kita. Aku tahu kamu capek gitu, tapi kamu udah ketiduran, itu udah takdir dari aku gitu. Tapi kamu sudah bangun, kamu kerjakan sholatmu. Apa yang sholat yang kamu tinggalkan, kerjakan itu dulu, jemput itu terlebih dahulu. Dan baru kalau setelah melaksanakan sholat isya nantinya, baru kamu kerjakan sholat subuh yang aku panggil engkau gitu.
1: Iya. Berarti memang Allah itu maha baik teman-teman ya, walaupun mungkin kamu ada kekhilafan dalam beberapa waktu sempat meninggalkan sholat, tidak melaksanakan ibadah tepat waktu misalkan, ternyata kita masih bisa contohnya isya dengan waktu yang cukup panjang seperti itu ya Ustaz. Bahkan pun kita bangun agak sedikit ini Allah masih maha baik gitu yang disampaikan oleh Ustaz kita. Ustaz ini mungkin ada beberapa teman-teman kita yang masih terjebak dalam rasa malas Ustadz ya untuk beribadah. Boleh dong Ustadz dikasih sedikit hal yang mungkin bisa menjadi titik balik untuk teman-teman kita yang masih ada rasa malas ini Ustadz.
0: Baik, kalau kita masih merasakan rasa malas, mungkin

0: saya pun merasakan itu juga gitu. Terkadang kita harus ingat gitu, terkadang rasa malas yang kita rasakan gitu itu menjadi duri yang paling tajam. Duri yang paling tajam di atas permukaan dunia gitu. Sedangkan kita gini deh gitu, lo secara pandangan baliknya gitu, kita memiliki pacar gitu atau memiliki someone to talk lah. Kita diminta nih untuk, oh aku mau kesini, tolong anterin aku dong gitu. Itu kan membuat kita semangat gitu bang gitu. Terkadang membuat kita semangat gitu. Disitulah menjadi acuan bagi kita gitu. Kalau Allah sudah memanggil kita, wah Allah itu sangat baik bang gitu. Luar biasa baik. Kalau kita kan sebagai manusia lah gitu, secara pandangan logika kita, kita kalau udah marah sama seseorang, kita kan manggil dia, kalau manggil dia tuh, eh kamu sinilah gitu. Langsung marah kan bang gitu. Langsung nada kesal gitu. Tapi Allah gak pernah gitu gitu.
1: Iya benar.
0: Allah walaupun kita udah ninggalin pekerja, mengabaikan apa yang diperintahkannya, Allah tetap memanggil kita dengan nada lembut bang gitu.
1: Iya.
0: Allah manggil gini, wahai hambaku gitu. Wahai hambaku, yuk aku ngadu ke aku yuk, apa sih yang menjadi alasan kamu bisa malas gitu. Betapa baik Allah gitu bang gitu.
1: Iya betul.
0: Allah lebih manggil kita itu dengan penuh rasa kasih sayang dan rasa cinta gitu bang.
1: Iya benar.
0: Meskipun kalau kata ustadz-ustadz kita yang lainnya bang, meskipun kita itu memiliki dosa seluas laut samudra dan dipenuhi oleh isi bumi pun, maka Allah tetap memanggil kita dengan nada yang begitu lembut gitu.
1: Iya, benar-benar. Jadi teman-teman, semoga ini bisa jadi titik balik kamu ya. Mungkin selama ini masih ada beberapa hal yang membuat kamu lalai, apalagi soal ibadah. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini bisa jadi satu hal yang menyadarkan kita Allah udah maha baik, sangat baik untuk kita. Jadi apakah kita masih dengan senangnya melalaikan segala perintahnya? Semoga ini bisa jadi momen untuk kita kembali ke hal yang harusnya menjadi suatu hal yang harus kita upayakan gitu ya teman Pro 2. Ustadz, ini apakah menjadi anak muda yang religius itu berarti harus membatasi hobi, kreativitas, dan juga cita-cita? Menurut Ustadz bagaimana nih?
0: Kalau menjadi pemuda yang agamais ya bang ya, itu sebenarnya gak membatasi hobi, cita-cita, dan seluruh yang kita harapkan gitu. Kita ambil contoh aja lah, seorang konten kreator yang masih dekat dengan agama.
1: Iya.
0: Kalau pemain game mungkin siapa sih yang gak tahu sama Ustadz Abizar gitu. Yang pemain game Mobile Legends gitu bang.
1: Iya.
0: Beliau hobi, beliau adalah main game gitu. Main game Mobile Legends gitu. Beliau sangat hobi gitu bang. Padahal beliau Ustadz bang gitu.
1: Iya.
0: Agama tidak membatasi apapun yang kita miliki gitu.
1: Iya benar.
0: Meskipun agama telah membuka kita selebar-lebar mungkin gitu. Sedangkan sekarang kalau boleh dibilang, syarat untuk masuk tentara tanpa tes pun adalah hafal 30 juz bang gitu.
1: Iya.
0: Hafal Al-Quran 30 juz gitu.
1: Betul.
0: Tentara, polisi gitu, tanpa tes sama sekali gitu. Apakah seluar biasa apa agama
1: kita, untuk kan? Kita, iya benar. Wah luar biasa ya. Ustaz, kalau misalkan nih jika ada anak muda Ustaz yang merasa sudah terlalu banyak misalkan melakukan kesalahan, apakah masih ada kesempatan untuk berubah Ustaz? Tadi udah Ustaz sampaikan ya, ada Allah itu maha baik, benar ya Ustaz?
0: Iya, gak ada halangan. Allah itu meskipun dosa kita sebanyak selebar lautan, seluas samudra, sebanyak isi bumi gitu, seisi bumi dan langit gitu, Allah itu tetap memanggil kita gitu. Dengan nada lembut, wahai hambaku, baliklah kepadaku.
1: Iya, aduh luar biasa teman-teman ya. Dan tentu ini menjadi satu hal yang memberikan pembelajaran luar biasa kepada kita, teman-teman ya, ketika Ustadz menyampaikan bahwa pun kita memiliki banyak kesalahan, tapi Allah masih menjadi tempat terbaik untuk kita pulang karena Allah memang maha baik, benar Ustadz ya?
0: Iya.
1: Ustadz, menurut Ustadz nih, apa kebiasaan kecil yang jika kita lakukan setiap hari itu bisa membawa perubahan besar dalam hidup seorang pemuda, generasi muda?
0: Baik. Kalau sesuatu hal kecil yang membuat kita menjadi merubah kita ke kebaikan ya Bang, mungkin kita berangkat dari salah satu hal yang paling kecil. Yang paling kecilnya adalah kita bersedekah gitu. Bersedekah itu kita gak perlu ngeluarin uang sebanyak 100 ribu, 1 juta atau 100 juta gitu, atau sampai 1 triliun gitu, gak perlu. Kita berawal lah, berangkat dari uang 500 perak dulu, terlebih dahulu. Kita mencoba untuk 500 perak per hari gitu, atau 500 perak per minggu, atau 500 perak per bulan gitu. Kita berangkat dari hal kecil terlebih dahulu. Maka di kebaikan bersedekah tadi akan mengajak kita ke kebaikan yang lainnya gitu. Contohnya aja, Allah pernah berkata, barang siapa di antara kamu wahai hambaku yang membuang batu di jalanan karena terganggunya perjalanan orang, maka di situ batu tersebut walaupun kecil itu maka hadiahnya sangat luar biasa dari aku. Gitu.
1: Siap, Masya Allah, luar biasa. Dan sangat tersadarkan ya teman-teman kita di hari ini melalui dialog ini. Dan dari sini Asabul pengen muterin satu lagu dulu Ustadz, sebelum nanti kita kemasuk ke sesi terakhir. Kenapa? Karena gak kerasa teman-teman ya, kita udah di penghujung aja nih, di pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan tanya terkait pesan Ustadz untuk anak-anak muda yang ingin tetap eksis, berprestasi, tetap dan juga tetap dicintai Allah. Mungkin nanti Ustadz ya, setelah lagu satu ini.
0: Baik, Bang.
1: Teman Pro 2 ada lagu Tuhan Dengarlah Keluhku dari Haddad Alwi.

0: Teman pro dua dari lagu ini, kita juga disadarkan ya bahwa kita adalah orang yang mungkin banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu berangkat dari hal-hal yang ingin kita maksimalkan hidup di dunia, melakukan banyak hal, mengejar banyak hal, tapi kadang kita lupa bahwasanya ketaatan adalah hal yang harus kita perhatikan. Dan di penghujung obrolan kita bersama Ustadz Muhammad Razi Rahman, tentu kita ingin jadiin momentum ini sebagai momen untuk kita sama-sama belajar gitu ya teman pro 2, dan kita minta nih Ustadz, satu pesan Ustadz untuk kita semua terkait topik kita, pemuda gaul akhir zaman tetap keren dengan ketaatan.
1: Baik, untuk teman-teman yang pendengar, mungkin ini adalah salah satu pesan dari saya yang mungkin selaku pendosa juga. Kita jadikan apapun yang perbuatan kita selama ini adalah jadi ibadah bagi kita. Dan apapun kebaikan kita, walaupun itu kecil, marilah kita lakukan semaksimal mungkin. Meskipun itu sedikit, biarlah. Kita tidak usah mendengarkan perkataan orang gitu. Kita hanya perlu kita dipandang oleh Allah SWT sebagai Tuhan kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang ingin, yang berjuang dari nol kembali, saya berpesan tetap bersemangat teman-teman, karena Allah tetap menanti kita dalam kondisi apapun. Dan meskipun kita banyak dosa dan bergelimangan dosa yang amat banyak, tetapi Allah masih menunggu kita dengan menadahkan tangan dan menundukkan kepala kepada Allah.
0: Kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Ustaz sampai terharu ya nyampein kalimat terakhir.
1: Karena saya merasakan sendiri bang itu.
0: Terima kasih buat Ustaz Muhammad Razi Rahman sudah berbagi kepada kita hari ini.
1: Sama-sama bang.
0: Semoga hal-hal yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat, gak hanya buat Ashabul sebagai host, tapi juga buat teman-teman yang dengerin kita hari.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Teman pro 2, benar ya bahwasanya hidup di dunia ada banyak hal yang kita kejar, ada banyak hal yang kita usahakan, tapi itu tidak menjadi satu penghalang untuk kita bisa tetap menjadikan ketaatan sebagai satu hal yang harus kita utamakan. Dan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, kita tersadarkan bahwa Allah itu memang maha baik. Sebanyak apapun mungkin kelalaian yang selama ini kita lakukan, ternyata bukan akhir untuk kita bisa menjadi yang terbaik di mata Allah. Betul ya Ustaz?
1: Iya bang.
0: Ustaz, satu kata terakhir dong di siang ini buat kita semuanya.
1: Satu kata terakhir, kita itu memanglah seorang pendosa, termasuk diri saya sendiri. Dan jangan jadikan dosa tersebut menjadi acuan terbesar bagi kita, tetapi jadikanlah dosa tersebut adalah tamparan bagi kita. Kita harus balik ke jalan yang benar.
0: Kita harus balik ke jalan yang benar.

0: Teman Pro 2, alhamdulillah tidak terasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah berbagi. Dan teman-teman Pro 2, semoga ilmu motivasi yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi inspirasi untuk kita hari ini. Dan semoga obrolan kita mengingatkan bahwa menjadi anak muda yang gaul bukan berarti harus ikut semua tren. Justru teman Pro 2, keren yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menjaga akhlak, tetap berprestasi, dan istiqomah dalam ketaatan. Teman-teman Pro 2, saatnya aku Asabul pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di program yang sama Pro 2 Religi. Sekali lagi, terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama Bang.
0: Selamat sampai tujuan berikutnya.
1: Amin.
0: Dan teman Pro 2, aku Asabul pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Halo teman Pro 2, ternyata balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Ini kelihatannya Asabul gak bisa move on dari kamu teman Pro 2, makanya hadir lagi. Tapi gak apa-apa, teman-teman aku hadir hanya untuk bacain info buat kamu agar ya kamu mengetahui ya ada informasi terbaru terupdate terkini yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama gak sedikit berat, gak apa-apa. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin ini meminta screening kesehatan jiwa seluruh peserta program internship dokter Indonesia dan juga program pendidikan dokter spesialis yang kembali dilakukan segera, teman Pro 2. Yang mana langkah tersebut menyusun dugaan meninggalnya dokter internship Dr. Siti Zahra Maghfira di Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Kesehatan Budi ini mengaku prihatin atas meninggalnya dokter peserta internship dan meminta penyebab pasti kematian segera diungkap secara menyeluruh. Dan juga ia menegaskan teman Pro 2 Kementerian Kesehatan ini masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban secara mendalam. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di siang ini, yang mana kerjasama Indonesia dengan Selandia Baru perkuat sektor gizi dan pertahanan. Indonesia dan Selandia Baru, teman Pro 2, memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama di sektor gizi dan pertahanan. Yang mana kolaborasi ini, teman Pro 2, itu dianggap menjadi tahap strategis untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Perlu kamu ketahui juga teman Pro 2 ya, mana fokus kerjasama ini mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Commission bidang pertahanan ini juga, bahkan juga nih pemenuhan gizi pada yang membutuhkan. Ya mana Indonesia kini memperkuat langkah dalam pangan melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Dan teman Pro 2, di pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, saatnya aku sampaikan informasi terakhir kita di siang ini, teman Pro 2, yang mana Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu ini melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi Pemusatan Latihan Nasional atau FPTI di Bekasi, Senin 27 Juli 2026. Yona teman Pro 2, hal ini itu memastikan kesiapan konteknis kontingen Indonesia. Yona teman Pro 2, meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan NOC Indonesia, Todo Tua ini optimis seluruh cabang olahraga memiliki semangat melampaui target. Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro, teman Pro 2, ini menyambut baik hubungan tersebut sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games. Dan teman Pro 2, informasi olahraga ini menjadi informasi penutup kita di siang ini, dan kamu masih bisa dengerin informasi terbaru terupdate terkini kita nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan aku Asabul pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya di 5 jam ini. Setelah ini bakalan ada rekan Selvi yang akan menemani kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Enggak.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, enggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

4,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Hai Tepo Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Salvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Selasa ya, tanggal 28 Juli tahun 2026. Dan tentunya Tepo Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman Pro 2, rangkaian acara kita pada hari ini ya, as always, kalau misalnya udah jam 10 sampai jam 12 siang, itu artinya kita bakalan ada di ajang Zona Musik Kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, silakan di komen aja nih via WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @prodobukittinggi. Habis ini aku bakal up story-nya ya. Dan teman-teman Pro 2 bisa langsung request di situ, oke? Okay? So, tetap stay tune aja teman-teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo Tomopro2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Insta story kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di Zona Musik Kamu ya. Dan tadi sudah ada yang request lagu di Ujung Minggu, Demes Tahira, terus Menjauh dari Vanessa Z ya. Salah Apa Aku dari Fajar Nur gitu ya. Ini requestan dari teman-teman Pro 2, ada darinya Gebi ya. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Titip salam untuk semua masyarakat Bukit Tinggi, hati di jalan dan all crew semangat kerja dan siarannya. Terima kasih dari Amelia ya, request lagu Menjauh dari Vanessa Z gitu ya. Terus juga nih banyak yang request lagu ini ya, darinya Sabrina Leonor ya, yang request lagu Selesai gitu ya. Ada juga nih yang request lagu ya, rata-rata Selesai ya. Ini requestan teman-teman Pro 2, request lagu Selesai darinya Sabrina Leonor. Terus juga ada yang request lagu Pura-Pura dari Liodra Dezatia, request lagu Pura-Pura dari Liodra. Terus ada Yumi Shallow, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Semangat siaranya Kak Safi, makasih. Mawar Aiko, terima kasih Kak, sehat selalu, sama-sama. Terus juga dari Nabila, request lagu Di Ujung Minggu. Terima kasih Kak Safi, saya ada bahagia selalu, makasih ya. Kamu juga ya. Dari Tania juga nih, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira, katanya semoga harinya selalu menyenangkan, amin. Ada yang request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya, requestan dari Dewi Kurnia, katanya saya selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya ya. Dan ada juga request lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar ya. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita cek dulu, kita bakal puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini udah requestan dari teman-teman Pro 2 semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Jadi kayak lagu-lagu yang banyak di request tuh aku biasanya di akhir-akhir, supaya kayak apa, yang lain yang pengen request jadi bisa dengerin juga gitu ya. Masih barangku tentunya ya di 99.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke Sabrina Leonor dulu dengan Selesai.

0: Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Nggak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
3: Vi, kok tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
0: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prado gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zona Musik kamu sudah berakhir. Thank you so much buat teman-teman Prado yang sudah request ya. Dan teman-teman, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Dan seperti biasa aku bakal hadir

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman-teman Pradua, saatnya kita ada di ajang fun entertainment ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pradua semuanya ya di siang hari ini. By the way, selamat siang buat teman-teman Pradua. Siang ini Bukit Tinggi cuacanya agak mendung ya. Pastikan kamu mempersiapkan diri dengan membawa payung ataupun membawa mantel gitu ya, karena bisa jadi nanti bakalan hujan. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, kayak 2 atau 3 hari yang lalu, itu Bukit Tinggi paginya panas, siangnya hujan gitu ya. Nah terus kemarin juga, tapi 2 hari yang lalu juga, tapi kemarin itu ini ya, cerah ya, seharian penuh cerah gitu. Nah sekarang kalau dilihat-lihat ini Bukit Tinggi lagi ini nih, lagi kayak mengarah mau hujan juga ya, udah mulai mendung gitu teman-teman Pradua. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, persiapkan diri kamu gitu, kayak misalnya bawa mantel, kemudian juga bawa payung gitu. Nah itu penting ya, biar gak kehujanan, karena sekarang kayak musim itu gak nentu gitu, kadang pancaroba gitu ya, kadang gimana gitu. Nah kali ini ya teman-teman Pradua, seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan, yang mana aku bakal spill mengenai si Miley Cyrus. Nah dia yang katanya bakal kembali berakting dan gabung label baru. Nah, gimana ceritanya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: dan identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya ya di Fun Entertainment. Nah, jadi keinginan Miley Cyrus untuk berakting dan menyutradarai serta memimpikan peran romantis tragis ala Shakespeare berkonsep punk rock ini katanya ya. Jadi ia bergabung dengan Atlantic Records yang mana dilaporkan dari Variety, musisi peraih Grammy ini resmi pindah ke label Atlantic Records setelah sebelumnya meluncurkan dua album bersama Columbia Records. Nah, editor tamu majalah Wonderland mengatakan bahwa Cyrus menjadi editor tamu majalah Wonderland dengan merangkul sederet nama besar seperti Dolly Parton, Daryl Hannah, hingga anggota keluarganya. Jadi, katanya bahkan Cyrus juga mengajak secara langsung artis Daryl Hannah ya untuk berkolaborasi membuat karya bersama. Nah, selain membahas acting, Cyrus memanfaatkan kesempatan sebagai editor tamu untuk merangkul tokoh-tokoh yang dikaguminya. Kayak saudara nama seperti Dolly Parton, Daryl Hannah, sang ibu Tish Cyrus Purcell, hingga saudaranya Noah Cyrus turut hadir nih ya. Jadi, Cyrus juga membagikan mengenai pembuatan musik sebagai sebuah entitas hidup tanpa ego. Menurutnya, proses penulisan lagu terasa seperti pengalaman spiritual yang menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar ya. Kita doakan aja semoga Miley bisa sukses gitu ya. Oke, teman-teman berdua masih barengku tentunya. Dan tetap stay tune aja karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya, dan kali ini kita ada di Aja Pro 2 Sport ya. Nah, kalau udah di Pro 2 Sport, aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga tentunya. Nah, teman-teman Pro 2, Piala Dunia baru aja selesai ya, dan kita mendapatkan pemenangnya di Piala Dunia gitu ya, itu Spanyol. Nah, bicara soal Piala Dunia, ini berkaitan dengan sepak bola nih. Nah, jadi kita sebagai penonton ya, ataupun penggiat sepak bola, mungkin juga harus memahami istilah-istilah dalam sepak bola. Ini bisa menambah keseruan sekaligus wawasan saat menikmati pertandingan bagi kamu yang gemar menonton atau bermain olahraga ini. Gak sedikit istilah seperti permainan sepak bola yang sering terdengar, tapi masih membingungkan, kayak kick off, offside, dan lain sebagainya. Dan siang ini aku bakal spill nih ke teman-teman Pro 2 apa aja sih istilah dalam permainan sepak bola. Tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: di Produce Sport, dan istilah-istilah ya, ada yang namanya free kick. Nah, free kick ini tendangan bebas. Nah, istilah ini digunakan untuk menyebut adanya pelanggaran oleh pemain lawan di luar kotak penalti. Tendangan bebas dilakukan tanpa adanya gangguan atau halangan dari para pemain, tapi pihak lawan diizinkan untuk membentuk pagar berbaris dengan jarak 10 meter dari titik terjadinya pelanggaran. Yang kedua, offside nih. Dalam permainan sepak bola, offside terjadi ketika pemain tersentuh bola atau menerima kiriman bola dari tim lawannya atau dari timnya dengan kondisi pemain yang mendahului pemain paling belakang dari tim lawan gitu. Terus ada penalti nih. Nah, ini diberikan oleh wasit bila tim lawan secara sengaja melakukan pelanggaran berbahaya di kawasan kotak 16 area. Saat terjadi penalti, maka tim lawan akan berkesempatan melakukan tendangan penalti sejauh 11 meter dari gawang tanpa adanya gangguan maupun pagar barisan pemain. Selain itu, penalti akan berlaku ketika waktu telah habis dan skor masih seimbang. Maka setiap tim akan diberikan kesempatan melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenang.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

0: 94 ke 8 Prada FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prada, saatnya kita ada di ajang asiknya bisnis ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia bisnis. Tapi kali ini aku gak sendiri nih, ada someone ya yang sudah membersamai gitu ya aku di siang hari ini. Halo.
1: Hai Kak. Hai teman Prada.
0: Oke, halo. Boleh perkenalan dulu? Enggak kenal maka kenalan dulu ya. Berharap apa kamu? Kamu berharap apa? Enggak kenal maka enggak sayang gitu. Enggak bisa dong.
1: Tadinya gitu sih Kak, tapi ternyata
0: enggak bisa. In this economy, in this era ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Stop to being too much baper. Ya, oke. Kita mau bahas apa nih di asiknya? Oh iya, perkenalan dulu enggak sih?
1: Mm-hmm. Oh iya, Hai, teman-teman Pro 2. Kenalin. Bukan kenalin sih, kita udah pernah bertemu semuanya. Mm-hmm. Aku Diva, ketemu lagi di program Asiknya Bisnis.
0: Yes. Hai. Dan di siang hari ini kita akan bahas mengenai apa nih, Diva?
1: Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang ide bisnis, terutama buat kita nih Kak sebagai Gen Z.
0: Yeah.
1: Bisnis apa ya kira-kira ya?
0: Kayaknya ya? bisnis yang lagi hype banget, yang mungkin digandrungi, asik bahasanya digandrungi banget nih. Kayak banyak anak-anak Gen Z yang menggeluti usaha ini ya.
1: Betul.
0: Kira-kira apa nih?
1: Bisnisnya adalah jadi just tipper.
0: Just tipper ya. Just tipper artinya jasa titip perusahaan, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya, bukan.
1: Barang, jasa titip barang.
0: Just tip ini kan jasa titip ya. Just tipper berarti orangnya ya, yang dimintai pertanggungjawaban oleh negara. Oh, enggak sampai segitu ya.
1: Enggak sampai segitu.
0: Maksudnya dimintai pertanggungjawabannya untuk sesuai dengan titipan gitu ya. Kayak misalnya ibu kita nitip garam gitu sama kita, itu termasuk just tip gak sih?
1: Kayaknya itu gimana ya jawabnya? Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya. Tapi bukan yang sampai lintas negara gitu. Oh, kamu beli garam ke Eropa dong.
1: Jauh banget cuma beli garam ke Eropa ya.
0: Iya. Kan just tip.
1: Boleh.
0: Just tip. Jadi gimana nih penjelasan tentang just tip nih, Dila?
1: Diva Kak.
0: Diva.
1: Oke, jadi teman Pro 2, ide bisnis yang mungkin teman-teman Pro 2 bisa coba adalah menjadi seorang just tipper. Nah, mungkin selama ini kita melihat bahwasanya kalau berbisnis butuh lokasi ya Kak, terutama.
0: Iya.
1: Butuh sewa toko, terus biaya listrik dan segala macam.
0: Iya.
1: Nah, di sini teman Pro 2 bisa coba bangun ide bisnis buka just tipan barang Kak.
0: Oh, just tipan barang.
1: Jadi kalau just tipan barang itu tuh kita nggak harus misalnya kita suka atau hobi jalan-jalan ke luar negeri, terus just tip barang, nggak harus ke luar negeri.
0: Kayak in this economy, hobi jalan-jalan ke luar negeri. Wah, menarik.
1: Fancy.
0: Di saat. Oke, lanjut.
1: Jadi ide bisnis yang sangat menarik yang boleh dicoba sih jadi just tip sih Kak.
0: Jadi just tip ya.
1: Okay. In this economy,
0: In this era,
1: In this era kayaknya orang-orang yang hobi jalan-jalan ke luar negeri mungkin ada brand barang, baju itu atau kosmetika, make up, celana dan lainnya yang enggak kita temuin di Indonesia atau mungkin enggak tersedia di toko online, bisa melalui just tip
0: ya. By the way, aku mau nanya gitu. Jadi just tip ini berupa barang ya? Orang enggak boleh ya? Kayak misalnya aku just tip Tom Cruise gitu kan. Atau Tom Holland gitu kan. Kamu mau kemana? Ke Inggris gitu kan atau ke Amerika gitu. Titip Tom Holland dong.
1: Aku juga dong. Theo James dong mau.
0: Wah. Menarik. Jadi berarti emang barang ya. Oke. Terus barang yang biasa di just tip sama Gen Z ini apa ya
1: Gen
0: biasanya?
1: Nah, biasanya kalau aku ngelihat sih Kak, pada umumnya just tipan itu tuh kayak baju sih Kak.
0: Baju
1: ya? Kosmetik.
0: Betul, ya.
1: Skincare mungkin yang hobi jalan-jalan ke Korea.
0: Wah, hobi nih ya. Hobi banget nih.
1: Hobi. Iya, kalau ada duit gas lah.
0: Ya, kalau ada duit.
1: Cuma kan kita tahu ya kak, kalau orang itu suka jalan-jalan ke Korea, mungkin bisa ada yang pengen beli skincare yang brand ini tapi nggak tersedia di toko online ya, mm-hmm. bisa melalui Justiper, minta minta tolong gitu.
0: Minta tolong ya,
1: tapi dibayar.
0: Betul. Ya. Tetap bayar ya. Yes. Jadi Justipnya jangan duitnya malah di simpan gitu ya.
1: Jangan bilang makasih udah bye bye.
0: Iya. Tapi dibayar gitu ya. Karena dan juga biasanya ya untuk biaya Justip ini sendiri itu lebih mahal ya. Dibanding barangnya, karena ya kan bayar jasa ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kan di bandara kan barang yang dikirim ke sini kan juga gede juga ya. Biaya mahal.
0: Ada biaya bagasi apa segala macam ya. Oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih teman-teman Pro 2 mengenai Justip ini ya. Tentunya di asiknya bisnis. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94.8 Pro FM,
1: teman terbaik kamu.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng aku dan juga Diva.
1: Hai.
0: Yap, kita masih membahas mengenai jas tip atau jasa titipan ya.
1: Yes, betul banget, Kak.
0: Jadi, jas tip ini alurnya gimana sih kalau boleh tahu?
1: Tapi sebelum kita bahas alurnya, kita ulik-ulik sedikit, Kak. Kenapa sih ide bisnis jadi jas tipper ini tuh bagus dan pokoknya ide bisnis yang tepat lah di zaman sekarang ya, Kak ya.
0: Kenapa tuh?
1: Nah, yang pertama tuh kita lihat dari modal untuk kita membuka bisnis menjadi jas tip, Kak. Modal finansial yang sangat minim dan juga perputaran uang yang cepat, Kak. Itu adalah alasan yang paling dengan sedikit modal kita sudah bisa mendapatkan perputaran uang yang cepat juga.
0: Oh, wow.
1: Nah, di sini kan apalagi Gen Z ya, terutama aku juga sebagai anak kuliahan, sebagian besar tuh kan uang jajannya yang gak cukup, terus masih kekurangan modal. Dan bisnis jas tip ini bisa menjadi pilihan ide bisnis yang sangat tepat juga. Karena biasanya kan gak perlu modal yang besar, gak perlu sewa toko, listrik, dan lain

0: cancel orderan karena emang sudah ada yang namanya DP, jadi nggak usah takut.
1: Oke, okay. Tapi kita sebagai seorang yang ini nih, yang meminta jasa just tip ini gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gimana sih caranya kita supaya kita bisa percaya sama agen itu, katakanlah gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apa yang bisa kita lakukan? Anggaplah kita sebagai seorang konsumen gitu.
0: Oke, okay. Nah biasanya kalau menurut aku ya kak, mm-hmm. kalau ketika kita menjadi seorang just tipper, terus kita nggak percaya nih sama konsumen kita yang ini, tuh kayaknya kelihatan nggak?
1: Hmm.
0: Mungkin bisa dilihat dari, kan biasanya kalau just tip ini bisa dari nomor WA ordernya, bisa melalui DM Instagram, dan bisa kita lihat itu sosial medianya. Terus kita juga yang kalau zaman sekarang kita ada yang namanya get contact, kita bisa lihat di situ apakah nomor orang ini memang beneran mau penipu kah, atau emang bener-bener original mau nge-order kak.
1: Iya. Biar kita tuh kayak nggak kena orderan fiktif gitu ya.
0: Betul.
1: Terus juga nih kalau misalnya kita sebagai konsumen gitu, untuk tahu ini agen yang terpercaya itu gimana?
0: Nah, gimana cara kita tahu agen terpercaya adalah sebenarnya dilihat dari media sosialnya sih kak. Karena kalau misalkan followersnya banyak, terus review-review dari konsumennya juga banyak, kan bisa tuh kita lihat testimoni yang ada di highlight Instagram kan kak, banyak.
1: Betul.
0: Nah itu bisa kita menjadi salah satu acuan kalau kita tuh percaya sama just tipper ini. Karena kan kalau followers banyak, terus testimoni dari konsumen juga banyak, dapat meyakinkan kita kalau produk-produk just tipan dari orang ini emang benar-benar bagus kak.
1: Memang worth it gitu ya. Jadi kayak kita tuh nggak ragu lagi nih untuk ngorder di situ.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke.
0: Dan dari awal aja kita juga udah bisa ngelihat dari sosial medianya kak, apakah ini terpercaya atau enggak. Karena kita kan pasti bisa mendeteksi kan, ini tuh emang just tipper yang beneran sama yang penipu, itu kita bisa nilai sendiri teman pro 2.
1: Jadi emang cross check terlebih dahulu itu emang penting gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita pengen membeli barang sesuatu, itu kan ada harga yang ditaruh gitu ya, tarif-tarifnya gitu ya.
0: Yes.
1: Nah kalau misalnya nih kayak kita ragu nih, ini barang bakal lolos pas di imigrasi apa gimana, gimana tuh?
0: Sebenarnya semua barang-barang yang menurut aku ya kak, kalau misalkan ada kita mau nitip barang mungkin baju atau kosmetik dari just tipper yang lagi di luar negeri, biasanya itu akan lolos melalui bea cukai sih kak. Cuma yang nggak lolosnya itu ketika muatan barang untuk selama di bea cukai itu tuh melebihi yang seharusnya, itu baru bakalan nambah biaya yang lebih besar gitu kak.
1: Iya, karena
0: harus bayar pajak juga, harus bayar bea cukai karena udah melebihi kapasitas yang sudah seharusnya.
1: Nah itu juga biasanya agak lebih tinggi ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya
0: tergantung pilihan masing-masing sih kak. Karena kan biasanya orang yang pengen just tip barang itu orang yang pengen brand barang ini tapi nggak tersedia di Indonesia maupun di toko online. Lebih baik memilih yang just tip kak. Kalau misalkan ragu untuk beli di toko online, bisa melalui just tip.
1: Ya, karena toko online itu oke. Kalau yang bagusnya mungkin sesuai gitu ya dengan kayak kak, produknya sesuai dengan gambar gitu ya.
0: Mungkin
1: bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sesuai kan, itu yang bakal rugi kan kita juga. Gitu.
0: Cuma kan kalau yang brandnya sudah ternama, ya nggak perlu diraguin lagi kalau mau belanjanya di toko online. Cuma kan kalau brandnya masih belum ternama seperti brand-brand yang ada di mall itu, ya agak kesulitan juga sih kak. Lebih baik melalui just tip.
1: Betul. Oke, masih akan kita bahas lebih lanjut mengenai just tip ini tentunya ya kak Diva ya.
0: Yes.
1: Dan buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama. Berdiri kokoh di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Majo Enda, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. 6 figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Nah, dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, dan juga Bunda Kanduang, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat, dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Nah, jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andini Nizaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman-teman berdua, gak kerasa sudah pukul 15.00, artinya kebersamaan kita di Asiknya Bisnis sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, untuk di sore hari ini Kim Ji Woong ini dipastikan absen dari sebagian kegiatan Zero Base One akibat benturan jadwal proyek akting yang telah dijadwalkan. Dan tentunya pengumuman tersebut langsung disampaikan oleh agensinya di Nest Management melalui pernyataan resmi kepada para penggemar di Selasa 28 Juli 2026. Jadi teman Pro2, Nest Management ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Kim Jo Woong ini selama berkarir. Dan tentunya agensi juga menjelaskan sang artis kini menjalani aktivitas sebagai aktor sekaligus anggota Zero Base One secara bersamaan dengan penuh tanggung jawab. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, Seventeen melalui agensinya Pledis Entertainment ini mengumumkan jadwal wajib militer DK dan juga Vernon. Dan tentunya informasi ini langsung disampaikan di Senin 27 Juli 2026. Dan pengumuman tersebut juga disampaikan melalui Weverse dengan Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada Agustus, sedangkan DK ini menyusul bulan September mendatang. Dan Pledis Entertainment juga menyampaikan Vernon ini dijadwalkan memulai masa dinas militernya pada 20 Agustus sesuai dengan pengumuman resmi agensinya. Dan sebelum memasuki masa tugas, ia tetap akan menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Kita beralih ke informasi yang terakhir, nomor Pro2, The Last Not But Least, drama Korea drakor Agent Kim Reactivated ini berpeluang berlanjut ke musim kedua ya. Dan rumah produksi mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 telah dilakukan dan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Dan melansir dari Sumpi, Senin 27 Juli 2006, laporan media Korea Osen ini menyebutkan proses diskusi untuk produksi musim kedua telah dimulai. Dan tentunya rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif meski hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dari hari ini dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Halo teman Produa, selamat pagi. Selamat pagi gak tuh, selamat sore teman Produa. Di jam 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa, untuk di hari ini ya, balik lagi bareng Emil teman Produa. Setelah kemarin kita bertemu di Rehat Malam, sekarang kita ketemuan di Sore Ceria untuk edisi 28 Juli 2026 ya. Dengar lagu ini tanda-tandanya akhir bulan kali ya. Bentar lagi itu udah mau akhir bulan teman Produa, dan ini which is kamu bakalan gajian ya bentar lagi, atau mungkin udah gajian kalian ya. Dan kalau untuk aku sih belum ya. Dan teman Produa, untuk di kali ini teman Produa, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 sore ini sampai ke jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam acara yang akan aku hadirkan, tentunya menarik buat kamu, khusus buat kamu teman Produa untuk di hari ini. Kita mulai dulu, kita pemanasan dulu teman Produa, dari jam 3 ini sampai jam 4 nanti aku bakal nemenin kamu dalam acara Minang Pride. Kemudian nanti kita lanjutkan dari jam 4 sampai ke jam 5 dengan acara Insta Inspirasi Kita. Dan nanti kita lanjutkan lagi dari jam 5 sampai ke jam 6 dengan acara Break Time. Dan dari jam 6 sampai ke jam 7 aku bakal nemenin kamu dengan Produa Sunset as usually. Dan seperti biasa di setiap weekdays kita bakal ada musik live chat dari jam 7 sampai ke jam 8 malam. Dan nama Produa, di kesempatan kali ini kalian udah dengar back soundnya kayak gini. Yes, of course, kalian udah berada dalam acara Minang Pride teman Produa ya. Dan tentunya kita bakal membahas dunia Minangkabau, soal budaya Minangkabau yang ternyata makin dipelajari makin menarik teman Produa. Nah, pernahkah teman Produa mendengar kata Sumando? Mungkin kalau misalnya kalian dengar kata ini ya, mungkin yang langsung kepikiran adalah menantu laki-laki. Nah, itu memang benar. Dalam adat Minangkabau, Sumando adalah laki-laki yang menikah dengan perempuan Minangkabau ya. Dan tentunya dalam adat Minangkabau ini Sumando adalah laki-laki yang menikah dengan perempuan yang ada di Minangkabau. Karena memang Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilineal. Setelah menikah, seseorang laki-laki dianggap sebagai tamu terhormat di rumah keluarga istrinya. Makanya ada pepatah Minangkabau yang terkenal, yaitu Ba Abu di Ate Tunggu, artinya seperti abu di atas tungku ya. Abu itu adalah ada gitu, tapi harus dijaga agar tidak berantakan. Jadi filosofinya ini, seorang Sumando harus tahu posisi, menghormati keluarga istri, tetapi juga tetap bertanggung jawab kepada keluarga yang ia bangun. Ya, yang mana yang lagi teman Produa, masyarakat Minang itu sejak dulu ini mengenal beberapa tipe Sumando. Jadi ada karakternya masing-masing gitu. Jadi pengelompokan ini bukan status resmi dalam adat, melainkan gambaran karakter dan juga perilaku seseorang menantu laki-laki di tengah keluarga istrinya. Ada yang jadi teladan, ada juga yang jadi apa ya, justru dijadikan contoh supaya jangan ditiru. Nah, di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas tipe pertama yang paling diidam-idamkan dalam adat Minangkabau teman Produa, idealnya lah ya. Nanti setelah ini jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
5: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
6: Salah.
5: Apaan?
6: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
5: disemur. Enak tuh.
7: Enak dong.
5: Intermezzo.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi di Minang Pride untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal masih membahas tentang Sumando Nini Mama dan juga Sumando Bapak Paja. Jadi jenis pertama ini adalah Sumando Nini Mama, teman Pro 2. Jadi ini nih merupakan gambaran Sumando yang paling dihormati, teman Pro 2. Jadi dia nih mampu menjaga sikap ya. Gak cuma menjaga sikap, dia juga dikenal sebagai orang yang bijaksana, sopan, dan juga rajin bermusyawarah serta menjadi penengah ketika ada persoalan ya. Tentunya meski bukan bagian dari garis keturunan keluarga istrinya, pendapatannya ini tetap dihargai karena memang kebijaksanaannya. Bisa dibilang ini nih tipe orang atau tipe sosok yang membuat keluarga merasa nyaman gitu ya, kayak aku. Prank. Jadi ya ini gak mencampuri urusan secara berlebihan, teman Pro 2. Tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Nah, kemudian ada yang namanya Sumando Bapak Paja. Jadi kata Paja ini berasal dari pekerjaan berdagang ya. Jadi Sumando ini tipe yang dikenal rajin, kemudian fokus mencari nafkah dan juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi walaupun lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, ya ini tetap apa ya, tidak melupakan kewajibannya sebagai suami dan juga ayah. Nah, kalau diibaratkan di zaman sekarang, teman Pro 2 ya, mungkin seperti sosok yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam tetapi tetap meluangkan waktunya untuk berkualitas bersama keluarganya di rumah. Tentunya dua tipe ini juga sama-sama dipandang baik, teman Pro 2, karena memang mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya kepada istri, keluarga inti, dan juga penghormatannya kepada keluarga besar istrinya. Tapi ternyata teman Pro 2, gak semua tipe Sumando tuh baik ya. Ada juga sering dijadikan sindiran dalam adat. Nah, kita bahas setelah ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita mau untuk informasi di hari ini tepat pukul 8.15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Di jam segitu nanti kita akan sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Sebelum nanti kita berkumandangnya seruan azan asyar, kita dengarkan dulu lagu-lagu bernuansa islami khusus buat kamu di sore hari ini.

0: Oke teman Prodas, sesaat lagi tepat pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita kubadakan surat azan asar untuk di sore hari. Dari studio Prodas RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di jam 4 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 kalian udah berada dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar buat teman Pro 2 tadi ya di jam 3 lewat 50-an ya. Dan tentunya jangan lupa ibadah, jangan lupa istirahat, pokoknya teman-teman Pro 2 ya. Dan di jam 4 untuk sore ini teman Pro 2 kita hadir lagi dalam acara Insta inspirasi kita kali ini ya. Dan tentunya kita akan bakal ngebahas atau ngobrolin sosok yang mungkin sering banget nih lewat di FYP kali ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Jebung? Nah ini dia Jebung ya. Nah kalau kamu pertama kali lihat kontennya, mungkin yang langsung kepikiran adalah kok orang-orang pede sih, kok orang-orang bisa pede banget ya kayak gini gitu. Nah justru itu yang bikin Jebung dikenal dengan gaya ngomongnya yang ceplas-ceplos, ekspresinya yang khas, dan juga pembawaan yang apa adanya. Tentunya Jebung ini juga berhasil nih membangun identitas yang beda dari kreator lainnya. Jadi sebelum viral sama Pro 2, jadi Jebung ini juga menjalani kehidupan seperti anak muda pada umumnya ya. Jadi ia ini juga aktif di media sosial dan juga perlahan membangun audiens lewat konten yang dekat dengan kesehariannya. Jadi bukan karena memang mengikuti tren semata aja teman Pro 2, tapi karena memang berani nih menunjukkan kepribadiannya sendiri. Apalagi di tengah media sosial yang sering membuat orang merasa harus tampil sempurna gitu ya. Dan tentunya Jebung ini hadir dengan pesan sederhana, yaitu menjadi diri sendiri ternyata juga bisa loh menjadi kekuatan kita. Nah itulah kenapa teman Pro 2 ya, banyak Gen Z merasa relate dan mereka juga melihat sosok yang gak berusaha menjadi orang lain demi disukai. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di Insta Inspirasi Kita tuh di sore hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan ada salah satu hal yang bisa dipelajari dan juga pelajaran jebung adalah soal konsistensi. Banyak nih orang mulai membuat konten tapi berhenti karena memang viewsnya sepi nih, Teman Pro 2. Atau mungkin kayak ada komentar negatif kali ya. Dan tentunya jebung juga tentu melewati proses yang gak instan, Teman Pro 2. Namun ya, yang membedakan ini adalah ia nih terus konsisten dengan karakter yang udah dia bangun. Apalagi di dunia digital sekarang ya, orang itu bukan cuma mencari konten yang bagus, mereka ternyata juga mencari sosok yang terasa kayak autentik gitu, Teman Pro 2. Jadi ketika seorang punya ciri khas, orang akan lebih mudah mengingatnya. Dan tentunya jebung ini membuktikan ya, bahwa personal branding itu bukan soal menjadi sempurna, tetapi melainkan soal menjadi konsisten. Dan ini juga jadi pelajaran ya buat siapapun yang ingin berkarya ya, mau jadi penyiar radio, pembisnis, musisi, atau mungkin jadi content creator. Yang paling penting ini adalah punya identitas sendiri dan jangan sampai kehilangan karakternya hanya karena ingin mengikuti semua tren yang sedang viral. Nah, karena tren ini bisa berganti setiap minggu, tapi karakter yang kuat akan selalu diingat, Teman Pro 2 ya. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus saya cuni Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih di Instagram ini ya. Dan tentunya perjalanan menjadi figur publik ini tidak bisa selalu mulus. Jadi Jebung ini juga gak lepas dari kritik dan juga komentar negatif di sosial media. Namun teman Pro 2, salah satu sikap yang banyak diapresiasi ya dari dia ini adalah bagaimana ia tetap berusaha menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Jadi dia ini membiarkan komentar negatifnya menghentikan langkahnya untuk terus berkarya. Dan ternyata hal ini juga penting banget nih buat anak muda sekarang ya teman-teman. Kadang satu komentar buruk aja udah bisa bikin orang udah kehilangan rasa percaya diri gitu. Padahal di era digital, kritik itu memang hampir tidak bisa dihindari. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah bukan omongan orang lain, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dan tentunya Jebung juga menunjukkan nih bahwa validasi terbesar seharusnya datang dari diri sendiri, bukan dari jumlah likes atau komentar, teman-teman. Nah, kalau tahu, kita tahu ya tujuan kita tuh berkarya, maka komentar negatif itu nggak mudah untuk menggoyahkan langkah kita, teman berdua. Dan terakhir, media sosial itu bisa menjadi tempat untuk berkembang ya. Kita tahu itu semuanya bukan sekedar mencari pengakuan, gunakan platform digital juga ya untuk menunjukkan karya, berbagi ide dan juga menginspirasi orang lain. Karena pada akhirnya kesuksesan itu bukan hanya tentang angka followers atau viewers saja, dan tentunya kesuksesan adalah ketika dia bisa tetap menjadi diri sendiri sambil memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan semoga kisah Jebung hari ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman Pro 2 bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bersinar selama berani memulai dan juga terus konsisten. Dan tentunya dalam produk informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Insta Inspirasi kita untuk di hari ini. Setelah ini bakal ada break time, bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo.
6: Sahabat-sahabat.
7: Apa tuh sahabat?
6: Cetak kok yo. Apa bedanya kacang panjang, jus rawa panjang? Aku yo.
7: Kacang panjang, jus rawa panjang.
6: Aku tahu.
7: Kalau kacang panjang, kalau dikarek namanya tetap kacang panjang. Tapi kalau sarawa panjang, dikarek namanya sarawa pendek, sahabat.
6: Santiang sahabat yo, santiang.
5: Intermezzo.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Itu dia lagu Langgeng Puspita dari Afgan teman-teman. Dan hari ini di jam 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Break Time tuh di hari ini. Dan kita tahu bahwasanya break time sesuai namanya itu waktu istirahat ya, dimana aku bakal nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini teman Pro 2. Baik kalian yang baru pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah ya teman Pro 2, pokoknya aku bakal nemenin kamu di sini semuanya teman-teman. Dan untuk kali ini teman Pro 2, di pembahasan kita break time kali ini kita akan membahas Momo nih yang resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum ya. Siapa sih yang nggak tahu Momo ya, mantan vokalis bandnya Geisha. Iya gak sih? Iya kan? Jadi mantan vokalis Geisha itu menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu yaitu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Waduh, mantap banget judulnya ya. Jadi lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran Milik Enau ya, yang dirilis pada tahun 2024. Jadi melalui versi terbaru ini, Enau ini menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya teman Pro 2. Nah itu dia yang bakal kita bahas setelah ini. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus stay tune aja dulu di 94,8 Pro 2 FM. Dan terus tune in ya, ini dia lagunya.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu Topo Pro 2 ya. Jadi kita masih di break time untuk di hari ini Topo Pro 2 ya, masih tentang pembahasan kita yang mana Momoni resmi menggandeng Enau ya untuk di comeback bareng gitu istilahnya ya. Yang mana Momoni udah lama banget nih vakum gitu. Dan ini vakumnya hampir lama banget, ini hampir sedekade ya. Teman Pro 2 gitu. Dan teman-teman, kita tahu ya, kabar ini juga cukup bahagia untuk kita semua. Kalau misalnya kamu nih udah pernah dengar versi originalnya, lagu ini sebenarnya sudah lama dulu hadir di album Lingkaran milik Enau yang rilis pada tahun 2004 seperti yang aku bilang tadi. Nah, jadi di versi terbaru ini lagu tersebut itu terasa lebih emosional lagi karena dibawakan sebagai salah satu dialog antara dua orang yang sedang menghadapi kenyataan pahit dalam hubungan mereka. Dan dari awal juga ya Topo Pro 2, judulnya ini aja udah bikin kita tahu nih kalau misalnya lagu ini bakal ngobrolin sesuatu yang cukup berat tapi juga sangat deket nih pastinya dengan realita banyak orang. Nah Topo Pro 2, kita bakal lanjut lagi sejenak kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Satu, dua.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
5: Ya udah enggak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 masuk di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, inilah salah satu alasan kenapa versi terbaru lagu ini terasa lebih spesial adalah perpaduan karakter nih. Yaitu perpaduan karakter antara vokal antara Enau dan juga Momo. Jadi teman Pro 2, kalau Enau ini dikenal dengan gaya bernyanyi yang tenang ya, dan juga penuh cerita. Nah, Momo ini membawa warna vokal yang emosional dan juga penuh penghayatan nih teman Pro 2. Hasilnya apa? Hasilnya lagu ini terasa seperti percakapan nih, kayak conversation gitu ya. Yaitu antara dua orang yang sedang mencoba menerima kenyataan. Jadi buat Momo sendiri, teman Pro 2, proyek ini juga menjadi langkah penting dalam karirnya. Jadi setelah lama dikenal sebagai vokalis Geisha dengan berbagai lagu hitsnya, kini ia membuka babak baru sebagai solois ya. Dan sementara itu, teman Pro 2, bagi Enau sendiri, kolaborasi ini bukan sekedar menghadirkan penyanyi tamu. Menurut dia, kehadiran Momo ini membuat makna lagu ini berkembang menjadi lebih luas lagi dan juga memberikan sudut pandang nih yang emosional yang berbeda dibanding versi sebelumnya. Lalu kenapa sih lagu ini bisa didengarkan dan kenapa lagu ini diprediksi bakal banyak nih orang tahu? Kita tutup pembahasannya setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di luar sana, kita menyaksikan satwa liar menjadi korban perburuan dan korban kekerasan. Dari banyak pihak yang tidak menyadari betapa para satwa ini sangat berarti bagi keberlangsungan bumi. Masih ada sebagian yang terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup para satwa. Untuk sesuatu yang tengah terancam, ada cinta yang terpendam begitu dalam.
1: Saya Novi Rofika, saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang.
2: Panggilan dari hati.
1: Tadinya tuh cuma keinginan aja untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi gitu kan, untuk menyelamatkan hutan, tadinya itu aja. Tapi kemudian satwa atau satwa terpenting di dalam hutan itu ternyata kan umbrella, kita kan menyebutnya itu umbrella species gitu kan, payungnya gitu, itu ternyata orang hutan. Jadi kemudian itu yang membuat kayaknya gak cukup hanya kita tuh peduli tuh keluar-keluar aja gitu, tapi melakukan sesuatu. Jadi aku tuh terus cari jalan gimana caranya supaya aku pengen ikut nyelamatin orang hutan kayak gitu. Aksi-aksi yang udah aku lakukan di Sumbar ya, skopnya kebetulan selain mengedukasi tentang orang hutan, aku juga merancang sebuah kampanye untuk perlindungan harimau di Sumatera Barat dengan hashtag harimau adalah Minang. Dengan kita menjadi perawat satwa nih misalnya gitu kan, atau perawat orang hutan, itu kan kita kan sudah kayak yang melawan arus ya. Kita banyak melakukan perubahan mungkin dalam diri gitu kan. Di zaman sekarang yang orang tuh senangnya kerjanya nyaman, ruangan ber-AC, settle, dandan, oke gitu kan. Kita mah gak pernah mikir yang kayak gitu kan. Tinggal di hutan, gak ada lampu, gak ada listrik. Malah itu lebih enak gitu loh, enak banget gitu kan. Jadi orang yang merdeka, menantang kita kayak gitu. Sanggup gak kita berubah?

0: tidak berbuat jahat dalam tanda kutip gitu ya terhadap satwa liar. Caranya apa? Tidak hanya langsung melindungi satwanya gitu kan, tapi juga bantu untuk memperhatikan habitat di mana satwa liar itu berada. Enggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah, sebenarnya basically tuh satwa liar pemalu termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah, kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Ajak aja ngobrol. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jangan sekali-sekali ngerasa punya hobi melihara satwa liar. Biar dibilang kece, gaya, itu enggak keren. Sama sekali tidak mengedukasi. Lindungi mereka.
1: Gerak-gerik mereka memang tidak banyak dilihat orang. Karena yang mereka lakukan adalah tulus berjuang agar satwa-satwa liar tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Lewat tema yang sangat dekat dengan kehidupannya, teman Pro 2 sudah tahu Tuhan kita berbeda. Diharapkan ini bisa menjadi teman nih bagi siapa saja yang mendengarkan. Gak cuma orang yang mendengarkan aja teman Pro 2, tapi juga yang sedang belajar menerima kenyataan dalam sebuah hubungan. Dan tentunya lagu ini juga mengingatkan kalau misalnya gak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita inginkan ya. Tapi setiap perasaan yang hadir, yang pernah hadir, ini tetap punya arti dan juga layak untuk dikenang. Nah, buat kamu yang penasaran dengan kolaborasi Momo dan juga Enal, lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah resmi dirilis di berbagai platform streaming musik mulai dari Selasa di 24 Juli 2006 di hari ini Tomo Pro 2 ya. Sementara video liriknya juga sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube milik Enal dan juga Momo. Siapa tahu Tomo Pro 2 lagu ini bisa bukan cuma masuk playlist kamu, tapi juga jadi lagu yang paling mewakili perasaanmu hari ini. Dan sama perlu informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Break Time untuk hari ini. Selalu ini bakal ada produser saya yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 6 sore sampai ke jam 7 malam nanti. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produ Era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak?
3: Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di 104,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Dan untuk di Pro 2 Sunset kali ini, teman Prodo, kita akan membahas seputar fakta unik gitu teman Pro 2 di seluruh dunia. Kira-kira aku mau bahas apa nanti setelah ini ya. Dan teman Pro 2, untuk informasi aja ya, di sore hari ini bahwasanya untuk sholat azan maghrib itu akan berkumandang di pukul 18.31 menit. Oleh karena itu nanti teman Pro 2 di jam berapa ya? Jam 6 lewat 22 menit kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya buat kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, di Pro 2 saat kali ini aku akan membahas seputar fakta unik buah manggis teman Pro 2 dari seluruh dunia. Kira-kira ada olahan apa ya dari seluruh dunia dari buah manggis ini? Nah, nanti kita bakal bahas ini. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna menyambungkan bersama-sama ya untuk teman-teman Pro 2. Kita dengarkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran yang akan dihadirkan melalui RRI Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah berikut selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran sore ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 266 yang akan dibacakan oleh Muhammad Alif Perdana dari Man 1, Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Perdana, berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا عزا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat, pendengar di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Selamat Kepulauan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, bareng aku Emil ya. Dan tentunya masih di acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Seperti janji aku teman Pro 2 di hari ini teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

buah tropis. Kemudian ada juga sementara itu di Vietnam, negara tetangga kita, masyarakat menikmati manggis sebagai cemilan, ya, camilan segar dan juga dibuat menjadi minuman dingin yang menyegarkan terutama saat cuaca panas. Dan paling menariknya lagi, teman produk di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, manggis ini lebih banyak hadir dalam bentuk produk kesehatan seperti jus kemasan, teh herbal hingga suplemen karena kandungan antioksidannya yang cukup populer, ya. Namun manfaat produk-produk tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan bukti ilmiah dan juga tidak boleh dianggap sebagai obat, teman produk. Jadi walaupun berasal dari Asia Tenggara, manggis ini berhasil beradaptasi dengan selera masyarakat dunia, teman produk. Jadi kemana-mana nanti masih kita bakal bahas. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Good FM。
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kemalaman Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih tentang pembahasan kita teman Pro 2 untuk di Pro 2 saat kali ini. Dan tentunya Manggis ini sering dijuluki oleh Queen of Fruits karena kelezatan dan juga tampilannya yang elegan. Dan tentunya Indonesia termasuk salah satu negara pengekspor manggis terbesar di dunia sehingga buah lokal ini sudah dinikmati masyarakat di berbagai dunia. Dan yang terakhir, kulit manggis yang dulu sering dianggap limbah kini justru banyak diteliti sebagai bahan baku minuman herbal, pangan fungsional hingga kosmetik karena kandungan antioksidannya yang tinggi banget. Dan informasi hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Saset. Nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta guna sama-sama guna mengikuti MLC atau musik lecet. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Sebelum kita bergabung dengan Pro1 RRI Pro2, maksud kami Pro2 Jakarta, kita dengarkan dulu ragam informasi yang sudah kerangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai informasi yang pertama, teman Pro2, penyanyi papan atas Miley Cyrus ini secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunia seni peran, dan tentunya keinginan tersebut disampaikan saat menjadi editor tamu majalah Wonderland edisi terbaru. Dan peraih penghargaan Grammy Awards ini mengaku secara jujur ingin berakting sekaligus menyutradarai proyek film. Dan Cyrus ini bahkan secara langsung mengajak artis Daryl Hannah untuk berkolaborasi membuat karya bersama. Kita beralih ke informasi yang terakhir, Pak Pro2, tiga aktor ternama Benedict Cumberbatch, Alan Cumming, dan juga Benedict Wong. Ini mendesak pemerintah Inggris dilansir langsung dari Variety. Mereka meminta pemerintah memblokir rencana penggabungan Paramount dan juga Warner Bros. Discovery. Dan tentunya desakan resmi tersebut juga disampaikan melalui tulisan opini terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Lisa Nandy. Dan para aktor menilai market tersebut dapat membahayakan industri media dan juga publik. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Selamat malam teman produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya ini, siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya ya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu Asbak.
0: Masih ya.
3: Masih
0: sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Kan? Oh, iya dong. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
4: Condet,
0: wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam-ngejam sih. Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu
0: langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul,
0: beda kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Filosofi ya,
0: okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia nih
2: metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong.
3: Iya.
0: Teman-teman.
4: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh nggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu nggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
5: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya.
2: Angkasa, Angkasa. Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: Hello. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: 12, 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gua ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah
2: berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, ya.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput, temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, nah, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih
0: kayaknya. Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rasemen, kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, apa namanya, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan 6, Iput 6, September Band. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta, ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain, itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu...
2: Contekannya dia buka.
0: Nah, ini. Karena banyak biasa, kalau band udah 17 tahun teman Pro 2, ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya,
2: tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album, di EP-nya ini, Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam, Tertunda Bukan Akhir,
0: Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu, dan juga, udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini.
1: Sama ini, Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis?
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu... Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih, di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang
1: di Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Remot. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati misalnya. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh. Apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
4: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan biasanya kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benoan. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang menonton,
4: enggak ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah, ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gua sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis juga sering banget. Duh.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan enggak ya? Itu di main TV aja gua suka lupa lirik. Gua karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gua karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan
4: itu
2: antusias mereka.
4: Antusias
2: ya.
4: Mereka bagus banget dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya
2: penontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
5: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Gue suka blank. Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada. Sekarang udah blank enggak ada. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya.
4: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: Eh, tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh, yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak
0: boleh disebut? Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu. Iya gak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaisia ada di mana lagi?
2: Tempat lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk nge-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih men?
5: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men? Lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya. Yeah.
1: Album 3.
2: Lagu 3. 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget ya. Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang lepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Nebis lagi.
2: Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincay lah ya.
1: Cincay.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hai teman-teman Pro 2. Ya, Utar is here. Senang banget Ut bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Rehat Malam hari ini, edisi 28 Juli 2026. Dan tentunya Ut bakal nemenin kebersamaan kamu sampai jam 12 malam nanti ya, teman-teman Pro 2. Tapi untuk perjumpaan awal kita di malam hari ini, kita bakal di take over dulu nih sama Kak Selvi ya, karena bakal ada ruang literasi dengan narasumber keren kita, yaitu Kak Fatin Fauhatun dari Relima Perpusnas Republik Indonesia. Kita bakal ngobrolin seputar dengan relawan literasi bergerak untuk mencerdaskan negeri, teman-teman Pro 2, bareng Kak Selvi dan juga Kak Fatin. So, teman-teman Pro 2, don't go anywhere, please stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nanti kita ketemu lagi bareng Ut di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Apa kabar teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya? Yang baru bergabung nih di RRI Pro 2 Bukit Tinggi, selamat bergabung ya. Anyway, senang banget nih aku bisa kembali lagi hadir di Ruang Dengar Kamu hari ini, edisi Ruang Literasi. Nah, kalau udah bicara soal ruang literasi, artinya kita akan membahas mengenai entah itu buku, bacaan, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman Pro 2, seringkali kita berpikir kalau misalnya langkah besar itu atau pencapaian besar itu dimulai dari langkah-langkah besar dan harus menggelegar gitu ya, harus jedar gitu ya. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya hal besar itu lahir dari langkah-langkah sederhana nih. Nah, salah satunya adalah mengajak seseorang untuk membaca, kemudian berbagi buku, atau meluangkan waktu mendampingi anak-anak belajar. Kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya bisa luar biasa untuk masa depan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para relawan literasi, di mana mereka hadir bukan hanya membawa buku, tetapi juga membawa semangat belajar, harapan, dan kesempatan bagi banyak orang yang untuk terus berkembang ya. Oke, malam ini kita akan ngobrol seru ya mengenai literasi, mengenai sosok siapa yang menjadi relawan literasi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Relawan literasi bergerak untuk mencerdaskan negeri. Sudah hadir bersama kita pada malam hari ini ada Kak Fatin Fauhatun. Selamat malam kakak.
1: Iya, selamat malam kakak.
0: Oke, panggilannya apa?
1: Fatin kak.
0: Kak Fatin, Kak, ini yang nyanyi gak sih?
1: Oh bukan.
0: Oh bukan ya? Beda kak. Ya kirain ya kan. Ketemu artis nih gitu ya. Tapi kakak juga artis tapi di dunia literasi gitu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke tema hari ini ya teman-teman Pro 2, channel ini atau acara ini bisa kamu saksikan juga di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi dan juga bisa kamu dengarkan di 94,8 Pro 2 FM ya. Nah, lanjut nih teman-teman Pro 2. Aku mau nanya sama Kak Fatin ya. Biasanya pecinta literasi itu suka baca buku. Ada enggak satu buku yang mengubah pola pikir atau cara kakak memandang sesuatu gitu?
1: Oke. Mengenai buku yang aku baca itu ada buku dari Henry Manampiring kak tentang filosofi teras.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Nah jadi buku itu diadaptasi dari filsafat yang namanya itu filsafat stoikisme tentang dikotomi kendali.
0: Ya, oke.
1: Nah jadi di situ bagaimana cara kita mengendalikan emosi supaya tidak tidak menggelegar gitu emosinya gitu. Nah jadi di dalam buku filosofi teras ini dia menggambarkan kalau di dalam kehidupan itu kita bisa membaginya ke dalam dua kategori besar. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah untuk yang bisa kita kendalikan itu apa yang ada di diri kita. Kayak misalkan tindakan kita, pikiran kita, emosi kita. Nah itu masih bisa kita kendalikan. Yang intinya kita itu fokus ke pikiran dan juga energi kita. Nah terus ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu kayak tindakan orang lain, terus hasil akhir dari apa yang kita perjuangkan gitu. Nah terus masa depan, nah itu kan tidak bisa kita kendalikan. Nah jadi di sini kita belajar untuk bagaimana bisa menerima dan mengikhlaskan gitu. Dari buku itu
0: luar biasa, bukunya langsung filosofi teras ya. Berarti kakak suka dengan hal-hal yang berbau filsafat gitu?
1: Iya karena memang latar belakangku kak.
0: Oh latar belakang kakak? Oh kalau boleh tahu nih? Iya. Ya udah perkenalan dulu kali ya. Aduh aku langsung nanya lagi. Boleh kenalkan diri kakak silahkan.
1: Iya. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Fatin. Saya kuliah di UIN CM Jamil Jambek Bukit Tinggi. Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nah sekarang saya bergerak di bidang literasi menjadi relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional. Jadi disingkat nanti RELIMA Perpusnas gitu kak.
0: Oh RELIMA, relawan literasi masyarakat gitu ya, ya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih perjalanan kakak menuju sampai ke titik ini itu inspirasinya dari mana? Kayak oh ya udah deh. Apakah berangkat dari hobi kakak yang suka membaca mungkin atau gimana?
1: Oke, kalau untuk membaca sendiri aku nggak yang begitu kayak kutu buku banget ya kak.
0: Cuman
1: kalau untuk ikut di kegiatan literasi, relawan literasi itu sendiri berawal dari saat aku kuliah dulu kan sudah sempat tamat kuliah juga kan Kak. Nah terus belum mulai kuliah lagi. Nah di situ aku merasa ada jeda dalam diskusi. Kayaknya aku perlu hal baru gitu yang butuh wadah untuk tempat gimana caranya aku bisa berdiskusi gitu. Jadi pengetahuan yang aku dapat nggak stuck cuman di sana aja gitu. Misalnya kalau kita punya persoalan apa gitu, nah itu kan kita butuh teman untuk sharing gitu ya Kak, untuk diskusi bareng kira-kira kalau persoalan kayak gini kita bisanya gimana gitu, atau pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dengan cara berdiskusi gitu Kak. Nah jadi di situ aku ngerasa kayaknya aku butuh ikut kayak komunitas yang dia masih berhubungan dengan pendidikan, masih berhubungan dengan literasi juga gitu. Nah di situ aku mulai cari-cari awalnya Kak di Instagram. Waktu aku cari-cari itu ternyata sulit ya gitu cari yang komunitas yang memang benar-benar apa aktif di bidang literasinya dan kemudian juga aktif dalam berdiskusi gitu. Ada tapi sering dilakukan kegiatan itu malam. Nah sedangkan aku kan kalau malam kadang ada agak ada kendala gitu Kak.
0: Ya agak susah lah ya.
1: Iya agak susah. Nah jadi waktu itu tetap cari-cari di Instagram. Nah ketemu sama Rumah Baca Anak Nagari. Waktu itu ngeliat kan Instagramnya aktif gitu. Nah kayaknya bisa nih ikut kegiatan di sini gitu. Cuman bingungnya waktu itu gimana caranya untuk bisa ikut masuk ke dalam gitu. Nah terus sempat nyari-nyari lokasinya, terus cuman lewat aja ke awalnya. Nah kemudian mungkin karena memang jodoh untuk berkegiatan di sana ya Kak. Di Instagram itu ada buka open recruitment untuk relawan.
0: Oh iya. Gitu.
1: Nah jadi aku ikut lah di situ, ikut berkegiatan literasi di sana gitu. Nah sampai ikut kegiatan di situ, terus dapat informasi dari founder Rumah Baca Anak Nagari itu sendiri, kalau misalkan kalau ada open recruitment juga untuk relawan literasi yang dibuka oleh Perpusnas. Nah terus oh jadi boleh nih gitu untuk ikut juga gitu. Aku tanya kan kan kita panggilnya Bunda di sana. Bunda bisa nggak kalau aku ikut gitu. Nah terus Bunda bilang bisa ikut aja gitu, syaratnya cuman nggak boleh PNS.
0: Oh gitu. Nah terus apa tuh alasannya kenapa nggak boleh ASN gitu?
1: Karena dia kegiatannya padat Kak.
0: Oh padat.
1: Kita ya bertarget ya, kalau PNS itu kan kerjanya berwaktu ya Kak, dari pagi sampai jam 4 sore gitu.
0: Nah, jadi kapan mungkin ya.
1: Iya. Jadi kapan akan berkegiatannya gitu.
0: Oke.
1: Nah, makanya dipilih yang bukan PNS. Nah, terus aku ikutlah
0: ibaratnya ini. Fleksibel ya.
1: Ah iya. Jadi aku ikutlah kegiatan Relima ini gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, pada saat Kakak terlibat nih dalam Relima ini, apa yang Kakak rasakan pertama kali gitu?
1: Terbuka ruang yang lebar lagi gitu Kak, untuk menyebarkan kalau ternyata literasi itu memang penting gitu. Dan memberikan kesadaran untuk berliterasi itu juga penting gitu. Apalagi kalau waktu turun di lapangan itu kan pasti banyak tantangan yang kita hadapi ya Kak.
0: Betul.
1: Nah dari tantangan itu juga kita butuh literasi juga, bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan itu supaya bisa memperbaiki lah gitu, walaupun nggak yang maksimal tapi seenggaknya kita bisa secara perlahan gitu mencoba untuk memperbaiki kondisi literasinya. Nah itu banyak sih Kak pengalaman-pengalaman yang aku dapat dari situ.
0: Oke. Ini tadi Kakak sempat mention ya soal tantangan ya, kalau boleh tahu apa tuh tantangannya?
1: Kalau untuk tantangannya, apalagi kita kan sekarang udah di dunia digital ya Kak, media sosial gitu. Nah antusiasmenya yang yang mulai beralih gitu Kak. Gini, kalau misalnya kita mengadakan kegiatan literasi dengan hanya membawa buku dan meminta untuk membaca buku, misalnya kita datang ke sekolah atau ke rumah baca gitu ya Kak, otomatis nggak akan tertarik gitu anak-anak muda sekarang, karena ya mereka balik lagi gitu, antusias mereka itu udah berubah gitu. Iya. Nah, terus di situ gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan media sosial itu, memanfaatkan kondisi mereka yang sekarang dengan mengkolaborasikannya dengan literasi. Nah, jadi lebih kreatif gitu Kak kegiatan literasinya gitu.
0: Oh, gitu. Jadi emang kolaborasi atau sinergi lah gitu antara masyarakat dan juga para relawan ini.
1: Nah iya.
0: Nah pertama kali Kakak terjun ke lingkungan masyarakat gitu, bagaimana tanggapan masyarakat saat itu?
1: Kalau biasa aku pernah mengunjungi TBM ya Kak pertama kalinya. Nah itu terbuka Kak untuk menerima relawan di sana. Terus untuk berkegiatan literasinya mereka juga terbuka gitu. Kendala yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan memang kendalanya ya kayak gitu Kak. Kalau misalkan kita hanya memberikan buku, minta mereka membaca, atau ya hanya buku saja gitu, monoton gitu Kak, gak akan tertarik gitu. ada hal baru yang harus kita lakukan supaya menarik perhatian mereka, dan sehingga membaca itu bukan hal yang mereka terpaksa, tapi mereka emang mau, emang suka jadinya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau misalkan kita datang baca buku yuk, just cuma sekedar baca buku aja ya, nggak akan apa terasa gitu.
0: Oke, berarti buku-buku yang disalurkan lah gitu istilahnya ya kepada masyarakat itu jenis buku apa aja? Apakah kayak kalau kakak sendiri kan basicnya ini ya filsafat mungkin ya? Apakah buku-buku seputar filsafat saja yang ibaratnya neo apa dalam komunitas itu atau dalam relima ini para anggotanya diberi tugas, oh kamu bagian ini, kamu bagian ini begini, atau kayak ya udah secara umum keseluruhan gitu, gimana kak?
1: Nah jadi untuk relima sendiri apa namanya memang inisiasi dari Perpustakaan Nasional dan itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di tempat si relima itu ditugaskan.
0: Okay.
1: Nah jadi memang dari kegiatan relima ini kayak Perpusnas dan dinas terkait itu mereka menyediakan rumah dan juga fasilitas literasi. Nah jadi kita sebagai relawannya itu nanti menjadi jembatan penghubung setiap fasilitas gitu yang disediakan oleh Perpusnas gitu kak. Bagaimana supaya fasilitas itu memang tersalurkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah jadi untuk kegiatannya sendiri ya fasilitas-fasilitas itulah yang kita manfaatkan. Kalau misalkan di TBM itu kan Perpusnas ada memberikan bahan bacaan bermutu. Nah jadi itu yang kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan literasi gitu. Nah otomatis di saat kita datang kayak misalkan yang dapat bantuan itu kan TBM gitu. Nah saat kita datang ke TBM kita lihat mereka koleksi bukunya apa-apa aja nih gitu, fasilitas yang ada di sana. Nah dengan
0: explore dulu ya.
1: Iya kita explore dulu, kemudian kita tanya dulu juga yang menjadi tantangan dalam melakukan kegiatan literasi di sini seperti apa gitu. Dan yang apa namanya kalau misalkan relima ikut berkegiatan di sini kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Pokoknya berdiskusi dulu kak dengan founder rumah bacanya gitu. Nah jadi dari situ kita bisa bikin kegiatan.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu untuk TBM atau rumah baca gitu ya, itu di kita anggap cakupannya Kota Bukit Tinggi ya. Itu ada berapa kak?
1: Kalau yang udah aku temui dari rumah baca di Bukit Tinggi itu ada 3 kak, ada 4 rumah baca.
0: 4 rumah baca.
1: Ya sebenarnya lebih dari itu kak, cuman kendalanya ya dari apa tadi alamatnya nggak ketemu gitu. Ada rumah baca yang memang mereka itu nggak open di Instagram. Mungkin karena kendalanya kurang aktif di Instagram atau gimana gitu kak. Nah jadi kesulitannya di sana. Cuman dari yang udah aku dapat ada 4 rumah baca yang ada di Kota Bukit Tinggi.
0: Oh gitu.
1: Tetapi itu nggak buka tiap hari kak. Bukannya setiap weekend.
0: Oh setiap weekend
1: ya,
0: aja.
1: Setiap weekend aja.
0: Karena mungkin mengisi waktu luang gitu ya ketika liburan. Karena kan umumnya weekend itu kan libur ya. Oke. Nah untuk para relawan literasi sendiri nih kak, ini aku kepo juga nih gitu ya. Kalau misalnya di rumah baca mungkin seperti yang kakak bilang tadi, ya mengarahkan lah gitu ya. Tapi kalau terjun ke lapangan itu biasanya ngapain? Apa aja tugas dari seorang relawan literasi?
1: Kalau untuk tugasnya, kita ada 3 tugas pokok kak. Ada advokasi, ada kegiatan literasi, dan pendataan. Nah dari apa advokasi itu kita mengajak pemangku kebijakan, mengajak sektor pemerintahan, mengajak kayak tokoh-tokoh masyarakat gitu untuk ayo kita sadar untuk menggerakkan literasi di Kota Bukit Tinggi ini gitu. Pokoknya ajakan lah gitu kak, kita mengadvokasi mereka gitu untuk mendapatkan dukungan dan juga fasilitas. Terus kegiatan literasinya itu aksi nyata kita dalam melakukan kegiatan, misalnya dengan turun ke sekolah gitu, terus dengan turun ke TBM atau melakukan kegiatan di perpustakaan gitu, atau kolaborasi dengan komunitas yang udah ada gitu. Nah itu sebagai bentuk aksi kita dalam kegiatan literasi. Nah terus ada inventarisasi atau pendataan itu tadi kak. Nah pendataan itu kita mendata perpustakaan-perpustakaan yang ada. Nah dari situ nanti kita bisa menganalisis juga kak, kira-kira yang menjadi kendala perpustakaan itu seperti apa gitu. Kemudian dalam kegiatan literasi ada nggak yang menjadi kendala mereka sehingga kegiatan yang mereka bentuk itu tidak berjalan gitu. Terus bagaimana mereka memanfaatkan buku bantuan yang sudah diberikan oleh Perpusnas gitu. Nah di samping itu juga dari Perpusnas mereka juga dapat data tuh kak, siapa aja yang menerima buku bantuannya gitu, dan bagaimana kondisi perpustakaan yang ada di tempat lokasi kita ditugaskan gitu.
0: Oke, ini kalau misalnya gini nih kak, ketika ada anak-anak gitu ya, ataupun remaja ataupun dewasa gitu, atau istilahnya kayak kalau ada yang datang berkunjung ke rumah baca gitu, nah mereka kayak ini bukunya bagus, aku pengen pinjam atau aku pengen punya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh para relawan gitu? Apakah mungkin mengarahkan, oh kamu bisa beli bukunya di sini, atau ada kayak peminjaman? Karena kan setahu aku nih ya Kak ya, setahu aku untuk peminjaman buku itu biasanya di perpustakaan, tapi kalau untuk di rumah baca aku gak tahu nih gimana gitu.
1: Nah, untuk rumah baca yang aku tahu untuk peminjaman buku itu bisa juga Kak. Dia sama kayak perpustakaan juga.
0: Oh, sama. Tapi ya, versi sama. Bini
1: tapi
0: gitu
1: versi,
0: ya.
1: Tapi versi perpustakaan umum namanya kalau dikategorikan. Gitu. Jadi ada kategori perpustakaan itu, ada perpustakaan khusus, ada perpustakaan umum. Nah, untuk TBM itu sendiri itu masuk ke perpustakaan umum gitu. Nah, jadi ya sama Kak, kita bisa membaca di sana, bisa meminjam buku di sana gitu. Seleknya ya kayak perpustakaan gitu.
0: Kayak perpustakaan ya. Kalau boleh tahu buku-buku yang umum, yang banyak gitu di rumah baca itu apa aja Kak?
1: Kalau yang ada di Bukit Tinggi yang aku lihat itu memang buku-buku anak banyak di sana Kak. Di BBB itu kan beragam buku yang bisa dibaca gitu. Kalau misal dan untuk membaca buku itu sendiri juga ada kategorinya Kak. Misalkan anak umur 0 sampai umur sekian tahun kategori buku bacaannya E misalnya. Yeah. Ada kategori buku-buku bacaan dan itu juga ada gitu di TBM itu. Kalau di buku bantuan dari Perpustakaan Nasional sendiri itu ada kategori-kategorinya gitu.
0: Kalau aku ukuran untuk anak remaja 17 tahun kayak gini, ya kan? 17 tahun kayak gini kategori apa nih, Kak?
1: Dia ada
0: ngerasa muda aja dulu ya kan?
1: Iya, aku juga gak terlalu hafal kategorinya ya Kak, cuman ada gitu kategori buku ada. Dari setiap umur gitu.
0: Oh gitu, jadi tujuan dari dipisah-pisahkan itu biar tepat sasaran Kak. Terkadang kan ada gini ya Kak ya, maksudnya anak kecil itu dia kepo nih sama buku remaja ataupun buku dewasa gitu. Katakanlah buku dewasa ini adalah buku-buku yang agak berat gitu ilmunya gitu kan, kayak tadi filsafat gitu kan, atau ilmu pengetahuan yang lain-lain gitu. Gimana Kak?
1: Kalau untuk pengkategorian buku itu sendiri itu supaya sesuai dengan usia anak Kak. Jadi anak itu membaca buku bukan setelah mereka membaca buku gak menganggap kalau baca buku itu sulit gitu.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Memang sesuai dengan kategori umur mereka
0: betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: apalagi kalau anak-anak yang dia masih kecil kayak SD gitu ya Kak, kelas 1 sampai kelas 3 SD gitu. Nah, mereka kan cenderung mau membaca buku-buku yang bergambar gitu, yang
0: betul,
1: menarik
0: betul.
1: Untuk mereka gitu. Nah, makanya ada pengkategorian buku itu tadi Kak. Nah, jadi supaya membaca itu memang menarik untuk mereka dan sesuai dengan umur mereka. Tapi kalau misalnya ada juga anak yang dia itu memang suka membaca buku gitu dan dia mungkin udah enggak di dia lagi nih buku yang kayak gini gitu, dia membaca buku yang lain tingkatannya yang lebih tinggi gitu. Nah, itu enggak apa-apa karena kan itu sudah ada kemauan dari dirinya untuk membaca gitu Kak.
0: Berarti enggak dilarang juga ya, maksudnya diperbolehkan gitu. Oke.
1: Cuman kategori ini untuk membuat mereka menarik aja untuk membaca gitu, enggak membosankan. Kalau misalnya buku yang memang teks full gitu ya Kak, otomatis kalau anak-anak mereka belum terbiasa untuk membaca buku kan bosan ngelihat buku yang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya bukunya memang sesuai dengan umur mereka dan mereka suka kadang buku yang bergambar gitu ya Kak, gambarnya seperti ini gitu. Nah, itu juga akan menarik perhatian mereka untuk membaca gitu.
0: Oh gitu. Nah, bicara soal membaca buku nih Kak ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangat pesat gitu. Kita bisa melihat bagaimana informasi itu sudah mulai tersebar di media sosial, apapun itu informasinya, dan itu bikin orang kayak malas baca buku nih. Nah, gimana menurut tanggapan Kakak, anak-anak zaman sekarang mereka lebih, kalau dari apa ya, dari lingkungan gitu atau dari ketika Kakak terjun ke lapangan, kira-kira minat baca sekarang gimana nih Kak?
1: Kalau untuk melihat minat baca sendiri, sebenarnya minat baca itu di masyarakat tinggi Kak. Karena kalau kita lihat mereka men-scroll media sosial, kemudian baca-baca kan termasuk kayak literasi juga kan Kak. Nah, tapi yang perlu untuk diarahkan, literasi itu kan bukan hanya sekedar baca tulis, tapi bagaimana kita mengolah informasi. Apalagi di era sosial media sekarang ya Kak, informasi
0: betul.
1: Kita nggak kekurangan informasi gitu.
0: Malah kelebihan
1: kelebihan
0: banyak
1: informasi.
0: Banget ya.
1: Iya benar. Nah, tapi yang menjadi PR-nya kita sekarang itu kita krisis bagaimana cara mengolah informasi yang kita dapat. Nah, sehingga kalau misalnya tidak ada literasi yang mengarah ke sana gitu, atau kalau misalnya memang literasinya kurang, otomatis kan kita akan mudah terbawa oleh berita yang tidak sebenarnya gitu, atau terbawa ke berita hoax gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, makanya walaupun sekarang media sosial banyak gitu, tapi literasi itu masih tetap harus dijalankan gitu, karena balik lagi literasi itu kan bagaimana kita belajar sepanjang hayat gitu.
0: Betul. Tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Ada juga yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Apakah kita harus ke Cina? Nah. Oke, lanjut lagi. Jadi menurut kakak nih, apakah buku itu masih penting nggak sekarang? Maksudnya kan kayak ada e-book gitu kan, yang di era digital saat ini ada e-book, ada mungkin buku dalam bentuk apalah gitu, PDF kayak apa kayak gitu ya, kan banyak juga ya kak ya. Menurut kakak buku fisik apakah masih penting atau enggak?
1: Buku fisik kalau menurut aku masih penting ya kak, karena beda rasanya gitu di saat kita membaca buku fisik dengan e-book gitu. E-book ini bukannya nggak penting gitu ya kak. E-book boleh digunakan kalau itu kan untuk mempermudah kita juga gitu, untuk mendapatkan akses buku gitu ya kak.
0: Betul,
1: tapi buku fisik juga nggak bisa enggak gitu. Karena
0: bisa enggak ya.
1: Iya, karena kalau misalnya baca buku fisik dengan e-book itu beda kak. Beda rasa baca bukunya.
0: Sangat
1: gitu.
0: Terasa bedanya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Aku juga ngerasain sih, maksudnya kayak kalau baca buku pakai HP nih teman-teman Pro 2 ya. Ya, kita aksesnya mudah gitu, gampang gitu ya. Kita bisa baca dimanapun dan kapanpun tanpa harus bawa buku fisik mungkin yang tebal, berat, dan lain sebagainya. Tapi kadang lihat kayak gitu tuh kayak gitu kan, lelah juga matanya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman Pro 2. Nah, apakah anak muda ini harus jadi ahli pendidikan terlebih dahulu untuk bisa jadi relawan literasi nih kak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Oh enggak juga ya.
1: Karena literasi itu milik semua orang. Literasi itu enggak harus kita punya pendidikan tinggi dulu baru berliterasi, enggak kayak gitu. Literasi bukan punya akademisi, literasi bukan hanya punya orang kutu buku, tapi kita semua itu bisa berliterasi.
0: Punya
1: gitu.
0: Haknya ya.
1: Iya. Jadi ya siapa aja gitu perlu untuk menanamkan literasi atau membudayakan literasi dalam kehidupannya.
0: Oke. Nah, apa menurut kakak nih dalam ruang literasi ini, dalam ruang lingkup literasi itu kan ada orang yang kayak gimana ya caranya aku ingin, dia punya keinginan nih, aku pengen jadi orang yang rajin baca buku. Kayak aku nih kak, aku pengen membaca satu buku yang udah lama pengen aku baca, dan itu tuh menarik gitu, tapi kayak aduh tar deh gitu, pengen beli buku malah cekot yang lain. Nah, gimana sih caranya menurut kakak motivasinya gitu untuk supaya kita tuh ada apa ya, konsisten gitu. Karena mungkin di luar sana teman-teman Pro 2 mungkin ada yang pengen, aku pengen deh baca buku gitu biar nambah wawasan dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh kak?
1: Awalnya niat dulu ya kak,
0: untuk
1: baca buku ya, terus mencoba untuk konsisten. Kita sadar juga bahwasanya kita ada kebutuhan dengan kita melakukan apa, kita berliterasi dengan membaca buku itu ada kebutuhan yang yang emang kita butuh untuk membaca itu. Kayak misalkan aku tadi baca buku tentang filosofi teras itu. Nah dari situ kan ada skill atau kemampuan tambahan yang bisa aku dapatkan dari aku membaca.
0: Betul.
1: Nah dari situ otomatis kan ada keinginan tersendiri bagi kita untuk kita butuh nih untuk baca ini gitu, dan kita butuh kemampuan ini gitu. Nah itu kan membuat ada motivasi tersendiri ya, betul, di dalam diri kita juga untuk membaca buku. Karena kan buku itu, literasi itu kan ada literasi numerik namanya kak. Jadi bagaimana supaya literasi, apa pengetahuan yang kita dapatkan itu memang dapat mengubah kualitas hidup kita. Nah kayak baca buku filosofi teras tadi kan ada yang kita dapatkan tuh skillnya. Atau misalnya kita bergerak di bidang ekonomi misalnya. Nah dengan kita membaca buku ekonomi, otomatis kan di situ ada tambahan pengetahuan lagi, dan dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Nah jadi memang kita membaca itu bisa motivasi salah satunya gitu ya kak, karena memang kita merasa ada butuh butuh informasi di bahan bacaan kita itu.
0: Oke. Nah ini kan kakak bergelut di bidang filsafat gitu ya, filosofi, filsafat gitu. Nah, aku sendiri nih Kak, ini boleh cerita sedikit ya. Jadi aku itu kemarin itu pernah baca buku, satu buku yang wah bahasanya sulit sekali untuk dimengerti, tapi aku kepo gitu. Kepo banget. Mungkin Kakak pernah dengar bukunya? Buku Madilog. Ini belum selesai nih, belum kelar nih teman-teman Pro 2. Udah lama banget itu. Sampai sekarang belum kelar karena di bab yang itu yang pas di logika, waduh ini apa ini gitu kan. Ini Tan Malaka ngomongin apa gitu. Aku enggak ngerti gitu. Nah, akhirnya mulai nih menurun semangat atau motivasi aku untuk melanjutkannya gitu. Nah, menurut Kakak, jika seseorang ingin mempelajari sesuatu, katakanlah itu mungkin filsafat atau ilmu fisika ataupun yang lainnya gitu ya, berkaitan dengan apa yang dia inginkan. Nah, kira-kira menurut Kakak langkah apa yang harus dia lakukan supaya enggak jadi kayak aku yang langsung pas, oh ya udah aku pengen belajar filsafat. Nah, langsung baca nih buku yang agak sulit gitu ya. Gimana tuh Kak?
1: Nah, kalau untuk baca buku filsafat sendiri aku juga ngerasain ya Kak.
0: Oh, ternyata sama.
1: Iya, karena buku filsafat itu kan memang ada buku yang bahasanya itu terlalu ilmiah dan
0: oh, sangat
1: iya dan kadang sulit juga untuk kita paham gitu. Sebenarnya buku ini berbicara tentang apa sih gitu.
0: Iya.
1: Udah baca-baca tapi ini kok pusing gitu ya.
0: Pusing ada, ya?
1: Aku juga ada kayak gitu
0: apa,
1: Kak.
0: Soal apa?
1: Kalau aku waktu itu pernah baca buku Adonis Kak, tentang ya kemapanan dan perubahan dalam Islam gitu, dalam pemikiran Islam. Nah, itu memang buku Adonis itu kan cukup kontroversial juga ya Kak bukunya.
0: Wah, menarik.
1: Nah, menarik, di situ gitu. Juga ada kesulitan aku baca buku itu awalnya gitu. Nah, balik lagi Kak, di saat kita ada kesulitan baca buku itu kan otomatis ada pertanyaan di dalam kepala kita ya.
0: Gimana?
1: Iya. Nah, di situ aku butuh yang namanya diskusi itu tadi Kak.
0: Oh, gitu. Wah, berarti nih kalau misalnya teman-teman Pro 2 nih kayak tertarik gitu kan, aku pengen ikut inilah jadi relawan juga lah biar aku tuh bisa paham gitu. Jadi di situ tuh ada diskusi ya Kak ya. Yeah. Bertukar pikiran, diskusi gitu. Oke. Nah, biasanya tuh anggotanya orang-orang yang pemikir kah gitu apa gimana Kak?
1: Kalau untuk kegiatan kegiatan relawan Relima ini, kita apa namanya kegiatannya bebas aja Kak. Kita kalau misalnya mau diskusi buku bisa gitu. Terus biasanya yang udah aku lewatin dalam selama menjadi Relima, itu aku datang ke sekolah-sekolah. Iya, di situ kan ada di saat aku datang ke sekolah itu kita lihat kondisi perpustakaannya dulu Kak. Memang ada sekolah yang dia ada perpustakaan tapi akses koleksi buku bacaannya ada yang tidak sesuai dengan usia anak gitu. Nah, jadi di situ perannya kita kan tadi sebagai jembatan penghubung ya Kak. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan mobil pustaka keliling untuk datang ke sekolah itu.
0: Oh,
1: nah, jadi di situ kita salurkan buku-buku bacaan untuk mereka itu cocoknya yang mana gitu dan anak-anak waktu kita datang ke situ bawa mobil pustaka keliling itu mereka antusiasnya tinggi sekali
0: antusias,
1: Kak. Iya. Mereka baca-baca bukunya gitu. Nah, itu juga antusias banget. Nah, di situ juga kita kan bukan hanya datang minta mereka baca buku enggak, tapi di situ kita juga bikin kayak game literasi gitu. Nah, jadi di situ mereka juga tertarik gitu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu.
0: Oke. Jadi emang langsung banyak ya peran dari Relima ini, selain dari penjembatan juga kayak bagaimana caranya menarik minat anak-anak untuk membaca buku ya. Oke, susah gak sih Kak? Maksudnya kayak menarik minat anak-anak untuk membaca buku, kemudian juga kayak gimana sih? Kan ada nih anak-anak sekarang kan udah sama gadget ya, banyak kan itu suka banget sama gadget gitu, bahkan gak lepas gitu. Adek aku aja di rumah teman-teman berdua ya, itu aduh gak lepas gitu dari HP gitu, susah banget gitu. Nah, gimana tuh Kak?
1: Kalau membahas tentang gadget gitu ya, tentang HP, mungkin yang bisa kita lakukan kalau misalkan itu persoalannya itu adalah dengan bagaimana supaya HP itu bisa kita manfaatkan untuk literasi juga. Misalnya kalau di anak-anak, kalau memang mereka suka HP kan ada juga anak-anak yang eksis gitu Kak, dia suka video-videokan dirinya sendiri gitu.
0: Iya, ada.
1: Kita bisa manfaatkan itu, kayak misalkan minta mereka untuk storytelling, misalnya mereka baca dulu pilih mana buku yang disuka gitu. Nah, dengan mereka pilih terus mereka baca, minta mereka untuk ceritakan kembali.
0: Okay.
1: Nah iya, ceritakan kembali di depan kamera misalnya gitu. Nah, itu kan bisa memanfaatkan gadget itu juga gitu. Mereka dekat dengan gadget, ya kita manfaatkan gadget itu untuk apa namanya, untuk penarik mereka untuk mau membaca.
0: Oke, gitu. Oke, okay, okay. Berarti bukan cuma kayak apa ya, bukan cuma mengajak anak-anak, tapi merangkul gitu ya, merangkul mereka dengan kebiasaan ataupun hobi mereka gitu ya kak ya. Oke,
1: iya.
0: Oke, okay, okay. Nah teman-teman Pro 2, masih banyak nih yang pengen aku tanyain sama Kak Fatin ya, di malam hari ini di Ruang Literasi. Tapi sebelum itu kita rehat dulu sejenak, tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya? Amat-amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
2: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
4: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Oke, teman-teman, berdua masih barangku tentunya di malam hari ini dan juga Kak Fatin ya di Ruang Literasi. Dan sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman berdua yang pengen menyaksikan siaran ini bisa langsung aja ke YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi atau bisa langsung dengerin di RRI Digital ya di Produa RRI Bukit Tinggi. Oke, lanjut lagi nih teman-teman berdua ya perbincangan kita mengenai Ruang Literasi ya, mengenai RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat yang ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Wow, luar biasa sekali gitu ya. Oke, lanjut lagi nih Kak, aku mau nanya gitu. Apa perubahan yang paling terlihat? Nah, ini kan kita bicara soal bagaimana bukti nyata yang terjadi dalam masyarakat ketika adanya RELIMA ini mulai terjun ke masyarakat, mulai merangkul masyarakat gitu Kak.
2: Kalau sejak adanya RELIMA ini yang aku dengar, kita kan ada grup khusus juga ya Kak untuk RELIMA. Dan RELIMA ini bukan hanya di Bukit Tinggi aja, tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Ya, okay.
2: Nah, jadi RELIMA ini ada sekitar 360 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di ada satu utusan di setiap kabupaten kota gitu. Nah, jadi memang kita bertarget Kak dalam melakukan kegiatan literasi. Dan dengan adanya RELIMA ini ada yang merasa terbantu gitu di saat kita melakukan kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi sendiri kita bertarget juga ada 6 kali kegiatan dalam 1 bulan. Kita harus melakukan itu dan boleh lebih gitu.
1: Boleh lebih ya. Okay.
2: Nah, jadi kan dengan begitu kegiatan literasi di tempat kita ditugaskan itu menjadi lebih aktif lagi gitu. Terus juga setiap bantuan dari perpustakaan nasional kan kita juga masuk ke perpustakaan tuh Kak. Misalnya mereka dapat bantuan dari perpustakaan nasional, tapi bantuan itu belum maksimal dimanfaatkan. Nah, otomatis di situ kan kita bertanya lagi gitu, kenapa gitu, apa kendalanya gitu. Nah, dengan adanya kendala itu kita bisa mengatasi itu juga gitu Kak. Jadi ada analisa awal sebelum kita melakukan kegiatan gitu.
1: Oke. Kalau boleh tahu nih anggota RELIMA di Bukit Tinggi ada berapa orang Kak?
2: Dia satu orang Kak per kabupaten kota.
1: Oh, satu orang. Oh, iya. Jadi Kakak perwakilan Kota Bukit Tinggi. Oh, wow. Berat enggak sih Kak rasanya?
3: Lumayan Kak di awal-awal.
1: Di awal-awal lumayan berat gitu ya. Oke, oke. Tapi akhirnya Kakak enjoy ya.
2: Enjoy karena udah banyak kenal juga dan udah banyak jaringan juga gitu Kak, jaringan kolaborasi kan kita kan untuk melakukan kegiatan berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Nah, jadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan. Pada awalnya aku awalnya juga enggak terlalu banyak relasi juga gitu. Introvert ya kata orang.
1: Tapi akhirnya setelah jadi anggota RELIMA itu Kakak improve ya, improve diri gitu. Yeah. Jadi enggak introvert lagi, ketemu banyak orang gitu ya. Oke. Okay. Nah, selain dari itu yang Kakak rasakan gitu, apa kira-kira yang anak-anak rasakan kehadiran sosok RELIMA ya, Relawan Literasi Masyarakat untuk masyarakat gitu?
2: Kalau antusias dari anak-anak ya, mereka sangat antusias sekali Kak. Apalagi saat kita datang berkunjung ke sekolah gitu. Kan ada sekolah yang memang kita datang ke sana bukan cuma sekali gitu, tapi ada yang udah 2 kali kita datang. Karena RELIMA ini baru Kak ditugaskan. Kita baru mulai di bulan Juni.
1: Juni kemarin.
2: Jadi baru 2 bulan berjalan.
1: Masih baru ya?
2: Masih baru.
1: Oh, ini akan sangat membantu nih teman-teman Produa ya. Oke, oke.
2: Nah, baru 2 bulan. Nah, waktu kita datang gitu berkunjung ke sana. antusias dari anak-anak itu tinggi juga gitu kak, menyambut kita gitu. Bahkan mereka waktu mobil Puskel datang, itu mereka langsung kerubung ke
1: langsung
2: mobil
1: kerubungin ya. Oke. Berarti termasuk tinggi juga ya minat baca anak-anak di Kota Bukit Tinggi gitu ya. Jadi mereka tidak hanya terpaku oleh oh pustaka keliling ya udah gitu, nggak gitu aja ya kak ya. Karena mungkin kemungkinan-kemungkinan kalau misalnya anak-anak kurang tertarik dengan dunia literasi terlebih atau terkhususnya untuk baca buku gitu kan sangat tinggi ya kak, apalagi di zaman sekarang ya gitu. Nah berarti sekarang anak-anak itu juga antusiasme ya, antusias terhadap literasi lah gitu, baca buku ya. Nah itu kan anak-anak ya kak, kalau ukuran remaja nih kayak SMP, SMA gitu kan, bagaimana minat mereka terhadap baca buku ini kak?
2: Nah kalau untuk SMP sendiri aku belum masuk kak ke SMP, jadi aku baru masuk ke SD gitu.
1: SD ya.
2: Dan untuk kegiatan apa kegiatan umum itu aku baru kolaborasi sama rumah baca, sama satu rumah baca untuk waktu itu ngadain diskusi buku karena waktu itu memang waktunya mepet gitu kak. Jadi pembukaan pendaftarannya juga waktu itu cuma satu hari. jadi nggak banyak yang ikut, mepet banget. Jadi ada ide, ayo langsung bergerak gitu.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu nggak begitu maksimal gitu. Tapi untuk selanjutnya, kalau kita lihat di Bukit Tinggi ini kan sudah banyak klub baca buku gitu ya kak. Nah dan kalau kita lihat antusiasme orang-orang itu juga juga banyak gitu ya, banyak yang ikut gitu. Berarti kan kalau untuk melakukan kegiatan literasi sendiri itu kan banyak yang mau gitu kalau misalnya kita bikin kegiatan gitu. Nah jadi ini juga nanti yang akan kita lakukan juga gitu kak, gimana kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada, kemudian kita melakukan kegiatan literasi, dan itu kita juga berkolaborasi nanti dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
1: Ada kolaborasi.
2: Iya ada ya? Kolaborasi. Jadi ada kegiatan yang memang kita lakukan di sana gitu. Apalagi nanti di bulan bulan Agustus itu akan banyak kegiatan kita juga kak.
1: Oh iya kak.
2: Iya.
1: Ini pantengin, boleh di spill gak sih?
2: Pantengin aja di IG Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
1: Oh gak bisa di spill ya. Gak kejutan nanti ya kak ya. Oke. Nah menurut kakak nih sebagai seorang relawan literasi gitu, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ada gak sih pengalaman unik gitu yang pernah kakak rasakan yang kayak wah ini gak terlupakan sih?

0: Ya, berarti kayak terjun ke kayak ketemu dengan anak-anak gitu kan, bagaimana cara apa sih namanya? Mengatur ya, jangan rebutan. Tapi pernah enggak sih ada yang kayak rebutan? Aku mau buku ini, aku mau buku ini
1: ya,
0: gitu.
1: Ada, Kak.
0: Wah,
1: nah, jadi
0: berat juga ya. Iya,
1: jadi ada memang aku datang ke sekolah yang antusias anak-anaknya itu besar juga gitu. Mm-hmm. Waktu itu aku belum bawa mobil pusaka keliling. Mm-hmm. Baru aku pinjem buku di TBM, mm-hmm. terus aku bawa ke sekolah itu, aku melakukan kegiatan di situ.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kira ternyata buku-buku yang aku bawa itu kurang sama mereka, Kak.
0: Oh, kurang.
1: Mereka, Kak, ada buku lagi enggak, Kak? Mau baca buku lain? Ada bukunya lagi enggak? Nah, gitu-gitu mereka, yeah, Kak.
0: Yeah, yeah.
1: Terus juga apa namanya? Ada yang bertengkar juga gitu, rebutan buku. Ini aku dulu, ini aku dulu. Nah, itu juga apa ya? Jadi gimana cara ngatasinnya ya gitu.
0: Pusing. Ya.
1: Aduh, ini tapi gimana, untuk gitu? Guru-guru yang ngajar TK, ngajar SD itu luar biasa sih, Kak,
0: luar
1: sabarnya.
0: Biasa. Salut ya.
1: Iya.
0: Yang kita apalagi aku ya, yang kesabaran setipis tisu kamu. Diam gitu. Mungkin anak-anaknya bakal ini ya, kena mental semua tuh kayaknya ya. Aduh, astaga. Tapi ya itulah ya. Kita memang dalam sinergitas antara relawan literasi dengan masyarakat itu butuh penghubung juga. Kayak bisa guru-guru ya kan. Kan pasti melibatkan guru-guru ya Kak ya. Melibatkan guru-guru supaya kayak menenangkan lah dalam tanda kutip anak-anaknya gitu. Ya. Karena biasanya anak-anak takut sama guru gak sih?
1: Dia lebih dekat dengan guru kali
0: lebih,
1: Kak. Jadi lebih apa namanya kalau sama gurunya karena udah ada apa kedekatan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka lebih nurut sama guru gitu.
0: Iya, lebih nurut ya. Kalau kita kan mungkin karena sesekali ya.
1: Betul.
0: Karena sesekali datangnya gitu. Oke. Nah, gimana sih cara menjaga budaya membaca di tengah derasnya informasi digital dan konten singkat nih, Kak? Nah, konten singkat ini marak ya. Banyak banget tuh yang kita tuh lebih suka dengan sesuatu yang cepat, kayak short gitu, short video dan lain sebagainya gitu. Gimana, Kak?
1: Kalau untuk literasi sendiri, pentingnya karena literasi itu kan ada juga kemampuan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan digital, dengan apa informasi yang kita peroleh gitu, Kak. Terus untuk mengatasi ini, untuk mengatasi bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita beradaptasi dengan lingkungan itu gitu, Kak. Perkuat lagi gitu literasi kita supaya setiap informasi yang kita peroleh itu kita nggak mudah menerima begitu saja gitu.
0: Tuh.
1: Tapi kita cari tahu dulu lebih lanjut gitu, apakah ini benar atau enggak gitu, apakah beritanya benar atau enggak. Jadi di saat kita membaca media sosial, misalnya scroll-scroll media sosial gitu, terus ada informasi, ada berita, kita enggak langsung menjudge gitu, kita enggak langsung ikut nimbrung tanpa tahu dulu sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, dengan literasi kita bisa mengendalikan diri kita lah gitu, Kak, untuk bagaimana kita menanggapi apa yang kita lihat, apa yang kita dapat gitu, apa yang kita peroleh.
0: Okay.
1: Ada evaluasi dari kita dulu.
0: Evaluasi juga ya, oke. Okay. Nah, tapi kan ada juga tuh yang pro kontra gitu dengan hal kayak gitu ya. Kayak misalnya, ngapain pakai buku ribet gitu. Terkadang buku itu nggak benar gitu. Karena kan ya ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang seiring berjalannya waktu terus berkembang ya, Kak ya. Nah, pasti ada perubahan-perubahan. Semisal ini buku cetakan pertama, terus ada revisi, atau misalnya gimana, nanti muncul lagi tuh buku apa gitu ya. Kayak misalnya kayak film ya, kayak film ada sequelnya, gimana gitu, ada improve-nya, ada perubahannya. Jadi, sebagian orang menganggap bahwasanya informasi itu akan lebih valid kalau lewat digital gitu. Karena ada perkembangan-perkembangan. Gimana menurut Kakak soal itu?
1: Kalau untuk menanggapi perkembangan itu, kita juga nggak bisa lepas dari literasi, Kak.
0: Iya.
1: Karena penting juga gitu. Balik lagi, cakupan literasi itu kan ada kemampuan kognitif, bagaimana cara kita membaca dan mengolah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita apa yang kita lewat media sosial itu gitu, kita dapatkan lewat media sosial itu. Kemudian juga ada kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan itu, karena bagaimanapun kemajuan teknologi, kita gak bisa meninggalkan yang namanya literasi gitu. Karena literasi itu kan bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita lagi. Orang mengatakan bahwa gak penting literasi gitu. Ya gak juga gitu. Karena gimana kita bisa menghadapi perkembangan zaman itu kalau kita gak mengimbanginya dengan literasi tentang itu.

0: gitu, dengan pengetahuan tentang itu gitu. Nah, otomatis ya penting juga literasi itu, penting untuk kita menanamkan bahwasannya literasi itu, walaupun sudah ada gadget, walaupun sudah ada media sosial yang lainnya yang bisa kita akses gitu, tapi untuk berliterasi itu sendiri itu masih tetap penting gitu, Kak.
1: Oke. Nah, menurut Kakak, untuk anak remaja usia aku ya. Anak remaja usia aku, buku apa sih yang paling tepat dibaca gitu? Misal tujuannya itu adalah bukan untuk hiburan, tapi kayak untuk improve skill, mungkin jenis bukunya gitu. Improve skill atau improve pemikiran, karena kan jujur aja ya Kak ya, jujur aja ini di media sosial aku banyak sekali menemukan yang namanya brain rot gitu. Konten-konten receh yang malah nanti jadinya brain rot sama kita. Jadi supaya, aku pernah dengar seseorang pernah berkata gitu, entah itu di Instagram ataupun di platform lainnya, ilmu itu walaupun udah kita pelajari sebelumnya, tapi kalau nggak kita ulang, dia bakal hilang. Benar nggak itu, Kak?
0: Iya, Kak. Jadi kalau kita belajar, kita kan ada masanya kita lupa gitu ya, Kak. Jadi itu makanya kita nggak boleh berhenti belajar.
1: Harus review
0: tetap,
1: terus ya? Iya,
0: harus tetap belajar terus gitu. Dan literasi itu juga jangan sampai berhenti dari dari kehidupan kita. Dengan literasi itu juga kita kan memperoleh pengetahuan yang baru di situ gitu. Dan juga dengan literasi juga kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman itu sebenarnya sekarang seperti apa gitu. Dan kita juga bisa menghindari diri kita dari yang dari namanya ketertinggalan. Karena betul, balik lagi zaman memang maju terus gitu. Tapi bagaimana bisa kita mengikuti kemajuan zaman itu? Ya tergantung sejauh mana kita membudayakan literasi itu di dalam diri kita. Karena kalau kita hanya mengikuti perkembangan zaman aja gitu, kita akan terbawa arus gitu. Dan itu kalau misalnya terbawa arus positif, oke gitu kan, Kak. Tapi kalau misalnya terbawa arusnya ke arah yang negatif, nah itu kan bagaimana nanti gitu.
1: Ya lagu tuh, disitulah aku mulai terbawa arus ya. Oke, nah balik lagi seperti aku bilang tadi, seperti yang Kakak bilang tadi juga ya, kalau misalnya kita tuh jangan sampai berhenti untuk berliterasi. Kira-kira apa nih ilmu ataupun fokus utama yang bisa di apa ya, yang bisa diikuti oleh anak muda sekarang gitu, untuk oh aku mulai baca buku tentang ini nih gitu, gimana menurut Kakak, saran dari Kakak gitu?
0: Kalau dari aku sendiri, kan kita di media sosial gitu ya Kak, kalau anak muda kan dekat dengan media sosial, apalagi online-online itu banyak, terus judol, pinjol, waduh, itu kan ya marak juga sekarang gitu, Kak. Nah, jadi literasi yang perlu menurut aku untuk anak-anak muda sekarang itu adalah berkaitan dengan literasi keuangan. Karena balik lagi Kak, bagaimana cara kita bisa mengendalikan keuangan, karena balik lagi ya Kak, belanja online itu kan banyak gitu.
1: Wah,
0: dan tanpa
1: iya lagi
0: kita sadari,
1: Kak, kita baru kenal gak usah nyenggol. Kita baru kenal gak usah nyenggol. Masalahnya ya aku habis CEO sih tadi.
0: Nah, tanpa kita sadari gitu, Kak. Kadang hilaf juga kan, Kak?
1: Ya, hilaf.
0: Iya, dan hal-hal yang kita rasa oh ternyata ini gak perlu nih, kenapa dibeli, nanti kan ada penyesalan tersendiri juga.
1: Iya
0: gitu,
1: lagi, aduh.
0: Menurut aku itu penting kan literasi di sana, Kak.
1: Penting banget.
0: Nah, bagaimana cara kita mengelola keuangan dan tidak tergiur dengan hal yang seharusnya kita belum perlu ini gitu.
1: Nah,
0: tapi
1: itu tuh, Kak.
0: Iya, tapi karena ambisi keinginan tadi ya, Kak, yang menggebu-gebu tadi, akhirnya ya udah tercheck out gitu, padahal ada yang lebih penting dari itu gitu.
1: Betul. Nah, balik ini ngaku ya teman-teman Pro 2, siapa yang kayak lihat barang lucu aja, wah lucu nih, check out gitu, atau lihat kayaknya oke nih gitu, check out gitu. Aku pernah, Kakak sendiri pernah nggak kayak gitu?
0: Aku pernah juga
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya udah kita sama ya.
0: Iya.
1: ada teman akunya. Oke, jadi emang penting ya bagi anak-anak sekarang, hal paling utama mungkin ya yang harus dipelajari itu adalah literasi keuangan gitu ya. Oke.
0: Apalagi kalau anak kuliah gitu ya, Kak, dengan dengan uang jajan yang mungkin terbatas dari orang tuanya gitu. Apalagi anak kos gitu ya, Kak. Nah, itu kan butuh yang namanya manajemen keuangan juga gitu.
1: Ya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya hanya mengikut teman gitu. Oh, teman beli ini kita mau juga gitu. Dan otomatis keuangan kita misalnya tidak tidak begitu apa apa istilahnya kak
1: tidak begitu stabil
0: ya, stabil untuk mengikuti itu gitu. Nah di situ kan kalau misalnya kita apa membiasakan diri untuk bisa bagaimana cara mengelolanya gitu. Nah itu kan juga bisa membatasi diri kita untuk tidak terikut terbawa arus gitu. Nah terus juga kalau misalnya kita ikuti gitu alur yang seperti itu, nah otomatis nanti terjeratnya bisa dengan pinjol gitu. Waduh. Dengan yang lain sebagainya. Nah itu kan berbahaya juga gitu kak, karena mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kita. Terus akhirnya ke sana perginya gitu. Betul, yang amit-amitnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sama kayak pernyataan ada orang yang bilang kayak gini ya kak, bergayalah sesuai dengan dompetmu. Nah itu sebenarnya gak dilarang juga sih ya kak, misalnya kita pingin punya impian gitu, kayak aku kan pingin punya apartemen mewah, penthouse gitu kan, ada penthouse-nya gitu di atas, kok wow gitu kan, kayaknya agak jauh ya gitu. Nah jadi punya impian boleh, tapi bagaimana cara kita untuk merealisasikan impian itu ya kak ya, apakah dengan usaha, jangan terlibat dengan gaya hidup yang sesaat gitu ya kak ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya, gaya hidup sesaat, misalnya kayak oh teman-teman punya ini mobil gitu kan, nah sekarang kita dalam kondisi misalnya kamu lagi belum dapat pekerjaan, aku juga pengen beli mobil gitu. Kayak ini gak sih kak, ada salah satu fenomena yang waktu itu sempat terjadi, kampung yang isinya beli mobil semua gara-gara itu ya. Nah itu kan juga butuh yang namanya literasi tentang keuangan ya kak ya. Oke oke oke.
0: Selain itu juga literasi digital itu perlu juga kak.
1: Nah ini nih literasi digital ya. Wah ini sangat mungkin semuanya harus paham ya dengan literasi digital ini ya, karena perkembangan teknologi sekarang canggihnya luar biasa, apalagi sekarang udah ada AI gitu ya. Bijak dalam bermedia sosial juga penting ya kak ya?
0: Iya betul kak.
1: Oke oke. Luar biasa ya teman-teman berdua, ini banyak yang ketampar, keplanting ya pastinya gitu, terjungkal gitu dengan kenyataan yang ada, bahwasanya kita tuh masih jauh dari literasi. Kabarnya ini Indonesia darurat literasi gak sih kak?
0: Kalau kita lihat dari data PISA iya ya kak.
1: Oh data PISA iya ya.
0: Indonesia termasuk apa namanya negara yang rendah literasinya, literasi dasarnya.
1: Gitu. Waduh, masih ini ya, masih rendah ya. Oke, literasi dasar itu mungkin kayak membaca dan menulis gitu ya. Oke oke, mungkin dan literasi seperti yang Kak Fatin sampaikan tadi teman-teman Pro2 tidak hanya mencakup soal membaca dan menulis saja, tapi lebih dari itu memahami juga ya kak ya. Berarti mungkin ya itulah. Ya, ya, yuk lanjut. Jadi apa kalau harus merangkum gerakan literasi dalam satu kalimat nih kak? Ya, apa kalimat yang paling menggambarkan perjuangan relawan literasi?
0: Gerakan literasi itu bukan hanya gerakan yang membagikan buku, tapi juga mengajak orang untuk menciptakan rasa ingin tahu dan juga apa namanya mengajak orang untuk berani mengemukakan apa yang mereka pikirkan.
1: Wow, dirangkum semua tuh ya. Berarti bisa mengungkapkan pikiran juga ya kak ya, pendapat juga ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang oke, sopan gitu ya, bahasa-bahasa yang apa sih namanya itu akademis lah gitu ya. Oke, apa harapan kakak untuk masa depan budaya literasi Indonesia nih?
0: Harapannya supaya literasi di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Dan apa namanya banyak gerakan-gerakan literasi yang muncul gitu kak. Dan itu juga bisa menjadi wadah bagi generasi muda juga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwasanya literasi itu memang penting gitu.
1: Oke, jadi literasi itu penting ya teman-teman Pro2. Ini yang mendengarkan pasti akan merasa kayak wah iya ya aku kurang literasi. Aku pun sebagai host nih itu merasa memang kurang banget soal literasi, apalagi soal literasi keuangan, digital gitu ya. Wow, ini akan jadi catatan baru buat kita ya. Nah kak, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya di ruang literasi, apa pesan kakak gitu, atau closing statement lah gitu untuk generasi muda agar mau bergerak dan ikut mencerdaskan negeri?
0: Pesan aku untuk teman-teman Pro2, jangan berhenti untuk berliterasi. Terus ikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi, karena bagaimanapun itu penting dalam kehidupan kita. Dan juga sediakan waktu sedikit saja untuk membiasakan diri berliterasi, setidaknya 15 menit dalam sehari. Dan juga ikut kegiatan dialog atau berdiskusi dengan komunitas-komunitas yang ada gitu.
1: Oh gitu, oke. Nah, sebelum kita tutup aku juga penasaran nih, gimana nih caranya mungkin dari teman-teman Pro 2 pengen memulai kayak aku pengen coba deh memulai awal baru, kayak sebenarnya ini bukan new year lagi ya, half year gitu kan, udah di pertengahan tahun juga nih, pengen mencoba merubah diri gitu, karena kan tidak ada kata terlambat untuk berubah ya kak ya, apalagi kalau untuk belajar ya kan. Bagaimana caranya anak-anak muda zaman sekarang, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, itu bisa ikut berkontribusi dengan RE5 ini?
0: Oke, kalau untuk berkontribusi dengan RE5, bisa nanti dengan kita RE5 kan bisa melakukan kegiatan di mana saja. Mm-hmm. Nah, mungkin bisa dengan mengunjungi perpustakaan tempat kita berkolaborasi, kan RE5 berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ya, Kak. Mm-hmm. Nah, jadi kita banyak melakukan kegiatan di sana, dan mungkin teman-teman yang mau mengikuti kegiatan literasi itu bisa datang ke perpustakaan umum yang baru gitu Kak. Oh, karena kita gitu. Melakukan kegiatan di sana, atau bisa juga dengan ikut komunitas-komunitas literasi yang udah ada gitu. Karena di situ kan banyak orang yang kita temui, banyak orang yang memang satu tujuan dengan apa yang kita mau gitu. Nah, di situ juga bisa menjadi salah satu langkah untuk kita bisa melakukan menciptakan budaya literasi itu di dalam diri kita.
1: Oke. Nih jadwalnya setiap hari atau gimana kak? Kegiatan yang di dinas perpustakaan apa? Perpustakaan itu?
0: Itu kita kegiatannya random sih kak. Kapan misalnya kita bentuk kegiatan, kapan dilakukan, ya nanti kita di share di media sosial kalau di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Atau kalau misalnya kita ada kolaborasi dengan rumah baca gitu. Nah, nanti kita tentukan waktu gitu kapan di rumah baca itu bisa, dan di situ RE5 juga ikut gitu. Pokoknya kita kolaborasi aja dengan siapapun gitu, Kak.
1: Oke. Luar biasa nih teman-teman Pro 2 ya. Nah, aduh, gak kerasa nih ya kak ya, udah di penghujung acara kita pada malam hari ini di acara Ruang Literasi. Terima kasih banyak ya Kak Fatin sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini ya, untuk berbagi cerita yang inspiratif sebagai RE5 atau Relawan Literasi Masyarakat ya. Kita sangat berharap nih RE5 ini bisa nanti menjadi jembatan lah gitu ya, bagi para anak-anak, remaja ataupun dewasa ya, ataupun masyarakat lah kita menyebutnya, dengan stakeholder gitu mungkin bahasanya ya untuk saling bersinergi, berkolaborasi, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Dari cerita Kak Fatin kita belajar bahwa menjadi relawan literasi bukan hanya tentang mengajarkan orang membaca atau membagikan buku, lebih dari itu. Ini adalah tentang berbagi kesempatan, menumbuhkan semangat belajar, dan menyalakan harapan bagi banyak orang. Gerakan literasi juga mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa mengambil peran nih, ya. Sekecil apapun itu, gak harus menunggu jadi guru ya kak ya. Gak harus menunggu jadi guru, harus jadi penulis dulu, atau punya pengalaman bertahun-tahun. Nah kadang, cukup dengan berbagi ilmu, merekomendasikan buku, atau mengajak teman untuk mulai membaca, nah ini artinya kita sudah ikut menjadi bagian dari perubahan. Semoga obrolan malam ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 untuk lebih peduli dengan dunia literasi dan berani ikut bergerak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Terima kasih banyak Kak Fatin.
0: Ya, terima kasih Kak.
1: Ya. Oke teman-teman Pro 2, terima kasih banyak untuk atensinya pada malam hari ini ya, dan juga kepada Kak Fatin yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama teman-teman Pro 2 malam ini. Aku Selvi dan juga
0: aku Fatin
1: pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di ruang literasi berikutnya.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman-teman Pro 2 di bareng Uut ya. Kita di rehat malam hari ini. Tadi kita udah ada ruang literasi bareng sama Kak Selvi dan juga Kak Fatin yang udah nemenin kamu itu hampir lebih ya, lebih 1 jam ya, dari jam 8 sampai ke jam 9. Nah, sekarang balik lagi nih bareng Uut ya. Kita udah enggak di ruang literasi lagi, tapi kita udah ada di program berikutnya, yaitu bakal ada Story of the Day. Tentunya yang bakal nemenin kamu sampai 2 jam ke depan ya, teman-teman Pro 2, sampai ke pukul 23 nanti. And of course, teman-teman Pro 2, di Story of the Day malam hari ini kita bakal ngobrolin, kamu bisa ngobrol, bisa curhat juga ya. Karena tadi kita udah ada di program Ruang Literasi, jadi kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol seputar dengan dunia literasi juga deh ya. Kayaknya asik nih kalau misalnya kamu spill-spill bareng aku di malam ini. Kira-kira kamu lebih suka buku fiksi atau non-fiksi, kayak gitu ya. Nanti boleh dikasih tahu juga alasannya. Terus buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat ya, pengen cerita terkait dengan hal itu, mungkin bisa langsung aja ke Instagram kita. Nanti aku bakal upload question box-nya, atau juga bisa lewat WhatsApp kita ya di 08116699480. Nah, teman-teman Pro 2 tentunya juga bisa nih request lagu ya, request lagu di Story of the Day buat malam hari ini ya. Karena selain di zona musik kamu, teman-teman Pro 2 juga bisa request di Story of the Day, dan bakal Uut usahain untuk puterin lagunya semua. Ya lumayan ya, 2 jam sama kayak di zona musik kamu ya kan. Bisa request-request lagu malam-malam ya, kalau kamu galau boleh banget. Nanti deh Uut puterin ya. Jadi jangan lupa caranya teman-teman Pro 2, lewat Instagram kita bisa di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tapi jangan di DM. Kalau di DM tinggal kelihatan sama Uut. Jadi lewat question box ya, ya di, ada di Instagram, di story, nanti bakal Uut upload sesaat lagi. Atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 08116699480. Tapi sembari kita menunggu ya cerita-cerita dari teman-teman Pro 2, kita bakal puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk ke requestan kita nih melalui WhatsApp. Nah, teman-teman Pro 2, next bakal ada Vanessa Z dengan Menjauh ya. Ini requestan dari siapa ini? Dari Kak Amalia. Kemudian juga ada dari siapa lagi nih? Ini bentar ya. Waduh, mana dia? Kok hilang ini? Bentar, satu lagi. Wah, kayaknya itu doang ya yang request selesai. Nah, terus bukan selesai, maksudnya Menjauh dari Vanessa Z ya. Kemudian yang selesai dari Sabrina Leanor mah banyak ya teman-teman Pro 2. Ini ada dari Banyu, kemudian juga ada dari Vika, terus ada dari Ke Angkasa Samudra ya, selesai dari Sabrina Leanor. Padahal baru mulai ya, kok udah selesai aja nih. Kemudian Nesha Adelia ya, terus dari siapa lagi nih? Nai. Kemudian ini dari Kak Skin Tipiknya nih, lagi stay tune ya. Barusan di screenshot nih, lagi stay tune di RRI Digital. Terus terakhir dari Kak Atlnia. Wah, ini gimana nih bacanya? Atlnia lah intinya ya. Oke, kita bakal puterin dua lagu itu. Jadi kita ke Vanessa Z, Menjauh ya. Baru setelah itu kita bakal puterin selesai dari Sabrina Leanor. So, yang request Sabrina Leanor ya, sabar aja dulu, karena kita puterin sesuai list yang masuk duluan ya. Jadi so, ini dia ada Vanessa Z dengan Menjauh. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, jangan menjauh juga ya. Jangan mentang-mentang lagunya menjauh, kalian menjauh juga. Jangan ya, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman-teman Pro 2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Kita tampilkan Duo Kemuning.

Masih bareng Uut, teman-teman Pro 2. Kita di Story of the Day buat malam hari ini ya. Barusan ada selesai dari Sabrina Leonor. Yang selesai sih cuma lagunya aja ya, teman-teman Pro 2. Tapi siaran Uut mah gak bakal selesai sampai jam 12 malam nanti. Karena kalau misalnya mau diselesain sih gak mungkin ya, karena baru 1 jam deh bareng kalian. Itu pun tadi sama Kak Selvi, belum sama Uut. Masa udah selesai aja kan, jadi sedih hati dede. Nah, teman-teman Pro 2, tadi Uut udah upload ya di Instagramnya Pro 2. Kita ngobrol seputar dengan, masih relate sama buku ya, karena tadi kita di ruang literasi. Kayaknya asik deh kalau misalnya kita ngobrolin seputar dengan literasi juga gitu, perbuku-bukuan deh kayak gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, di malam ini kita bakal ngobrolin kamu pilih buku fiksi apa non-fiksi dan kenapa sih alasannya gitu ya. Ini dari WhatsApp udah ada nih, Bang Afif ya, Bang Afif dari Bukit Tinggi. Menurut aku ya Kak Uut, keterasi bagus lah keduanya. Aduh ini gimana, aku gak ngerti nih. Aku gak ngerti nih typingnya, typo pula. Keduanya fiksi dan non-fiksi. Oh mungkin ini maksudnya bagus aja sih dua-duanya, fiksi maupun non-fiksi. Terus bagus kita baca artikel itu kayak puisi atau cerpen buat hiburan kita, nambah literasi bacaan juga kayak gitu ya. Iya sih benar sih, walaupun fiksi atau non-fiksi itu sebenarnya sama-sama bagus aja sih teman-teman Pro 2. Dan gak ada yang lebih baik gitu. Misalnya kalau kamu suka baca buku non-fiksi terus kamu kayak membuli gitu ya, kayak merendahkan gitu orang-orang yang suka baca buku fiksi, nah itu jangan juga ya. Jangan matang-matang kayak alah suka baca buku, cuma baca buku fiksi, mana asik nih gue nih baca buku non-fiksi kayak gitu ya, gak gitu ya kan. Dan kamu yang suka baca buku fiksi juga jangan rendah diri kayak aduh aku cuma suka baca-baca novel, cuma suka baca-baca buku fiksi kayak gitu, duh kayaknya aku gak sebanding deh sama orang-orang yang suka baca buku non-fiksi. Nah jangan kayak gitu juga ya teman-teman Pro 2, selama baca buku itu baik ya gak ada yang salah lah kayak gitu. Even kamu cuma suka baca caption di social media, it's okay. Itu kamu kayak ngecoba ya buat menumbuhkan jiwa atau sikap literasi gitu loh. Daripada kamu nggak baca sama sekali ya, minim literasi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kita sebagai generasi muda, kita yang akan menentukan arah bangsa mau jadi apalah kita kalau misalnya kita nggak suka membaca gitu kan dan minim literasi kayak gitu ya. Nah kebetulan teman-teman Pro 2 ini Bang Afif juga ada request lagu. Ini request lagunya Noah ya, pilihin aja judulnya. Nah kalau ngelihat namanya Bang Afif ini tiba-tiba Uut pengen dengerin lagu Noah yang featuring sama Raymond Girl. Ini ada suara dalam kepala ya. So buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita kayak Bang Afif, nah bisa juga ya lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480 atau juga bisa melalui Instagram kita ya. Next Uut bakal puterin dulu deh requestan dari Bang Afif. Nah semoga Bang Afif dengerin nih, karena kalau dari WhatsAppnya sih udah ceklis satu ya. Ya udah deh, ini dia ya Noah dengan Ramen Girl, suara dalam kepala.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hachu. Ini kalau ini mah Uut yang Hachu, bukan Salma Salsabi lagi ya. Nah teman-teman Pro 2, balik lagi tentunya kita masih di Story of the Day ya, di pukul 21:47 waktu Indonesia Barat. Wah, ini ada yang nelfon deh, bentar ya, coba diangkat dulu. Ini kok gak masuk lagi nih? Waduh, kok menghilang nih? Oke deh, kita tunggu lagi aja kalau ada nelfon, nanti kita angkat ya teman-teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 nih, tadi kita udah bahas ya seputar dengan lebih suka buku fiksi atau non-fiksi dan kenapa sih alasannya gitu ya. Dan teman-teman Pro 2 tadi udah ada respon juga dari Bang Afif ini di WhatsApp. Nah next kita pindah nih ke Instagram ya biar adil. Ini ada dari Kajreswai90. Kalau Kajreswai dia lebih suka buku fiksi soalnya bisa berimajinasi wujud ceritanya. Eh tapi emang iya sih, kalau misalnya baca buku fiksi itu kita bisa bikin kayak visualisasi karakternya tuh dalam kepala kita sendiri, mau kayak gimana kita gambarin tuh bebas banget ya kan. Makanya juga banyak ya kalian yang kecewa misalnya kalau ada buku fiksi itu dicerita, dibikinin film gitu, kayak misalnya ada tokohnya yang gak sesuai sama ekspektasi kita, kayak apaan nih gak sesuai ekspektasi aku. Padahal gak ada yang salah ya teman-teman Pro 2 untuk menentukan tokoh film itu gitu loh, kayak ya mungkin itu

Nathan emang sesuai banget sama yang aku gambarin gitu ya. Memang itu sih serunya. Setuju, aku totally agree sama Kak Dresoy 90. And teman-teman berdua, Kak Dresoy ini request lagunya Samuel Cipta ya, Jagat Rasa. Oke, okay? Setelah ini kita puterin, tapi kita bacain satu lagi respon dari Karifna 21. Kalau Karifna lebih suka non fiksi, guys ya. It's okay, perbedaan itu adalah hal-hal yang menyatukan kita ya. Suka non fiksi karena lagi butuh bacaan buat memahami diri dan menyembuhkan luka. Kalau ini sih kayaknya lagi suka baca buku apa ya namanya, self improvement ya, Kak Rifna ya. Jujur sih gue juga suka baca buku self improvement itu, tapi jujur agak sulit untuk melanjutkannya dan juga mencerna isinya gitu, kayak menerapkannya di kehidupan sehari-hari itu juga agak sulit. Awal-awal selesai bacanya emang bisa nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari gitu, tapi kayak lama-lama nggak ada nih, ya udahlah hidup layaknya manusia aja gitu. Tapi kayak balik lagi ke orangnya pribadi ya teman-teman Pro 2. Kalau Uut kayaknya emang nggak cocok nih baca buku-buku self improvement ini, tapi sebenarnya penting sih gitu, tapi kayak aduh gimana ya gitu. Oke, nanti deh kita bahas lagi ya, ini kayak kelamaan deh. Kak Dresa udah nungguin lagunya ya, jadi kita langsung aja puterin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Balik lagi teman-teman Pro 2, tentunya masih bareng Uut lah ya di malam hari ini. Kita tentunya masih di story of the day teman-teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang kita bahas tadi ya. Apalagi kalau enggak kita bahas seputar dengan alasan kamu lebih suka buku fiksi ataupun non-fiksi ya. Oke ya teman-teman Pro 2, kalau kita cari literaturnya kayak gitu ya, kenapa anak muda itu emang lebih suka baca buku fiksi daripada non-fiksi? Ya ada tentunya, kalau di searching di internet pun pasti ada alasannya gitu ya. Tapi ya gak lengkap rasanya kalau gak Uut yang bacain, yang ceritain ya. Kalau gak Uut yang ngobrol di story of the day, iyain aja deh ya. Nah teman-teman Pro 2, kalau kamu buka book TikTok gitu kan, Bookstagram, nah itu kan biasanya banyak banget ya kayak rekomendasi-rekomendasi novel, romance ya, fantasi, thriller sampai ke misteri gitu ya. Tapi jarang banget yang tiba-tiba viral karena buku tentang ekonomi, sejarah ataupun manajemen. Tapi terus menurut pertanyaan nih, kenapa sih anak muda sekarang itu lebih suka baca buku fiksi daripada non-fiksi? Wah, tapi kayaknya sesaat lagi deh kita obrolin sama teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi ya. Kita masih di Story of the Day, tepatnya di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, tadi kan udah sempat bilang ya, kalau misalnya ada pertanyaan nih, kenapa anak muda sekarang itu lebih suka baca buku fiksi daripada buku non-fiksi? Nah, sebenarnya teman-teman Pro 2, alasannya tuh simple ya, sederhana banget. Karena setelah seharian kita tuh beraktivitas ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sekolah, dan banyak ya aktivitas-aktivitas lainnya. Banyak nih orang-orang tuh yang pengen baca sesuatu yang gak bikin otak kita tuh kerja terlalu keras ya teman-teman Pro 2. Ibaratnya kita tuh pengen sesuatu yang menghibur, tapi misalnya nih gak pengen ngelihat gadget atau gak pengen gabut-gabut banget gitu ya baca buku, tapi gak mau juga nih otak kita yang terlalu bekerja keras kayak gitu. Dan tentunya buku-buku fiksi kayak novel itu jadi pilihan karena memang bisa banget untuk ngajak pembacanya masuk ke dunia yang beda gitu. Dan selama beberapa jam kita tuh bisa ngikutin hidup tokoh lain, nebak-nebak alurnya, plotnya kayak gitu, atau malah kesel sendiri sama karakter yang nyebelin gitu. Bukan berarti teman-teman Pro 2 mereka itu gak suka belajar ya, orang-orang yang suka baca buku fiksi. Kadang kita tuh cuma pengen istirahat dari kenyataan yang cuma sebentar ini gitu loh ya kan. Jadi kita kayak pengen escape from the reality, jadi kita baca buku gitu. Dan daripada kita nonton-nonton drama, kemudian film gitu, kalau terlalu sering kan kadang bosan ya gitu, pengen sesuatu yang baru, ya gak ada salahnya juga baca buku-buku fiksi. Jadi makanya banyak orang yang bilang kalau baca novel itu tuh kayak lagi nonton film. Nah, bedanya ya semua adegannya itu diputar di kepala kita sendiri, kita yang mengimajinasikannya sendiri. Nah, teman-teman Pro 2, ini ada lagi nih ya respon dari teman Pro 2 yang ada di Instagram. Ini dari Kak Dul.Rahardfly. Nah, kalau Kak Dul ini lebih suka buku fiksi karena banyak hayalan dan pelajaran. Bener sih, kalau buku fiksi itu udah pasti banget kita bisa mengimajinasikan dan menghayal sendiri ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya walaupun kita bisa menghayal, bukan berarti itu gak ada pelajaran dari bukunya. Pasti setiap buku itu ada pelajarannya ya teman-teman Pro 2. Pasti ada sesuatu yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari yang kita baca dari buku itu. Ya, setuju sih. Dan ini Kadul request lagu dari Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Oke, okay, teman-teman Pro 2 dan Kadul nanti bakal puterin lagunya. Tapi setelah yang satu ini, karena kita ke lagunya Jazz dulu nih, ada Benar Orang Bilang. Jadi Kadul tolong sabar ya, karena setelah ini bakal puterin Ariana Grande. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tas darurat mulai jadi hal yang gak asing. Isinya juga gak ribet. Air minum, snack, senter, sampai obat dasar. Biasanya disimpan dekat pintu keluar atau di tempat yang gampang dijangkau. Jadi pas dibutuhkan gak perlu panik cari satu-satu. Semua udah siap, tinggal ambil dan langsung gerak.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Iya, tentunya kita masih di Story of the Day buat malam hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, mungkin kalian pernah ya baca novel sampai lupa waktu, atau mungkin kalian pernah gak sih gitu ya bertanya nih. Mungkin ada yang gak pernah ya, jadi tanya aja deh. Pernah gak sih kalian baca novel sampai lupa waktu gitu? Selayaknya misalnya kalian nge-scroll-scroll sosial media sampai kalian lupa nih, wah tiba-tiba udah jam 11 malam aja nih gak kerasa. Terus scroll-scroll lagi, wah tiba-tiba udah jam 3 subuh aja gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Nah itu teman-teman Pro 2, karena otak manusia memang cenderung lebih gampang ngikutin cerita ya dibanding kumpulan teori atau data. Pasti otak kita tuh lebih apa ya namanya, lebih nyaman gitu, lebih gak terlalu kerasa keberatan gitu ya kalau kita tuh ngikutin sebuah cerita. Sama halnya kayak kita nonton drama, film, atau apapun yang kita tonton gitu, kalau dia tuh ada alurnya, itu pasti otak kita tuh lebih gampang ngikutinnya. Dan kayak ini apalagi nih abis ini, apalagi nih abis ini gitu kan. Nah, di buku fiksi teman-teman Pro 2 ada konflik ya tentunya, ada tokoh juga, ada plot twistnya, ada emosi juga tentunya. Jadi kita penasaran nih teman-teman Pro 2 sama halaman-halaman lainnya. Apalagi misalnya kalau buku yang kita baca tuh emang menarik banget gitu dari sisi cerita, plotnya gitu, alurnya. Terus apalagi kalau banyak plot twistnya, wah itu sama halnya kayak nonton film gitu ya kan. Nah kalau sementara kalau buku non-fiksi teman-teman Pro 2 itu sering banget isinya itu kayak penuh penjelasan ya kan. Kemudian ada angka-angka juga ya, karena secara kan buku ini memang non-fiksi ya, emang nyata gitu, atau konsep-konsep yang bikin kita tuh harus berhenti beberapa kali buat mencerna. Apalagi misalnya kalau kita baca bukunya itu setelah kita beraktivitas padat seharian gitu, kita coba baca buku non-fiksi terus kayak waduh ini berat banget ternyata ya yang aku baca gitu, udah aku baca 33 kali kayak zikir, wah masih gak masuk-masuk ini. Nah tapi teman-teman Pro 2, bukan berarti buku non-fiksi itu membosankan, ngebosanin, bukan gitu ya. Mungkin cuma cara menikmatinya tuh memang beda ya. Mungkin kamu bisa baca buku non-fiksi di saat kamu emang lagi haus akan pengetahuan dan wawasan gitu, atau mungkin di saat kamu lagi bener-bener senggang gitu ya. Jangan memanfaatkan waktu lelah kamu itu dengan membaca buku non-fiksi ya. Kalau misalnya kamu lagi sibuk hari itu terus mau mencari sesuatu yang bisa menghibur, ya it's okay kalau kamu pengen baca buku fiksi kayak gitu. Dan kalau buku fiksi itu bikin kita penasaran nantinya sama endingnya teman-teman Pro 2. Sementara kalau buku non-fiksi itu bikin kita tuh mikir lebih dalam soal isi pembahasannya. So emang gak heran ya teman-teman Pro 2 kalau banyak orang yang selesai baca satu novel itu dalam 2 hari atau mentok-mentok paling lama seminggu gitu ya. Tapi giliran baca buku non-fiksi, wah bisa baca bukunya sampai berbulan-bulan gitu ya, bahkan ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, emang itu udah fakta di lapangan ya, enggak kalian sendiri aja. Bahkan Wout pun juga kayak gitu. Kalau baca buku non-fiksi itu kayak lama banget, karena emang butuh waktu ya untuk memahaminya biar apa yang kita baca itu nempel. Tapi kalau misalnya cuma mau baca-baca doang ya baca aja gitu ya kan, enggak perlu di paham-pahami banget gitu. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi tuh yang masih di Story of the Day. Tapi setelah satu yang satu ini, waduh ini gimana sih lidahnya ya, waduh ini semakin malam semakin terpelintir ini lidah Uut. Yaudah deh, kita bakal balik lagi setelah lagu dari RC Widianto dengan Blisia Jody ya, ada mantan teman. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tidak semua anak menghabiskan akhir pekannya dengan bermain. Ada yang memilih bangun lebih pagi, menyelusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun, lalu berhenti di sebuah kandang sederhana, tempat aroma jerami bercampur dengan hembusan nafas seekor kuda. Disinilah pagi Zio Zakir Al-Fatih dimulai, di pacuan kuda Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi. Tempat yang bagi sebagian orang hanyalah arena latihan, namun bagi Zio, tempat ini adalah ruang belajar, ruang tempat ia mengenal arti tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan. Usianya masih belia, ia baru duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Ketika sebagian besar anak-anak seusia Zio menikmati hari libur untuk bermain, Zio justru memilih menghabiskan akhir pekannya bersama seekor kuda yang telah dikenalnya sejak usia 3 tahun. Bukan tanpa alasan. Di atas panggung kuda itulah Zio menemukan mimpinya. Namun, mimpi itu tidak dimulai dari lintasan pacu. Mimpi itu dimulai dari sebuah kandang sederhana. Pagi ini tangan kecil Zio sibuk menyiapkan rumput segar. Sesekali ia mengusap leher kudanya, memastikan sahabatnya itu merasa tenang sebelum latihan dimulai. Tak ada percakapan, namun dari gerakan-gerakan sederhana itu tumbuh sebuah ikatan yang tak terlihat. Ikatan yang dibangun oleh waktu, oleh perhatian, dan oleh kebiasaan yang terus diulang setiap akhir pekan. Banyak orang mengenal seorang joki dari keberaniannya memacu kuda di lintasan. Namun sedikit yang tahu, keberanian itu sesungguhnya lahir dari rutinitas sederhana seperti ini. Dari tangan yang rela kotor oleh jerami, dari peluh yang jatuh sebelum matahari meninggi, dan dari seorang anak yang memilih belajar bertanggung jawab, bahkan ketika tak ada sorak penonton yang menyaksikannya. Bagi Zio, akhir pekan bukan hanya tentang latihan. Semua dimulai dari merawat kuda yang telah menjadi sahabatnya. Hubungan seorang joki dengan kudanya tidak dibangun dalam satu perlombaan. Ia tumbuh perlahan dari sentuhan yang penuh perhatian, dari latihan yang tak pernah berhenti, dari kepercayaan yang dijaga hari demi hari. Pagi terus berjalan, rumput telah habis, air minum pun telah diganti, pelana mulai dipasang. Kini saatnya Zio dan kudanya melangkah menuju lintasan latihan, tempat di mana setiap putaran bukan sekedar mengasah teknik, melainkan membentuk karakter. Hari Minggu ini, mentari mulai menghangatkan pacuan kuda Bukit Ambacang. Lintasan tanah yang masih lembab perlahan dipenuhi jejak tapak kuda. Disinilah setiap akhir pekan Zio belajar menjadi seorang joki. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk memahami proses. Tubuhnya yang kecil tampak begitu kontras dengan tubuh kuda yang ditungganginya. Namun ketika latihan dimulai, perbedaan itu seolah menghilang. Zio dan kudanya terbang dalam irama yang sama, seolah saling memahami, seolah saling mempercayai. Bagi sebagian orang, kecepatan adalah ukuran keberhasilan seseorang joki. Namun bagi Zio, kecepatan bukanlah pelajaran pertama. Pelajaran pertama adalah keseimbangan. Belajar tetap tenang ketika kuda mulai berlari. Belajar membaca setiap gerakan, belajar mempercayai dan dipercaya. Karena seekor kuda dapat merasakan keraguan penumpangnya. Semakin tenang seorang joki, semakin yakin pula langkah kudanya.
1: Halo Zio, Zio sekarang kelas berapa?
2: Kelas 5.
1: Sejak kapan Zio belajar naik kuda ini?
2: Sejak umur 3 tahun.
1: Siapa nih kuda yang paling sering Zio naikin? Ada nggak yang favorit?
2: Yang pertama Melia, yang kedua Gucci Queen, yang ketiga Putri Lingga.
1: Latihannya tiap hari apa nih Zio?
2: Sabtu.
1: Biasanya kalau hari Sabtu itu mulai latihan jam berapa?
2: Jam 8, kena jam setengah 8.
1: Nah persiapannya apa aja tuh?
2: Sepatu, helm, kacamata, cambuk, Itu ajanya.
1: Kalau rasanya pertama kali naik ikut pacuan kuda itu gimana?
2: Senang, grogi, nervous.
1: Nervous. Terus sempat jatuh nggak? Pernah nggak mengalami jatuh?
2: Pernah.
1: Terus gimana ceritanya?
2: Bibir sobek.
1: Bibir sobek? Ya. Trauma nggak?
2: Nggak.
1: Nggak, pengen ikut lagi?
2: Ya.
1: Terus kalau waktu itu yang membuat Zio ingin tetap latihan naik kuda, ikut tetap tanding di pertandingan itu apa? Kenapa pengen ikut terus? Kenapa?
2: Hobi.
1: Nah, kuda pacu kan besar dan kadang kan gerakannya tuh liar ya. Gimana nih cara Zio kenalan nih sama kuda-kudanya?
2: Digosok, tuh bawa jalan, disayang-sayangin, tuh dibisikin doa, Al-Fatihah.
1: Terus? Pernah nggak yang Zio rasakan saat berada di punggung kuda? Gimana nih, kayaknya kan banyak tuh penonton berteriak, terus kudanya lari kencang, rasanya gimana?
2: Grogi.
1: Terus gimana cara mengendalikan kudanya biar nggak jalannya tetap peraturan gitu, tetap di bawah kendali Zio?
2: Di kontrol tadi lesnya.
1: Nah, persiapannya Zio apa untuk pertandingan itu?
2: Mental tuh, jaga pola makanan, jaga kesehatan.
1: Terus nah, kalau sudah besar nanti Zio tetap ingin jadi joki atau punya cita-cita lain?
2: Ada cita-cita lain juga.
1: Apa tuh cita-citanya?
2: Dokter hewan.
1: Kenapa pengen jadi dokter hewan?
2: Dokter hewan kuda itu tidak ada.
1: Karena nggak ada dokter kuda hewan.
2: Ya.
1: Nah, oke. Kalau saat ini, kalau Zio pengen nih mengajak teman-teman yang seumuran Zio untuk ikut jadi joki kuda, Zio pengen ngomong apa?
2: Jangan takut, jangan grogi, jangan nervous tuh berkuda bagian dari sunnah Rasul.
1: Nah, kalau untuk mama, papa, dan pelatih mau ngucapin apa?
2: Mengasih semangat tuh, hati-hati, kasih supportnya tuh, kasih doanya tuh, bilang hati-hati pas di atas kuda.
3: Di balik setiap putaran latihan ada sosok yang tak pernah lelah mengamati, membenarkan posisi duduk, mengingatkan cara memegang tali kekang, memberi semangat ketika latihan terasa berat. Bagi Fadli, pelatih yang mendampingi Zio, menjadi joki bukanlah hanya tentang kemauan mengendalikan kuda, namun lebih dari itu, menjadi joki adalah tentang membentuk karakter.
4: Ya, karena kami mencarinya bibit baru. Karena anak-anak ini kan bisa dilatih untuk sampai usia tuanya nanti. Nah, anak-anak ini kami bentuk untuk pacuan berikutnya untuk menjadi joki nasional. Kalau dari diri Zio ini, saya lihatnya dia, karena dia udah latihan di sama saya itu sejak umur 3 tahun. Dia punya bakat alami dan mentalnya sangat bagus. Dia sangat berani, bisa baca karakter kuda juga. Kalau buat anak-anak melatih buat kuda besar itu, kami nggak selalu kasih kuda besar dulu. Pasti kuda darinya yang kecil dulu. Nah, setelah dia dapat kekuatan megang kontrol talinya, baru kami kasih kuda yang besar. Kami ajarkan cara kontrol kudanya. Awalnya ya, kami bentuknya dari mental dulu. Keseimbangan, baru bisa naik kuda besar. Ya, melatih joki kecil nih ya risikonya itu. Kita takut jatuh pertamanya, karena jatuh nanti orang tuanya pasti marah kan? Iya. Gitu. Jadi pertama yang kami ituin orang tuanya dulu. Siap enggak buat anaknya dilatih joki? Risikonya ini. Kalau dari orang tuanya udah setuju, baru kami bentuk mental anaknya. Kalau berkuda ini kan enggak selalu bisa kita bilang dia emang kenceng kuda ini, tapi kita bisa kontrol kudanya ini gimana biar dia gak kenceng dulu gitu. Bisa diatur. Ya, kalau buat minimalin resikonya sih ada sih. Kami kan juga mengajarkan teknik jatuhnya. Gak asal jatuh. Kalau kuda udah bertingkah, apa yang harus dilakukan saat pacuan, saat latihan itu gimana jatuhnya gitu. Ada rang waktunya, tapi itu kembali ke anaknya lagi. Gimana anaknya bisa nangkep caranya gitu.
3: Kemampuan yang ditempanya di pacuan kuda Bukit Ambacang menjadi bekal ketika ia mengikuti berbagai kejuaraan pacu kuda. Salah satunya pada wisata derby pacu kuda Bukit Tinggi Agam pada tahun 2026 saat Zio turun di kelas ekstra mini dengan jarak pacu 400 meter. usia ketika anak-anak masih belajar mengenali cita-citanya. Zio telah belajar mengenali tanggung jawab, di mana setiap akhir pekan ia datang ke tempat yang sama, menyapa kuda-kuda yang ada di sana, mengulang latihan yang sama, bukan karena ia harus, tapi karena ia mencintainya. Mungkin latihan hari ini tak akan diingat banyak orang. Tak ada tepuk tangan, tak ada piala, tak ada sorak kemenangan. Namun justru di tempat sunyi seperti inilah, seorang joki sedang dibentuk. Sebab garis finis tidak pernah melahirkan seorang juara. Garis finis hanya memperlihatkan hasil dari ribuan langkah kecil yang telah dilakukan sebelumnya. Dan bagi Zio, setiap derap di lintasan latihan adalah satu langkah yang membawanya semakin dekat kepada mimpi. Barangkali suatu hari nanti, langkah-langkah kecil yang ditempanya di lintasan latihan ini akan membawanya ke arena yang lebih besar. Arena yang dipenuhi sorak penonton, arena tempat keberanian diuji. Namun, apapun lintasan yang akan dilalui, Zio selalu tahu bahwa semua itu bermula dari satu tempat, pacuan kuda Bukit Ambacang.

0: Di balik langkah kecil Zio ada langkah lain yang tak pernah jauh darinya. Adalah sosok ayah dan ibu yang sejak awal memilih menemani perjalanan putranya. Melihat Zio tumbuh bersama dunia pacu kuda bukan hanya menghadirkan kebanggaan, tapi juga rasa cemas yang selalu menyertai. Karena setiap kali Zio menaiki punggung kuda, selalu ada doa yang diam-diam dipanjatkan.
1: Kalau dilihat ketertarikannya sejak Zio itu umur 3 tahun. Tapi Zio kenal dengan namanya kuda di umur 1 tahun. Reaksinya biasa aja, karena kan masih anak-anak, jadi cita-cita itu masih berubah. Jadi nggak terlalu ditanggepin, dia ngomong mau jadi joki gitu. Dengan sekarang dia udah mulai ikut pacuan, paling ngingetin dia latihan, kasih beri makan yang bergizi, dan diatur jadwalnya. Rasanya pasti gugup kalau sebagai orang tua. Jangankan di saat pacu, saat latihan aja udah pasti gugup. Kalau saat pacu emang adrenalinnya sebagai orang tua, sebagai penonton itu campur rasanya gitu. Ada rasa seneng, ada rasa deg-degan, ada rasa takut. Yang mungkin sebagai orang tua juga lihat anaknya pacu, takutnya jatuh. Kalau enggak ya nanti dia kalah, dia nangis. Pokoknya campur aduk. Pernah ini mengungkapkan ke Zio, tapi dia meyakinkan untuk udahlah Mi, nggak apa-apa, kan ada yang merhatiin Zio, ada yang jaga Zio, jadi ya udah ngikut apa yang kata Zio. Kalau dia yakin dia untuk pacu, dipersilahkan. Kalau dia nggak yakin, ya udah kita nggak maksa juga untuk Zio. Sebagai orang tua pasti seneng ya punya anak dengan umur 12 tahun sekarang udah ada prestasi yang akan menunjang untuk dia kedepannya gitu. Dan pasti sebagai orang tua juga berharap pas dengan dia udah mulai pacuan ini akan lebih ditingkatkan prestasinya. Doanya kalau emang pilihan Zio jadi joki, ya kita pasti orang tua akan mendukung gitu. Cuman jokinya kita harus jadi dia joki yang benar-benar kedepannya tuh emang benar-benar prestasinya tuh bukan hanya jadi jokinya aja gitu.
0: Bagi Vera, yang terpenting bukanlah seberapa banyak perlombaan yang diikuti Zio. Bukan pula seberapa sering ia menjadi juara. Melainkan bagaimana Zio tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, menghargai proses, menghormati orang lain, dan menyayangi makhluk hidup yang menjadi sahabatnya. Nilai-nilai itu tak hanya dipelajari di ruang kelas, tapi juga di kandang sederhana ini. Di setiap akhir pekan, di setiap latihan, dan di setiap tetes peluh yang jatuh tanpa disaksikan banyak orang. Besok pagi, Zio akan kembali menjadi murid sekolah dasar. Belajar di ruang kelas, mengerjakan tugas, bermain bersama teman-temannya. Namun ketika akhir pekan kembali tiba, langkah kecil itu akan kembali menuju pacuan kuda Bukit Ambajang. Barangkali suatu hari nanti, nama Zio akan dikenal di lintasan-lintasan pacu yang lebih besar. Namun kemanapun langkahnya berlari, ia akan selalu mengingat bahwa semuanya bermula dari kandang sederhana. Dari seekor kuda yang pertama kali dipercayainya, dari pelatih yang tak pernah lelah membimbingnya, dan dari seorang ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mendoakannya. Dan dari mimpi seorang anak yang terus menari di lintasan angin.
2: Saya berharapnya, karena saya nggak bisa jadi joki untuk internasional, saya berharapnya kepada Zio. Makanya saya mengajarkan Zio untuk bisa jadi joki nasional.
1: Semoga apa yang diinginkannya bisa terkabul, terus berkudanya jalan terus, dan juga sekolahnya nggak ditinggal. Untuk anak-anak lain, ayo yang mau punya cita-cita jadi joki, bisa belajar seperti Zio juga. Ada kesempatan, kenapa tidak dicoba?
3: Teman terbaik kamu.

lebih indah dari Adera. Teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. And it means kita udah hampir 2 jam ya di Story of the Day buat malam hari ini. Tapi jangan sedih dulu dong, kita masih ada obrolan dikit lagi ya seputar buku fiksi dan non-fiksi tadi teman-teman Pro 2. Nah misalnya nih, ada ya tongkrongan-tongkrongan culture kalian nih nanyain ya kan, nah kamu mending mana? Baca novel atau baca buku non-fiksi? Kayak gitu. Buku fiksi atau non-fiksi? Kayak gitu. Nah, jawabannya mungkin tergantung lagi butuh apa, teman-teman Pro 2. Kamu nggak usah nanya kayak, nggak usah jawab kayak, aku suka buku fiksi, aku suka buku non-fiksi. Ya udah sih, jawab aja. Ya, tergantung sih lagi butuh apa, kayak gitu. Kalau misalnya kamu lagi pengen santai, lagi chill, pengen lagi menikmati sebuah cerita gitu kan. Nah, mungkin buku fiksi ini bisa menjadi teman yang pas buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu lagi pengen nambah wawasan ya, kamu pengen belajar skill baru, atau kamu pengen mencari jawaban dari suatu topik, nah tentunya buku non-fiksi ini jelas banget ya, punya tempatnya sendiri. Tapi yang penting teman-teman Pro 2, sebenarnya itu bukan jenis bukunya apa yang kamu baca, tapi kebiasaan membacanya itu loh ya. Karena mau itu novel, mau itu biografi, buku bisnis, buku psikologi, semuanya itu tetap bisa menambah wawasan buat kita tentunya. Jadi daripada kamu sibuk debat ya mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi kelasnya, buku fiksi atau non-fiksi ya kan, mana yang lebih keren gitu, mungkin bakal lebih seru teman-teman Pro 2 kalau kita tuh mulai dari buku yang emang bikin kita ya tuh betah untuk buka halaman berikutnya. Jadi buat apa kamu maksain diri baca buku fiksi kalau sebenarnya kamu suka buku non-fiksi? Dan sebaliknya, buat apa kamu maksain baca buku non-fiksi biar kelihatan keren ya, dari padahal sebenarnya kamu tuh sukanya baca buku fiksi, kayak gitu. So itu dia teman-teman Pro 2, semoga kamu bisa menambah lagi ya kebiasaan-kebiasaan membaca ini. Gak apa-apa sehalaman dua halaman dulu ya, jangan terpatok kamu harus baca buku fiksi atau non-fiksi, karena dua-duanya sama aja ya. Jadi mulai hari ini atau mulai besok deh, hari ini kan udah mau berakhir ya udah mau istirahat juga, jadi kita biasain diri kita untuk membaca buku setiap harinya ya, walaupun okelah gak bisa satu-satu halaman ya, satu paragraf aja gitu, atau dibaca dari yang singkat-singkat kayak tulisan-tulisan yang ada di Instagram, di sosial media lainnya, itu boleh banget ya teman-teman Pro 2. So itu dia pembahasan kita di Story of the Day buat malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah ngerespon cerita Wood di hari ini. Kok cerita Wood ya jadinya ya? Ya udah, pembahasan Wood di malam hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman Pro 2 tadi yang udah request-request ya. Itu benar-benar sangat menghibur. Dan juga nanti di pukul 23.00 sampai ke pukul 24 kita bakal ada jazz music ya teman-teman Pro 2 yang nemenin kamu di 1 jam terakhir. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2. Dan secara unofficial sih Wood sekarang ya pamitnya gitu, karena kita bakal ketemu lagi besok di sore ceria tentunya ya. Dan nanti ini unofficial ya, kalau nanti tuh officialnya Wood closing siarannya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Dan selamat istirahat buat kalian semuanya. Ini kita ada lagu dari Aruma dengan Muak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Teman terbaik kamu.

0: dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Sobat Sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Selasa 28 Juli 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman-teman dua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi Tua Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Rabu ya, tanggal 29 Juli tahun 2026. Dan tentunya Tua Pradua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air nih sampai nanti ke pukul 6. Terus ada jazz musik lagi sampai nanti ke pukul 6. Dan di pukul 6 bakalan ada dance pada sampai kita mampir 2 ya, teman-teman mampir 2 sampai nanti ke pukul 9. Di pukul 9 nanti bakalan ada siaga corner ya, dan kita akan membahas mengenai mitigasi bencana nanti. Jadi buat teman-teman Pradua tetap stay tune aja nih. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pa.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pa.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan.

0: saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi nih sama aku ya, dan saatnya kita ada di ajang sepada. Tapi sebelum itu kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Informasi pertama teman Pro 2, Verona Pictures merilis klip spesial film Dan Bandung yang menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Elma dengan latar belakang kota Bandung. Klip spesial ini memiliki nuansa yang lebih intim dibandingkan materi promosi sebelumnya dengan iringan lagu Dan Bandung menggunakan piano. Film Dan Bandung dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 20 Agustus 2026 mendatang. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro 2, Kim Ji Woon dipastikan tidak mengikuti sebagian besar Zero Base One karena benturan jadwal proyek akting yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Nest Management menyatakan akan menyelesaikan keikutsertaan Kim Ji Woon dalam sejumlah agenda grup dan meminta pengertian para penggemar. Kim Ji Woon dipastikan absen dari 2026 SBS Gayo Daejeon Summer, sementara anggota Zero Base One lainnya tetap tampil bersama. Beralih ke promosi yang ketiga teman Pro 2, Momo mantan vokalis grup musik Geisha secara resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah vakum selama hampir satu dekade. Comeback Momo ditandai melalui kolaborasi dengan Anau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda yang sebelumnya terdapat di album Lingkaran milik Anau. Lagu kolaborasi ini menghadirkan warna dan nuansa musik yang berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet untuk versi terbaru. Teman Pro 2, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Podcast Wallapop Radio FM, teman terbaik kamu. Kayak ada aja gitu ya. Oh gak sih, barusan aku nguap loh. Kayak tadi tuh gak nguap, tapi pas mau calling nguap gitu. Ada aja gitu ya. Anyway, teman-teman berdua, selamat pagi, good morning, guten morgen, ya. Cimapel selfie. Jadi aku nggak tahu lagi bahasa. Oh, bonjour. bahasa Prancis ya, selamat pagi, bonjour ya. Anyway, selamat pagi teman berdua, apa kabar ya? Apakah sudah bangun atau masih rebahan ya? Ini udah jam 6 lewat 13, artinya teman-teman berdua itu harus bersiap-siap untuk aktivitas ya. Ingat, ini masih hari Rabu ya, belum hari Sabtu, belum hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu, belum weekend ya. Jadi harus masih semangat menjalani hari-harinya yang berat, tapi tetap menjadi semangat gitu. Apa sih yang aku bilang? Ya udahlah, itulah ya. Anyway, teman-teman berdua, di pagi hari ini aku akan membahas mengenai topik yang ringan aja ya, yang oke punya, oke banget. Dibilang banget enggak juga, tapi it's okay lah ya. Dan topik-topik yang bakal aku bahas itu ya seputar ini ya, seputar anak muda lah gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu aku membahas mengenai menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai bagaimana sih caranya kita produktif tanpa harus burn out. Nah, ini penting ya, karena terkadang atau seringkali mungkin ya, kita itu sering burn out dengan banyak aktivitas yang kita jalani. Entah itu mungkin dengan sekolah, atau ada kerja part time, atau dengan pekerjaan utama gitu ya, atau berinteraksi dengan hal-hal lainnya gitu. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang memicu burnout itu sendiri. Nah, gimana cara kita untuk mengatasi burnout ini, dan bagaimana kita bisa produktif tanpa harus burnout? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng tentunya ya. Jadi, anyway, yang baru bergabung, welcome ya. And I'm gonna say selamat pagi teman-teman Pro 2. Semoga hari ini diawali dengan semangat baru dan energi yang positif ya. Jadi, kita akan membahas seperti yang aku bilang tadi, akan membahas mengenai produktif tanpa burnout ya. Nah, di era yang serba cepat, kita seringkali merasa harus selalu produktif, jadwal yang padat, tugas yang menumpuk, target pekerjaan, hingga tuntutan untuk terus berkembang membuat banyak orang lupa bahwa tubuh dan pikiran juga memiliki batas. Nah, kondisi inilah yang dikenal sebagai burnout. Jadi menurut World Health Organization, burnout merupakan sindrom yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja atau aktivitas yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Nah, burnout ditandai dengan 3 kondisi utama, yaitu kelelahan yang berkepanjangan, munculnya sikap sinis atau kehilangan motivasi terhadap pekerjaan, serta menurunnya efektivitas dalam menjalankan tugas. Jadi burnout ini bukan sekedar kita tuh kayak ngerasa lelah aja nih setelah seharian beraktivitas, tapi setelah semalaman biasanya cukup mengembalikan energi ketika kita hanya kelelahan biasa. Tapi kalau burnout, rasa lelah itu tetap bertahan meskipun sudah beristirahat nih. Ada yang pernah ngalamin nggak?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pagi Tomo Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi Tomo Pradua, yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi Tomo Pradua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Oke, teman-teman, produk masih berangkat tentunya di sepeda ya. Jadi menjadi produktif itu memang penting, tapi jangan sampai kita memaksakan diri hingga kehilangan kesehatan fisik dan juga mental nih. Jadi, kenapa sih burnout itu banyak dialami generasi muda? Nah, mahasiswa sering dihadapkan pada tugas kuliah, organisasi, magang, hingga keinginan untuk memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, di sisi lain, para pekerja muda menghadapi target kerja, persaingan karir, dan tuntutan untuk selalu meningkatkan kemampuan. Belum lagi nih media sosial yang sering menampilkan pencapaian orang lain. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, akibatnya, muncul nih tekanan untuk terus bekerja lebih keras agar tidak merasa tertinggal nih. Dan pastinya ini akan berpengaruh terhadap kondisi mental ya. Kayak, dia udah bisa mencapai ini, dia sudah bisa meraih ini, dia sudah sukses, dia pas segala macam gitu ya. Hal kayak gitu tuh malah yang akan ngerusak diri kita, teman-teman pradua. Ya, mungkin, apa ya... Balik lagi, ini tuh semuanya tergantung mindset ya. Apakah mindset kita itu adalah mindset yang mau berjuang atau malah meromantisasi kekalahan gitu. Nah, waduh, bahasanya luar biasa ya. Jadi gitu teman-teman pradua, kalau misalnya kamu memiliki apa ya, rasa kecemasan terhadap sesuatu, enggak apa-apa, it's okay, tapi pilihan ada di kamu, apakah kamu akan tetap meromantisasi kecemasan itu atau kamu malah berubah untuk bangkit.